0: dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
2: We have our AFF,
3: kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
1: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Air Lumam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Alhamdulillah, jalan menijin rekan-rekan.
8: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup ya?
9: Soal apa Pak?
8: Benar. Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
8: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
9: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka
8: di Maktur. Itu kata kamu, ha?
9: Itu kata KPK. Insya Allah.
6: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
11: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
12: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
11: Ya. Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu. sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
13: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, BBM menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

Yordania, dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

3, jaringan berita nasional. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.

0: Baik, kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia pada hari ini mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kami juga nanti ya jalannya pertandingan. Dina, pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup C dengan 1 poin. Sementara itu Haiti berada dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Brazil gagal tampil meyakinkan ketika menghadapi Maroko dan bermain imbang pada laga pertama. Hasil ini menempatkan Brazil 2 poin di belakang pemuncak klasemen Skotlandia. Meski menjadi satu favorit juara, penampilan Brazil pada laga pembuka dinilai masih jauh dari harapan. Nah, bagaimana dengan pertandingan di hari ini? Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Jufri. Bung Jufri Alexander, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Denny, selamat pagi.
0: Jadi bagaimana menurut Anda Brazil pertandingan hari ini akan samakan dengan penampilan mereka ketika menghadapi Maroko gitu?
1: Ya, kalau yang pasti di pertandingan kedua ini ya Brazil tidak ada pilihan lain ya.
0: Ya, mereka harus menang ya untuk menjaga peluang begitu ya,
1: untuk bisa lolos ke babak 32 besar karena Bung Jenny, karena di pertandingan yang sudah selesai beberapa waktu sebelumnya
0: ya,
1: kita tahu juga Maroko meraih kemenangan atas Skotlandia.

0: kalau kita bicara ranking ya jauh ya.
1: Jauh ya.
0: Kalau kita lihat bisa dibilang bumi, bak bumi dan langit lah.
1: Iya. Yeah. IT di 38 ya kalau tidak salah ya.
0: Jauh 80-an
1: ya sekarang ya.
0: Sekarang Brazil ada di 8.
1: Oh iya, berarti 8. Jadi memang peringkat ini seharusnya bisa menggambarkan bahwa Brazil bisa mendominasi permainan begitu ya, Bung Jubri ya.
0: Harusnya dia.
1: Harusnya begitu ya.
0: Teori itu

kan lawan Valverde. Kemudian kita lihat kemarin juga bagaimana juga Kongo mampu menahan juga Portugal. Jadi kejutan itu akan potensinya akan selalu ada, bergantung bagaimana penampilan dari tim yang diunggulkan itu sendiri. Kalau kita berhasil pertandingan pertama melawan Maroko kan 30 menit mereka seperti kebingungan, bahkan setelah press conference pelatih Carlos itu mengatakan bahwa anak-anaknya gugup. Nah ini kan hal-hal yang

0: Sulawesi Selatan adalah bentangan keindahan dari gugusan pulau-pulau kecil di hamparan lautan hingga puncak-puncak gunung yang menembus awan. Namun, di balik pesona geografis ini tersimpan sebuah tantangan besar. Bagaimana menghadirkan hak sehat yang merata bagi mereka yang terisolasi oleh alam?
1: Sejak tahun lalu, Bapak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami, Dinas Kesehatan, untuk mendorong program pelayanan kesehatan bergerak. Namanya jadi program pelayanan kesehatan bergerak. Ini adalah pelayanan jemput bola. Jadi kami mengunjungi daerah-daerah yang sulit diakses. Secara geografis ya, untuk tahun lalu itu kami di dua wilayah kepulauan, Kabupaten Pagajene dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, kami mengikut sertakan layanan spesialistik dengan tolong menghadirkan 4 dokter spesialis dalam satu tim untuk mengunjungi pulau-pulau yang ada di dua kabupaten kepulauan ini.
0: Jemput bola, sebuah kata kunci yang mengubah arah kebijakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sadar, pelayanan kesehatan tidak boleh hanya berdiam diri di dalam gedung-gedung mega perkotaan. Pelayanan ini bergerak aktif, menembus batas ego geografis. Namun, bagaimana masyarakat di akar rumput memandang kehadiran layanan bergerak ini ketika selama ini mereka sudah terbiasa dengan fasilitas yang ada di desa?
2: Programnya bagus ya, pelayanan kesehatan bergerak. Namun kalau di daerah saya ini, Windrang ini sudah ada namanya puskesmas keliling. Belum lagi itu mobil berplat merah juga di setiap desa, dikasih setiap pemerintah desa itu mobil pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya ada warga yang mau diantar ke puskesmas atau ke rumah sakit, itu siap melayani. Iya, jauh-jauh hari sebelum itu pemerintah daerah sudah siapkan itu puskesmas keliling juga mau pelayanan kesehatan ini. Dan setiap desa bisa ada semuanya. Cuman ya sejalannya ya di sama rata.
0: Apresiasi dan ketersediaan fasilitas dasar di tingkat desa memang patut disyukuri. Ambulans desa dan puskesmas keliling telah menjadi urat dari awal. Namun, tantangan sesungguhnya muncul ketika penyakit yang diderita warga membutuhkan penanganan tingkat lanjut yang hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis. Jarak yang jauh dan biaya transportasi laut atau gunung seringkali menjadi tembok penghalang bagi warga kepulauan dan pegunungan untuk pergi ke rumah sakit rujukan.
3: Tetap kita apresiasi ini program pemerintah karena Parepare ini punya rumah sakit regional itu di bawah naungan provinsi. Nah, tentunya rujukan-rujukan dari daerah 3T ini itu aturan mainnya dalam tahapan pelayanan kesehatan itu ya Parepare salah satu sasaran tempat rujukannya itu. Walaupun Parepare bukan daerah 3T, tetapi ya, Parepare siap dengan rumah sakit regionalnya itu untuk pelayanan kesehatan lanjutan ya. Karena bergerak ini dalam bidang kesehatan ini itu kan mayoritas tentang terkait dengan pelayanan dasarnya.
0: Menjawab kebutuhan akan pelayanan kesehatan lanjutan di wilayah terpencil inilah pelayanan kesehatan bergerak hadir membawa solusi yang lebih spesifik. Bukan sekadar pemeriksaan dasar, program ini menerjunkan tim dokter ahli langsung ke tengah-tengah masyarakat yang kesulitan menjangkau rumah sakit regional.
1: Target kami di tahun itu ada 12 kecamatan, jadi ada 7 kecamatan di Kepulauan Pangkajene dan ada 5 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
4: Untuk tahun 2026, selain wilayah kepulauan yang Kepulauan dan Kabupaten Selayar, Pak Gubernur juga memerintahkan kepada kami untuk segera juga menyisir atau menyasar daerah-daerah sulit akses di wilayah pegunungan. Kami sudah mengirimkan surat kepada 7 kalau tidak salah kabupaten, mulai dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tanah Toraja, Toraja Utara, Kabupaten Bone, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Jeneponto. kami akan menyasar wilayah-wilayah puncak di pegunungan-pegunungan untuk menjumpai atau menghadirkan layanan kesehatan kepada masyarakat kita di wilayah-wilayah yang sulit diakses.
0: Langkah strategis ini disambut baik oleh pemerintah daerah setempat yang wilayahnya menjadi sasaran program. Kolaborasi antar tingkat pemerintahan menjadi kunci utama agar pelayanan berjalan maksimal.
5: Jadi pelayanan kesehatan berat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memang sudah dilaksanakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dari kegiatan tersebut, tahun lalu kita sudah menyasar pulau-pulau yang ada di Kecamatan Liukan Tupak Biring, Liukan Kepulauan Utara. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga kita sudah ada program lagi untuk menyasar pulau-pulau yang lainnya yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Ini sangat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangkep, diberikan bantuan supporting pelayanan kesehatan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di daerah-daerah yang sulit terjangkau dan akses yang terbatas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
0: Bagi masyarakat di pulau-pulau terluar atau di balik puncak pegunungan, kedatangan tim dokter spesialis provinsi Bakwase di tengah gurun. Akses yang selama ini gratis di puskesmas kini naik kelas menjadi pelayanan spesialis gratis tanpa perlu menyeberang lautan.
6: Iya, saya kira ini pemerintah selalu berusaha ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau di desa sekarang kan ada kita kenal Mindes, bidan desa, ya kan? Ini kan lebih untuk memberikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama ibu-ibu. Jadi dengan adanya sekedar dari dulu kan di tempat saya, dulu di kampung saya, pelayanan kesehatan itu memang luar biasa. Karena sampai sekarang itu gratis ya, lewat puskesmas, tanpa ada pungutan biaya. Itu dari dulu. Dari dulu itu dari zaman Pak Harto itu sudah ada di puskesmas di sana dengan pelayanan yang memang saya kira bisa dipacu di masyarakat sampai sekarang.
0: Gratis, setara, dan berkualitas, itulah esensi dari pemerataan. Namun, di balik keberhasilan program ini, sosialisasi yang masif di tingkat bawah memegang peranan krusial agar masyarakat tahu dan datang memanfaatkan momentum langka ini.
5: Jadi sosialisasi itu kita sangat gencar menyampaikan kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lurah kecamatan yang berada di kepulauan untuk mensosialisasikan, termasuk dengan teman-teman di puskesmas sudah memberikan informasi bahwa akan ada kunjungan dari tim kesehatan berat dari Provinsi Sulawesi Selatan yang kita harus sukseskan bersama, yang menyasar masyarakat-masyarakat yang terbatas di dalam pemberian pelayanan kesehatan, sehingga ini adalah momentum yang sangat besar dan bagus untuk dipergunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang berada di daerah sangat terpencil dan terpencil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sosialisasi ini secara aktif kita berikan sehingga masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan sangat antusias untuk datang di sarana pelayanan kesehatan, termasuk dengan di tempat-tempat yang dikunjungi, karena ini pulau-pulau yang kita kunjungi adalah pulau-pulau yang akses kesehatannya terbatas, sehingga dengan adanya ini masyarakat didekatkan dengan pelayanan kesehatan, termasuk pengenalan dengan sumber daya manusia kesehatan, spesialis-spesialis yang ada di kabupaten dan di provinsi.
0: Tujuan akhir dari pelayanan kesehatan bergerak ini bukan sekadar mengobati yang sakit hari ini. Lebih dari itu, ini adalah tentang memutus gap atau kesenjangan sosial yang selama ini tercipta akibat faktor geografis dan menanamkan kesadaran dini akan kesehatan.
4: Kalau dari sisi program, tantangannya sebenarnya lebih kepada memastikan bahwa program pelayanan kesehatan bergerak ini bisa berjalan lancar. Nah, untuk beberapa aspek seperti ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan BMHP, obat, dan insya Allah itu akan dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, saya kira yang menjadi tantangan adalah dari sisi sasaran kita, bagaimana masyarakat kita di kabupaten kota yang sulit akses itu memanfaatkan kesempatan pelayanan kesehatan ini. Karena tentu saja komitmen Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur itu yang pertama adalah memastikan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan mendapatkan hak yang sama, pelayanan kesehatan kesehatan yang sama, baik yang diterima oleh saudara-saudara kita di wilayah perkotaan maupun yang diterima oleh saudara-saudara kita di wilayah yang sulit diakses ya. Jadi pelayanan kesehatan bergerak ini adalah untuk memutus gap atau memutus kesenjangan pelayanan. Tidak boleh ada yang mendapatkan pelayanan lebih baik, padahal kan hak untuk menjadi sehat ini adalah hak yang equalis atau hak yang setara. Sehingga melalui kesempatan atau melalui program pelayanan kesehatan bergerak ini, pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur juga menginstruksikan untuk menghadirkan dokter spesialis. Coba kita bayangkan berapa banyak dari masyarakat kita yang bisa mendapatkan akses dokter spesialis tanpa adanya pelayanan kesehatan bergerak ini. Nah, sehingga momentum pelayanan kesehatan bergerak ini selain untuk memberikan layanan kesehatan spesialistik, juga kami harapkan PKBI ini bertransformasi ya, pengetahuan-pengetahuan dari dokter-dokter spesialis ini bisa kita bagi kepada petugas-petugas kesehatan yang ada di kabupaten kota.
0: Sehat adalah hak setiap insan, baik mereka yang bermukim di bawah gemerlap lampu kota maupun mereka yang menjaga tradisi di gugusan pulau-pulau hingga yang mendekap sunyi di puncak pegunungan. Melalui pelayanan kesehatan bergerak, Provinsi Sulawesi Selatan terus merajut asa memastikan tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam mendapatkan hak dasarnya, hak untuk hidup sehat dan

Satu lagu dari Gigi pendengar dengan Kembalilah Kasih mengantarkan kita di 39 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda semua yang masih terus setia bersama kami di Pro Satria Makassar, kanal informasi dan

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Makassar selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, yang mungkin sedang istirahat sambil monitor siaran kita ya. Sementara ini pukul 14 nanti juga kita akan hadirkan sejumlah informasi untuk Anda lewat warta berita. Dan tak lupa juga kita ingatkan nih untuk Anda semua yang mungkin saat ini masih terlalu sibuk ya mengerjakan tugas-tugas, kemudian lupa untuk makan siang. Ayo deh, cari waktu terbaik, luangkan sekitar 10 hingga 15 menit mungkin ya untuk menambah energi, untuk makan siang terlebih dahulu sebelum kembali mengerjakan segala rutinitas Anda. Ataupun juga mungkin yang saat ini lagi on the way, lagi berkunjung ke rumah sahabat, keluarga, atau mungkin ke tempat-tempat wisata untuk akhir pekan kali ini, selamat siang saja. Dan semoga persembahan dari Pro 1 RRI Makassar bisa terus memberikan suasana santai dan semangat untuk Anda semua.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, sesaat lagi akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar.

0: Rupiah per liter. Belum ada bantuan, warga menyeberangi Sungai Maros dengan perahu. Pendengar dan pemirsa, inilah warta berita selengkapnya. Harga minyak kita di pasar sentral Sinjai menembus Rp23.000 per liter, laporan Ayunia Nindiati.
1: Harga minyak kita di pasar sentral Kabupaten Sinjai kini mencapai Rp23.000 per liter atau naik Rp2.000 dibanding sebelumnya Rp21.000 per liter. Sementara untuk kemasan 2 liter dijual Rp46.000 dari sebelumnya Rp43.000. Harga tersebut jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang tertera pada kemasan, yakni Rp17.500 per liter. Salah seorang pedagang di pasar sentral Sinjai, Jusniati, mengaku kenaikan harga terjadi sejak sekitar 2 bulan terakhir. Selain dipicu keterbatasan pasokan, jumlah pembelian dari distributor juga dibatasi, sehingga stok di tingkat pedagang tidak mencukupi kebutuhan pasar. Menurutnya, tidak hanya minyak kita, sejumlah minyak goreng kemasan lainnya juga mengalami kenaikan harga. Ia menyebut pasokan yang terbatas dari distributor menjadi penyebab utama kenaikan harga di pasaran.
2: Tahu juga ini kenapa? Anu apa lagi? Ya, langkah saya dibatasi sedikit. Kalau sejak 2 bulan yang lalu, sukanya kita minyak kita saja yang dia, ya minyak kelemur.
1: Para pedagang berharap distribusi minyak kita kembali normal dan stok ditambah agar harga dapat kembali stabil serta lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya kalangan berpenghasilan rendah.
0: Belum ada bantuan, warga menyeberangi Sungai Maros dengan perahu pasca runtuhnya jembatan Pakere. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
3: Ratusan warga di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros masih harus bertaruh dengan kondisi penyeberangan sungai setiap hari setelah jembatan Pakere dibongkar akibat kerusakan. Anak-anak sekolah, petani hingga pekerja terpaksa menggunakan perahu sederhana milik warga untuk menyeberangi Sungai Maros. Bahkan tidak ada operator khusus yang berjaga sehingga masyarakat kerap harus mendayung sendiri atau menunggu perahu kembali dari seberang. Masdar, salah seorang warga setempat, menyebut perahu yang digunakan bukan bantuan pemerintah, melainkan inisiatif warga sejak jembatan tidak lagi berfungsi. Setiap pagi, ratusan pelajar yang menuju sekolah di Kecamatan Simbang turut memanfaatkan sarana penyeberangan tersebut.
4: Jadi untuk mobilisasi masyarakat dari seberang sana ke seberang sini, tidak ada sama sekali inisiatif dari pihak-pihak yang terkait. Ini adalah inisiatif warga. Ya, masalah berbahaya tentu saja ada risikonya. Palingan ini 4 orang. Kalau untuk ini, untuk lebih ini ya 2 orang saja.
3: Kondisi ini mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maros. Wakil Bupati Maros Andi Mustazim Mansur memastikan pembangunan jembatan Pakere akan dilaksanakan pada tahun 2026. Namun selama proses pembangunan berlangsung, aktivitas penyeberangan masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan keselamatan warga khususnya para pelajar harus menjadi prioritas. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maros untuk menyiapkan langkah pengamanan dan pendampingan di lokasi penyeberangan.
5: Jadi khusus jembatan Pakere, insya Allah tahun ini 2026 pemerintah daerah akan melaksanakan pembangunan. Nah, di saat masa pembangunan itu otomatis jembatan itu tidak bisa berfungsi. Yang berdampak itu anak-anak sekolah dari seberang maupun ke seberangnya, timbal baliknya ya. Oleh karena itu, ya sekarang kita lihat masyarakat bagaimana memperpendek jarak, mereka melakukan berbagai cara. Seperti memakai perahu-perahu untuk menyeberang. Ini keselamatannya harus pemerintah harus hadir di sini. Insya Allah nanti kami akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana. Bagaimana di situ ada pendampingan untuk anak-anak sekolah yang menyeberang. Istilahnya dengan kata lain sebagai operator di situ supaya tingkat keamanannya lebih diutamakan. Itu yang kita upayakan.
3: Sementara itu, Sekretaris BPBD Maros Nasrul menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan asesmen di lokasi dan merekomendasikan penyediaan pelampung serta keterlibatan relawan desa tangguh bencana untuk membantu pengawasan aktivitas penyeberangan.
6: Kami tadi telah melakukan asesmen ke lokasi bahwa kami menyarankan ke pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah desa, untuk menyarankan kepada warga yang melakukan aktivitas penyeberangan kepada anak sekolah untuk tetap memperhatikan keselamatan berupa safety, yaitu

0: penumpang atau anak sekolah yang melakukan aktivitas penyeberangan memakai pelampung. Mungkin dari pemerintah desa bisa disiapkan 4-5 pelampung lah, dan setidaknya perahu yang digunakan tidak melebihi batas sewajarnya pada saat melakukan penyeberangan memakai perahu dari warga.
1: Meski berbagai solusi sementara mulai dibahas, warga mengaku hanya memiliki satu harapan, yakni agar pembangunan jembatan Pakere segera terrealisasi sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal dan aman. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan Makassar optimistis jalur domisili SPMB 2026 dapat berjalan lancar. Laporan Edwin Masud.
3: Dinas Pendidikan Kota Makassar mengimbau masyarakat untuk memahami secara menyeluruh ketentuan dan persyaratan dalam sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Imbauan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya calon peserta didik yang mendaftar meski tidak memenuhi kriteria pada jalur yang dipilih. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Haji Soleman mengatakan, literasi masyarakat terhadap aturan dan petunjuk teknis SPMB menjadi faktor penting untuk menghindari kesalahpahaman selama proses pendaftaran. Dikatakan, setelah pengumuman hasil jalur non-domisili, peserta yang dinyatakan lolos diwajibkan melakukan daftar ulang, verifikasi dan validasi pada 19 hingga 21 Juni 2026. Selanjutnya, pendaftaran jalur domisili akan berlangsung pada 22 hingga 26 Juni 2026 untuk seluruh jenjang pendidikan. Menghadapi jalur domisili yang diperkirakan menjadi jalur dengan jumlah pendaftar terbanyak, Disdik Makassar telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, salah satunya melalui penguatan sistem digital berbasis Super Apps Lontara Plus. Selain itu, mekanisme pendaftaran dibedakan antara jenjang TK, SD, dan SMP guna mendistribusikan beban sistem secara lebih merata dan mengurangi potensi gangguan teknis saat pendaftaran berlangsung.
4: Untuk minggu depan yang langsung jalur domisili, siapkan dokumen kependudukan Bapak Ibu sekalian, orang tua yang punya anak yang akan mendaftar di jalur domisili, karena ini memang kekuatannya agak besar, baik untuk tingkatan PAUD, SD, dan SMP. Jadi domisili ini adalah menarik titik presisi dari alamat dekat keluarga dengan sekolah. Jadi kita mencari yang terdekat dari sekolah.
3: Pada jalur

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa. Rencana pelantikan Kepsek di Makassar masih menanti hasil sinkronisasi data. Kembali dilaporkan Edwin Masud.
1: Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan pelantikan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Makassar akan segera dilaksanakan setelah proses sinkronisasi data dan administrasi dengan instansi terkait rampung. Munafri ditemui belum lama ini menyebut, saat ini pemerintah masih menyelesaikan sejumlah regulasi, administrasi dan tahapan teknis sebelum menetapkan jadwal pelantikan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dikatakan, pelantikan berpotensi dilakukan dalam waktu dekat. Namun, Pemkot Makassar memilih berhati-hati agar tidak muncul persoalan administratif setelah pengukuhan dilakukan. Sehingga proses verifikasi membutuhkan sinkronisasi dengan berbagai instansi, termasuk kementerian terkait, guna memastikan seluruh calon kepala sekolah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
2: Setelah ini, kita masih menyelesaikan regulasi, administrasi, dan berbagai macam kebutuhan untuk kepala sekolah.
3: Ya. Artinya bisa dalam waktu dekat? Sudah
2: bisa dalam waktu dekat. Tinggalkan ini, tidak semuanya itu bisa kita selesaikan secara mandiri. Tentu akan terkait dengan beberapa instansi yang terkait di dalam. Untuk memastikan bahwa kepala sekolah ini ada di dalam berbagai macam persyaratan, baik dari Kemendikbudasmen juga dari DKM. Ini yang kita coba untuk match supaya tidak ada miss.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Makassar telah menyelesaikan proses seleksi kepala sekolah yang diikuti lebih dari 500 peserta. Dari hasil seleksi tersebut, akan ditetapkan 374 kepala sekolah definitif yang terdiri atas tingkatan kepala sekolah TK, SD, dan SMP.
0: Sukseskan sensus ekonomi, Wakil Bupati Goa Dharma Wangsyah dan istri ikut pendataan BPS. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
4: Wakil Bupati Goa Dharma Wangsyah mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas dan memberikan data yang akurat serta sesuai kondisi kemarin siang di kediaman pribadi. Kepala BPS Kabupaten Goa Joko Siswanto yang ikut turun langsung mengatakan pihaknya telah melaksanakan pendataan sensus ekonomi SE 2026 di kediaman pribadi Wakil Bupati Goa Dharma Wangsyah, di mana proses pendataan berlangsung lancar dan mendapat sambutan positif dari orang nomor 2 di Kabupaten Goa tersebut beserta keluarganya. Joko menjelaskan pendataan terhadap Wakil Bupati Goa dilakukan pada pekan pertama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya sosialisasi sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam sensus. Diakui Joko, bentuk pertanyaan secara detail dijelaskan mulai dari siapa kepala keluarga, jenis lantai, dan bentuk usaha sesuai sosial ekonomi.
5: Itu juga ditanyakan. Sementara nanti untuk rumah tangga yang ada usahanya maupun tidak ada usahanya, nanti akan ditanyakan terkait dengan kondisi sosial ekonominya. Jadi siapa nama kepala keluarganya, anggota keluarganya, pendidikannya, bahkan fasilitas yang ada di rumahnya, ya baik perumahannya. Jadi kondisi perumahannya, jenis lantainya, jenis atapnya, dindingnya, gitu ya. Apakah punya WC atau tidak, kepemilikan aset dari keluarga tersebut. Jadi semuanya akan digambarkan dalam sensus ekonomi 2020.
4: Joko juga menambahkan keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan dan ekonomi. Ia berharap masyarakat Kabupaten Goa dapat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas BPS yang datang dan memberikan data yang benar. Data yang akurat akan menghasilkan statistik yang berkualitas dan terpercaya. Emi Bofadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu 19 hingga 20 Juni di Rantai Pao, Toraja Utara. Laporan selengkapnya bersama Karnila Kandi.
6: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
7: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun kota Rantai Pao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD, turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
8: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pak Gelutua.
7: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
9: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
7: Selain menghadirkan tari Pagelutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: PWI Sulsel ajak TVRI Sulsel untuk berkolaborasi serta memperkuat sinergitas dukungan publikasi. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
11: TVRI Sulawesi Selatan bersama jajaran kemarin soan ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan atau PWI Sulawesi Selatan. Pada kesempatan tersebut, PWI Sulawesi Selatan mengajak TVRI Sulawesi Selatan untuk berkolaborasi serta memperkuat sinergitas dukungan publikasi sebagai media terpercaya. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin menekankan dukungan publikasi, kolaborasi liputan, dan peningkatan kapasitas insan pers yang disambut baik sebagai bentuk komitmen mendukung ekosistem jurnalistik daerah. Ia mengatakan jika pihaknya akan mendukung PWI sebagai koresponden dan mengedepankan profesional jurnalis khususnya bagi wartawan TVRI.
12: Sulawesi Selatan ini kan juga terdapat banyak koresponden atau kontributor yang bisa menjadi ujung tombak TVRI dalam menyiarkan berita. Nah, berita-berita yang dibikin oleh teman-teman TVRI ini harus profesional, harus sesuai dengan kaedah-kaedah jurnalistik yang ada. Nah, oleh sebab itu kita berharap dari PWI selaku lembaga resmi, asosiasi-organisasi resmi yang memang menaungi para wartawan bisa membantu TVRI membuat seluruh wartawan-wartawan TVRI dan kontributor-kontributor TVRI menjadi lebih profesional, lebih bagus dalam membuat berita-beritanya, dan tentu bisa menjadi ujung tombak TVRI yang bisa diandalkan dengan membuat berita-berita yang kredibel, yang aktual, yang sesuai dengan kaedah jurnalistik yang berlaku di Indonesia khusus.
11: Lanjut, Andi Fahrudin dalam pertemuan tersebut juga mengungkapkan pembahasan terkait penguatan kolaborasi melalui liputan, sosialisasi dan kerjasama kelembagaan antara PWI dan TVRI Sulawesi Selatan, termasuk peluang pelaksanaan pelatihan bersama untuk mendukung peningkatan kapasitas insan pers, menegaskan juga komitmen TVRI Sulawesi Selatan dalam mendukung sinergi dengan organisasi profesi kewartawanan. Emi Bofadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
0: Seorang petani warga Dusun Panasae, Desa Tonronge, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, ditemukan meninggal dunia. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
13: Seorang petani bernama Rise, 46 tahun, warga Dusun Panasai, Desa Tonronge, Kecamatan Laparyaja, Kabupaten Bone, ditemukan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di jembatan Dusun Panasai, Desa Tonronge, Kecamatan Laparyaja kemarin. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayandra, mengatakan, saat itu kondisi jalannya menurun, licin dan menikung tajam sebelum jembatan diduga membuat korban kehilangan kendali, mengakibatkan korban bersama sepeda motornya terjun dari jembatan ke sungai yang dipenuhi bebatuan tajam di bawahnya. Dikatakan, dari hasil pemeriksaan awal, di tubuh korban ditemukan sejumlah luka terbuka yakni di bagian kepala, di bawah mata sebelah kiri, dan di samping mata kiri. Lanjut Rayandra, korban ditemukan warga dalam posisi tertindih sepeda motor dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Pihaknya tetap melakukan penyidikan untuk memastikan penyebab pasti dari kejadian ini meskipun keluarga korban menolak otopsi. Ia juga mencatat bahwa jembatan di lokasi kejadian belum memiliki pagar pembatas dan ini akan menjadi salah satu perhatian untuk diteruskan ke instansi terkait. Selain itu, pihak keluarga telah menyatakan menolak dilakukan otopsi terhadap jenazah korban. Meski demikian, Polsek Laparyaja tetap melakukan penyidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut.
14: Ditemukan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di jembatan Dusun Panasai, Desa Tonronge, Kecamatan Laparyaja. Kondisi jalan yang menurun licin dan menikung tajam sebelum jembatan diduga membuat korban kehilangan kendali atas kendaraannya. Akibatnya, korban bersama sepeda motornya terjun dari jembatan ke sungai yang dipenuhi bebatuan tajam di bawahnya. Hasil pemeriksaan awal, tubuh korban ditemukan sejumlah luka terbuka.
13: Rayandra menambahkan, mengimbau masyarakat khususnya pengendara yang sering melintas pada malam hari untuk selalu memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik termasuk lampu penerangan serta meningkatkan kewaspadaan saat melintasi jalan menurun, licin, dan menikung guna mencegah kejadian serupa terulang.
0: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone menggelar bakti religi membersihkan masjid. Kembali reporter Firdaus Gafar melaporkan.
13: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone menggelar bakti religi yaitu berupa kerja bakti membersihkan masjid Jannatul Firdaus di Kompleks BTN Biru Indah Permai Kabupaten Bone, di mana kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Bone, Ibda Chandra mengatakan, pembersihan dilakukan mulai dari ruang utama salat tempat wudu hingga halaman sekitar masjid agar tetap bersih dan nyaman digunakan masyarakat dalam beribadah. Dikatakan, selain melakukan kerja bakti, ia juga menyerahkan sejumlah alat kebersihan kepada pengurus masjid Jannatul Firdaus sebagai bentuk dukungan terhadap kebersihan rumah ibadah. Lanjut Chandra, kegiatan bakti religi ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap tempat ibadah sekaligus bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat. Menurut Chandra, momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung. Menurut Chandra, momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung. Selain itu, tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas tetapi juga hadir melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan.
15: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun. Pembersihan dilakukan mulai dari ruang utama sholat, tempat wudhu hingga halaman sekitar masjid agar tetap bersih dan nyaman digunakan masyarakat dalam beribadah. Selain melakukan kerja bakti, kami juga menyerahkan sejumlah alat kebersihan kepada pengurus masjid Jannatul Firdaus sebagai bentuk dukungan terhadap kebersihan rumah ibadah. Kegiatan bakti religi ini merupakan wujud nyata kepedulian kami terhadap tempat ibadah sekaligus bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat.
13: Ditambahkan, melalui semangat Hari Bayangkara ke-80, Satlantas Polres Bone berharap kebersamaan dan sinergi dengan masyarakat terus terjalin demi mewujudkan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
0: Kami hadirkan informasi dari dunia olahraga. Pendengar dan pemirsa, tak kalah tenis Club Cup 2 menjadi pembuktian eksistensi tenis di tengah popularitas olahraga padel. Laporan Zainal Abidin.
16: Kejuaraan tenis TTC Cup 2 yang diselenggarakan Takala Tennis Club di Makassar diharapkan tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara namun juga menjadi momentum untuk membangkitkan kembali minat masyarakat terhadap olahraga tenis lapangan. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan TTC Cup 2, Muhammad Said, saat dihubungi RRI pada Jumat kemarin. Ia menjelaskan penyelenggaraan kejuaraan ini bertujuan selain untuk membangun dan mempererat silaturahmi antara pemain tenis yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, juga untuk membangun kembali eksistensi olahraga tenis yang saat ini cukup meredup karena popularitas olahraga padel.
17: Jadi tujuan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar klub tenis di Kota Makassar. Jadi akhir-akhir ini kan kita tahu bahwa dunia tenis itu digerus dengan adanya cabang olahraga padel ini booming, sehingga awal-awal boomingnya padel itu menggerus minat pemain tenis di Kota Makassar, sehingga ya kita berinisiatif dari klub TTC itu berinisiatif untuk melakukan kejuaraan dalam rangka membangkitkan kembali minat tenis antar klub di Kota Makassar.
16: Said juga menyampaikan antusiasme peserta pada TTC Cup 2 di tahun ini meningkat sangat pesat jika dibandingkan pelaksanaan TTC Cup pertama yang diselenggarakan pada 2 tahun lalu yang jumlah pesertanya berkisar 120 atlet. Kali ini meningkat menjadi 156 pasangan. Ia menambahkan kejuaraan tersebut juga menjadi sarana bagi para petenis untuk mengasah kemampuan, termasuk bagi atlet yang akan mengikuti berbagai kejuaraan resmi di masa mendatang. Said berharap TTC Cup dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, bahkan menjadi agenda rutin yang mampu melahirkan bibit-bibit petenis berprestasi serta memperkuat persaudaraan antara pecinta tenis di Indonesia. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Penggemar sepak bola menilai tim-tim Asia memiliki peluang besar menembus babak semifinal Piala Dunia 2026. Laporan Ayunia Nindiati.
18: Penampilan sejumlah tim Asia di ajang Piala Dunia 2026 terus mencuri perhatian publik sepak bola dunia. Sejumlah hasil pertandingan menunjukkan tim-tim Asia kini mampu bersaing dengan negara-negara kuat dari Eropa maupun Amerika. Penggemar sepak bola di Bone Rizandi menilai Korea Selatan menjadi salah satu tim yang paling menjanjikan setelah mampu mencatat hasil positif pada fase awal turnamen. Menurutnya, meski sempat kalah dari tuan rumah Meksiko, performa Korea Selatan tetap menunjukkan kualitas yang layak diperhitungkan. Selain Korea Selatan, Jepang juga dinilai memiliki peluang besar melangkah ke babak gugur. Meski sempat mendapat kritik karena bermain terlalu hati-hati saat menghadapi lawan kuat, peluang Jepang untuk melaju ke fase berikutnya masih terbuka lebar.
19: Untuk penampilan tim Asia sejauh ini sesuai dengan prediksi, banyak memberi kejutan, terutama Korea Selatan yang berhasil mengalahkan Republik Ceko pada match pertama. Kemudian sayang sekali pada match kedua kalah dari Meksiko. Jepang dia menang imbang Belanda. Sebenarnya Jepang bisa mengalahkan Belanda, tetapi Jepang lebih memilih untuk lebih banyak bertahan daripada menyerang. Secara peluang Jepang lebih oke sih untuk melaju ke fase berikutnya, yaitu fase 32 besar. Peluangnya atau yang paling besar peluangnya yang bisa melaju ke fase semifinal itu ada Korea Selatan dan Jepang. Itu prediksi saya.
18: Rizandi juga menyebut Iran dan Arab Saudi sebagai wakil Asia yang berpotensi memberi kejutan. Namun menurutnya, Korea Selatan dan Jepang menjadi dua tim dengan peluang terbesar untuk menembus semifinal dan mencatat sejarah baru bagi sepak bola Asia di ajang Piala Dunia 2026.
0: Berikut kita ikuti informasi Haji 1447 Hijriah.
20: Sesi perwakilan
21: selesai. Allahumma labbaik.
22: Informasi Haji 1447 Hijriah.

0: Jemaah haji 5 daerah dipulangkan dari Tanah Suci, dilaporkan Sarifuddin.
1: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Makassar telah memulangkan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 26 dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Jemaah haji kloter 26 tersebut berasal dari Kabupaten Pangkep 128 jemaah, Kabupaten Baru 5 orang jemaah, Kabupaten Maros 16 jemaah, Provinsi Maluku 192 orang jemaah, dan jemaah haji asal Provinsi Papua Barat 46 jemaah. Jemaah haji gabungan dari 5 daerah tersebut tiba di tanah air Bandara Sultan Hasanuddin Mandai pukul 6.00 WITA atau lebih cepat dari jadwal semula. Setelah turun dari pesawat, rombongan jemaah haji kloter 26, jemaah haji dari 4 daerah yaitu jemaah haji Kabupaten Pangkep, Maros, Baru, dan Papua Barat dibawa ke Asrama Haji Sudiang, sementara 192 jemaah haji asal Maluku tidak masuk asrama haji dan transit di Bandara Sultan Hasanuddin. Kepala Bidang Layanan Lansia PPIH Embarkasi Makassar Haji Abdul Gappar menerima rombongan jemaah haji kloter 26 dan menyerahkan kepada pemerintah daerahnya masing-masing diwakili Wakil Bupati Pangkep Abdul Rahman Asegap. Usai menerima jemaah haji rombongan kloter 26, Abdul Rahman Asegap menyatakan perjalanan ibadah haji yang telah dilakukan seluruh jemaah kloter 26 adalah ibadah yang melelahkan. Semoga seluruh ibadah yang telah dilaksanakan di Tanah Suci menjadikan jemaah haji yang mabrur.
2: Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh petugas haji, tenaga kesehatan, pembimbing ibadah, serta semua pihak yang telah memberikan pelayanan kepada jamaah sejak keberangkatan hingga kepulangan hari ini. Kepada para jamaah haji, kami berharap agar semangat ibadah, kedisiplinan, kebersamaan, dan kepedulian yang telah dipupuk selama menunaikan ibadah haji dapat terus dipelihara dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan daerah kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah para jamaah haji kita, mengampuni dosa-dosa kita semua, serta senantiasa memberikan keberkahan bagi daerah kita masing-masing, bangsa dan negara.
1: Abdul Rahman Asegap menekankan kepada seluruh jemaah haji agar senantiasa menjaga nilai ibadah dan nilai sosial sepulang dari Tanah Suci agar menjadi aset daerahnya masing-masing. Usai menjalani proses penerimaan di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang, jemaah haji asal Kabupaten Pangkep dijemput pemerintahnya di Asrama Haji Sudiang, jemaah haji asal Kabupaten Maros dan Baru dijemput keluarganya, sementara jemaah haji asal Papua Barat masih beristirahat di Wisma Asrama Haji Sudiang selama 2 hari, sedangkan jemaah haji asal Maluku dipulangkan ke daerahnya hari ini setelah menjalani proses administrasi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
0: Warga asal Kabupaten Pangkep sekeluarga menjadi jemaah haji Papua Barat. Berikut dilaporkan reporter Sarifuddin. Sarifuddin.
3: Baik, saudara pendengar, Provinsi Papua Barat yang banyak penduduknya transmigrasi dan juga ada pedagang warga Sulawesi Selatan banyak mengisi kuota haji di daerah tersebut. Haji Nurdin dan 4 orang keluarganya yang lain asal Kabupaten Pangkep, mereka menunaikan ibadah haji musim haji 1447 Hijriah tergabung dalam kloter 26 Embarkasi Makassar. Pendaftar di Papua Barat, Haji Nurdin dan anaknya berpindah ke Papua Barat 12 tahun silam. Mereka pun mendaftar haji di daerah tersebut, kemudian menunggu selama 12 tahun. Kelima orang keluarga Haji Nurdin porsi daftar hajinya di Papua Barat, bersamaan pula terpanggil untuk berhaji tahun ini. Haji Nurdin, Hadiati, dan Sulaiman suaminya merasakan perjalanan spiritualnya di Tanah Suci lancar dan menyenangkan. Keluarga Haji Nurdin tidak langsung ke Papua Barat bersama rombongan jemaah haji Papua Barat lainnya, namun terlebih dahulu ke Kabupaten Pangkep untuk bertemu keluarganya yang ada di Kabupaten Pangkep. Dan berikut wawancara kami dengan keluarga Haji Nurdin.
4: Pelaksanaan ibadah-ibadahnya begitu bagaimana?
5: Iya, alhamdulillah lancar, sehat-sehat menjalankan ibadah haji.
4: Berapa orang sekeluarga ini
5: berangkat? Saya 5. Cuman adikku pelatap 5, saya pelatap 6. Saya bertiga, adikku dua suami.
4: Iya, kemudian kapan kembali
5: ke Papua? Oh, ke Papua nanti aja. Tinggal di rumahnya mama. Segera.
3: Dan aja mungkin juga keluarganya juga mengaku pelayanan pemerintah yang diterima selama berada di Tanah Suci, mereka puas melalui PPIH, termasuk akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Mereka menyenanginya hingga perjalanan kembali ke tanah air. Demikian info haji hari ini, kembali ke studio.
6: Jadi perwakilan
7: demikian informasi haji.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
5: Tapi, Ma.
4: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
5: Mama sedang apa?
4: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
5: Kok bisa banjir, Ma?
4: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
5: Loh, itu kan sampah Mama.
4: Iya.
5: Itu plastik bekas makanan Mama.
4: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
5: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil bisa

0: Pernah gak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya pendengar RRI Bone dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali rasanya saya Eni Adnan bisa menemani Anda dalam program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Untuk edisi siar tepatnya hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dan saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada dalam program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Seperti biasanya ini tunggu partisipasi Anda. Untuk Anda yang kepengen gabung di layanan teleponnya 0851 9151 8901. Lagu-lagunya sudah pastinya ini siapkan untuk Anda semuanya pendengar. Ada lagu yang dapat Anda dengarkan, Sadia Said, Sawah Sepetak. Ada Wawa Marisa dengan Mata Air Cinta. Ada lagu dari Trio Macan, Aku Punya Nama. Ada Saripudin dengan judul lagunya Seribu Kali. Ada Nurtita Faradila dengan lagunya Yang. Kemudian Meli Terlalu Mencintaimu. Kemudian ada Cica Alwi dengan lagunya Berondong Buaya. Roma Irama dengan Nur Halima Senandung Rindu. Ada Loh Kok Marah. Ini dari Tasya Rosmala Adela pendengar. Itu dia lagu yang dapat Anda dengarkan di 0851 9151 8901. Ini tunggu partisipasi Anda.
1: Kaitan erat.
0: Dan untuk Anda pendengar yang ingin gabung, jangan lupa perkenalkan nama, kemudian alamat Anda. Boleh kirim salam, tapi 3 orang aja ya yang kepengen kirim salam.

0: Oh ya pendengar, sebelum kita melangkah lebih jauh di program Pro Dandut untuk hari ini, tepatnya di hari Sabtu 20 Juni 2026, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Keluarga besar RRI Bone turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya salah satu pendengar setia RRI Bone, yakni ada Kak Ani di Urip. Ya, ada Kak Ani di Urip atau Nur Hayati, yang kami dapat kabar bahwa telah berpulang hari ini. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, diampuni segala kehilapannya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, serta kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Terima kasih untuk Kak Ani di Urip alias Kak Nur Hayati. Terima kasih pastinya atas kebersamaannya, kesetiaannya selama ini menemani siaran-siaran di RRI Bone. Pastinya kami bakalan merasa kehilangan sosok Kak Ani Urip. Selama ini kenal, beliau sangat baik, sangat sopan, dan begitu mencintai RRI Bone. Bukan sebagai pendengar lagi, tapi Kak Ani di Urip terasa seperti keluarga untuk kami kru-kru RRI Bone. Untuk itu, Eni minta untuk Anda semuanya yang mungkin saat ini tengah mendengarkan kami, agar kiranya meluangkan waktu untuk membacakan Al-Fatihah untuk pendengar setianya RRI Bone, yakni Kak Nur Hayati atau Kak Ani di Urip. Al-Fatihah. Ya, dan pendengar dimanapun saat ini Anda berada, ini tunggu partisipasi Anda di 0851-915-18901. Halo Pro Dandut.
1: Halo Pro Dandut. Dan doa kita selalu kini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar cantik?
0: Baik, alhamdulillah baik. Semoga juga Irfan baik ya.
1: Iya.
0: Irfan mau dengar lagu yang mana Irfan?
1: Lagunya sama.
0: Untuk siapa nanti lagunya?
1: Ada juga anggota sejatiku telepon saya sudah si Maji di mata. Ajuga Sri Dianti oleh Sumpah Labu, Alkes di Kalimantan. Siapa meninggal Ani? Ini?
0: Ani Urip.
1: Ani Urip. Mohon telepon diterima di salah sebuah anak salah di.
0: Amin ya Robbal Alamin.
1: Mohon maaf dan jangan batin.
0: Amin, amin.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tunggu partisipasi Anda lagi pendengar mungkin. Ada yang bilang ini sedih, kedengaran sedih. Iya, bukan lagi sedih tapi sedih sekali. Karena tiba-tiba ini kembali mengingat pendengar setia RRI Bone yang lainnya, seperti Pak Mansur, ada Banda Narga Majaya, ada Pak Bahar juga di Jalan Wajo. Kemudian hari ini kita mendengarkan kabar lagi ada Kak Ani, yang pendengar salah satu pendengar setianya RRI Bone yang cukup mencintai RRI Bone seperti keluarga untuk kami, yang cukup rajin untuk berkunjung ke RRI Bone dan bakalan kehilangan ini. Kebayang gitu sama senyumnya, keramahannya yang tiba-tiba pas kami siaran langsung datang gitu dengan sejuta senyumnya. Semoga Kak Ani dimudahkan jalannya, rasanya apa ya, ada sedikit rasa penyesalan. Ternyata beliau sakit dan ini belum sempat untuk membesuknya. Oke, kita tunggu lagi ya di 0851-915189-01. Halo, Pro Dandut.
2: Halo, Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikecilkan dulu volume radionya?
2: Iya.
0: Iya, dikecilkan dulu ya volume radionya. Oke.
2: Ya.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Sherly di MT Haryono.
0: Oh, Kak Sherly di MT Haryono. Apa kabar Ki Kak Sherly? Ini radionya belum dikecilkan ini. Dikecilkan dulu dong radionya.
2: Kira kecil itu.
0: Belum kecil.
2: Ayo jauh-jauh kapan?
0: Iya, dikecilkan dulu ya radionya.
2: Iya. Udah.
0: Oke. Mau dengar lagu yang mana nih Kak Sherly?
2: Apa itu di Sepetak Sawah.
0: Oh iya, Sepetak Sawah. Untuk siapa nanti lagunya Sepetak Sawah?
2: Untuk Sama Setia. Selamat sore. Semoga sehat semuanya. Ada Kaji Novi sampai lagi sama sore Kaji. Ada juga Irfan di Bune. Ada juga Randy di Panlima.
0: Iya.
2: Semuanya pendengarnya Pro Dandut tanpa terkecuali. Untuk Eni lanjut terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kami. Satu lagi penelpon yang ini tunggu pendengar. Untuk Anda yang kepengen bergabung, tadi sudah ada Kak Sherly, kemudian ada juga tadi yang sudah bergabung Irfan di Bune. Kita sapa lagi siapa kira-kira penelpon berikut ini. Halo Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Alwi di Bonsel Deni.
0: Iya Pak Alwi di Bonsel, apa kabar Ki Pak Alwi?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat, semoga dirimu juga sehat.
0: Amin, ya. Amin, sehat selalu ya Pak Alwi.
3: Ya.
0: Sehat selalu.
3: Amin, kita juga deh.
0: Iya. Pak Alwi mau dengar lagu yang mana nih?
3: Baru kamu nih, kita saya pilihkan deh.
0: Siap, nanti saya pilihkan lagunya.
3: Oke, okay. Lagunya buat adik pilih di Wahyu, Yufanya selamat sore. Awas sama putra kelilingnya, gimana nanti ya. Ada juga Haji Novi, sampai lagi sama Cina, ada Upi di Lapri. Ada Lampe, bapaknya Bilal di Malindrung. Ada sahabat kompi,
0: kita request
3: di Dulu. Ada anggota sejati fans dari Bone di Ketua Pak Nording dan semuanya pendengarnya dari Bone di program Pro Dandut dan Utara kita. Selamat sore semuanya.
0: Selamat sore juga.
3: Untuk adik ini semoga sehat selalu ya, sukses segalanya adik ini ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih adik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita dengarkan dulu 3 lagu berturut-turut. Ini dia lagu yang pertama, ada Roma Irama dengan Senandung Rindu yang dinyanyikan bersama Nur Halimah.

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Psst. Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

0: Pendengar RRI Bone dimanapun saat ini Anda berada, kembali lagi masih di 91 FM RRI Bone. Sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Sama Jontor di Bukareng. Saya juga turut berduka cita ya atas meninggalnya Nur Hayati
0: ya. Iya.
1: Yang tukani ya.
0: Iya.
1: Lagu yang tersisa apa tuh?
0: Masih banyak sih. Ada.
1: Ini aja yang.
0: Oke. Okay. Untuk aja siapa yang nanti deh lagunya?
1: Untuk yang kesanang kesati Reribone. Juga sama Sobat Kompi. Juga sama ini lanjut tegas, sorry ya baru masuk tuh.
0: Terima kasih. Biasa enggak
1: terangkat teleponnya, terus sibuk dengar Piala Dunia tuh.
0: Oke.
1: Makasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih saya tunggu pendengar untuk Anda di 0851-9151-8901. Saat ini pukul 15:53. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana?
2: Ya, dengan Ribas sendiri di Tacipi.
0: Oh iya, Kak Ribas di Tacipi. Mau dengar lagu yang mana nih?
2: Pilih angka saja deh.
0: Untuk siapa nanti lagunya?
2: Iya.
0: Untuk siapa nanti lagunya?
2: Lagunya untuk sahabat setiaku. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga ta.
0: Amin.
2: Amin. Ada Uma di Pondre, Pak Nurdi di Sinjai, dengan Jinopi semeres pindu campur lagi, pindu tokase. Dan untuk semuanya tanpa terkecuali. Untuk kita deh, ini di.
0: Iya.
2: Selamat sore, selamat lanjut tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Oh ya, jangan kemana-mana ya, nanti setelah dinamika olahraga ini masih kembali menemani Anda. Mungkin nanti lagunya agak kepotong, nanti ini lanjut setelah dinamika olahraga. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita deh.
0: Iya Pak Nurdin.
3: Iya deh.
0: Aduh Pak Nurdin, rasanya sedih ini hari.
3: Iya, karena begitulah namanya tentukan dari Allah, begitulah.
0: Iya, padahal
3: dan kita di mana mau pergi satu-satunya semuanya orang pergi situ deh.
0: Iya, tapi rasanya
3: jadi gitu harus sedih tapi
0: terlalu singkat gitu.
3: Iya. Pilihkan saja lagu deh.
0: Iya, lagunya apa?
3: Lagunya buat anggota sejatiku, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Iya.
3: Ada mohon malu ya dari Barca Cipi. Ada di COVID, semuanya saja tak kecuali. Iya. Ucapan itu selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Buat adik ini ya, mudah-mudahan kita sehat selalu.
0: Amin, ucapannya sama juga untuk Pak Nurdin.
3: Oke,
0: sehat-sehat selalu.
3: Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah ada 3 lagu pendengar. Dan nantinya ini bakalan kembali lagi menemani Anda setelah dinamika olahraga. Dan tentunya ini doakan untuk semuanya pendengar RRI Bone, semoga sehat selalu untuk kalian semuanya. Tentunya pastinya kita saling mendoakan, semoga sehat, semoga yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, segera diberikan kesembuhan. Karena rasa kehilangan itu tidak enak. Tapi mau kemanapun kita pergi, dimanapun pastinya pasti akan tiba waktunya. Cuman apa ya, sedih deh rasanya. Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu lagu berikut ini sambil menantikan dinamika olahraga. Dan setelah dinamika olahraga ini bakalan kembali menemani Anda.

0: Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, setelah dinamika olahraga tentunya saya akan kembali menemani Anda dalam program Pro Dandut.
1: Kita nantikan, sudah lakukan, tinggi datangnya bawah terjadi luar di sana, dibenarkan, masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Amerika Serikat melangkah ke fase gugur Piala Dunia 2026. Nonton bareng Piala Dunia 2026, dongkrak UMKM. Perhatiin jauh laga Piala Dunia pekan kedua Belanda kontra Swedia dan Jerman lawan Pantai Gading.

0: Pendengar, dinamika olahraga negara tuan rumah Piala Dunia 2026 kali ini mampu tampil gemilang dan meraih tiket ke babak 32 besar. Seperti yang dicapai Amerika Serikat dan Meksiko setelah memastikan kemenangan pada laga kedua penyisihan grup. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.
1: Pertemuan luar biasa ditunjukkan oleh tiga tuan rumah Piala Dunia 2026. Baik Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada tampil luar biasa serta mampu meraih kemenangan pada laga kedua penyisihan grup. Bahkan, Meksiko dan Amerika telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar. Meksiko memenangkan pertandingan berat melawan Korea Selatan lewat gol tunggal Luis Romo di menit ke-50. Sedangkan Amerika mampu menaklukkan Australia lewat gol bunuh diri Cameron Burgess di menit ke-11 serta sepakan keras Alex Freeman yang menjebol gawang kiper Australia Patrick Peach di menit ke-43. Sementara itu, Kanada bermain lebih impresif dengan pesta 6 gol ke gawang Qatar. Pelatih Meksiko, Javier Aguirre, mengakui kemenangan atas Korsel merupakan 3 poin penting yang sulit didapatkan. Terlebih lagi, skuad Korsel selalu menunjukkan permainan pressing yang ketat.
2: Es difícil siempre salir satisfecho del todo.
1: Hari ini kami bermain jauh lebih sabar, bukan pasif, melainkan sabar. Korea adalah tim yang sangat tangguh dan secara taktik kami seperti saling mengunci satu sama lain. Pertandingan ini adalah tentang siapa yang melakukan kesalahan, maka dialah yang akan kalah. Sayangnya, penjaga gawang mereka melakukan blunder. Meski setelah itu dia membuat penyelamatan spektakuler dari tendangan Oribe dan menggagalkan peluang dari pemain kami Raul. Sementara itu, Tala, penjaga gawang kami, juga mampu mengantisipasi satu-satunya peluang berbahaya dari Korea dengan sangat baik.
2: Saca una Raul también y Tala también tuvo la única que tuvo Korea la atajó bien. Creo que fue un partido.
1: Di lain pihak, Mauricio Pochettino sebagai pelatih Amerika pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat juga mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang mampu menjinakkan Australia dengan skor 2-0.
3: Now we were working in design a different game plan to in the way that we play against Turkey.
1: Kami merancang game plan yang berbeda dari cara kami bermain melawan Turki. Saya menganalisis lawan dan kami mencoba membuat beberapa strategi menghadapi Australia. Anda tahu kami ingin meraih kemenangan. Misalnya hari ini, kami bisa saja bermain dengan dua orang penyerang. Tapi saya mencoba menekan tiga back tengah mereka dengan menggunakan dua gelandang serang. Hasilnya kami dapat melakukan transisi bola dengan lebih cepat dari satu sisi ke sisi lainnya.
3: In the pocket, in behind the two midfielder, to have the move the ball quick from one side to another and...
1: Dengan kemenangan tiga tuan rumah, maka saat ini timnas Meksiko memimpin klasemen grup A, begitu juga dengan timnas Amerika yang menguasai grup D dengan poin 6. Baik Amerika dan Meksiko telah memastikan lolos sebagai juara grup. Sedangkan Kanada yang menang dengan skor 6-0 masih menunggu satu pertandingan lagi meski memimpin grup B bersama dengan Swiss yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Rosihan Anwar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan keseruan nonton bareng Piala Dunia 2026, halaman TVRI berubah menjadi panggung pesta nonton bareng Brasil versus Haiti. Penggemar dan UMKM antusias menyambut nonton bareng Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.

0: Suasana berbeda terlihat di halaman TVRI Jakarta, Sabtu pagi. Bukan sekedar area perkantoran biasa, tempat ini berubah menjadi arena nonton bareng supporter yang penuh semangat. Puluhan pasang mata tertuju pada layar lebar yang menayangkan laga seru Piala Dunia 2026 antara Brasil melawan Haiti. Sejak pagi, halaman TVRI diisi oleh warga dari berbagai penjuru Jakarta. Ada yang datang bersama keluarga, ada pula yang sengaja meluangkan waktu libur untuk merasakan sensasi nonton bareng di tempat ikonik ini. Sorak sore pecah setiap kali pemain Brasil menggiring bola mendekati gawang lawan. Albert, seorang penonton asal Cipinang, Jakarta Timur, terlihat antusias mengenakan jersey tim Samba. Baginya, tahun baru di TVRI memberikan pengalaman yang tidak biasa didapatkan di rumah.
1: Penasaran aja, pagi ramai, mungkin malam ya. Cuman ini kebetulan lagi pagi, belum juga Sabtu juga libur, sempet juga. Kebetulan juga aksesnya naik busway juga dekat dari rumah saya sama Jaklingko, jadi ya, why not? Ya, bagus lah ada. Ini dulu kan ACT nggak sampai nyediain layar gini. Kayaknya sih, ya boleh-boleh aja sih. Asal buat nonton aja, no bet gitu. Antaranya buat have fun aja. Aku cuma ngerasain nonton aja sih pertandingan. Ya, emang berhasil dulu favorit.
0: Menurutnya, meski menonton di layar kaca, atmosfer kebersamaan di halaman TVRI membuat pertandingan terasa lebih hidup. Ia bahkan berani memprediksi bahwa Argentina dan Prancis akan kembali bertemu di babak final nanti sebagai sebuah duel yang dinantikan pecinta sepak bola tanah air.
1: Pasti ini, mudah-mudahan sih finalnya sama lagi. Dan kemungkinan gantian, karena Messi udah tua, Prancis. Ya, tapi ini, ya feeling aku sih, soalnya lihat dari permainannya sih, dua-duanya layak sih ke final. Iya.
0: Tidak hanya para penonton yang diuntungkan, momen nonbar ini juga menjadi berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar area TVRI. Sela, salah satu pedagang UMKM yang biasa berjualan di area TVRI, turut senang dengan adanya kegiatan nonbar ini.
2: Mungkin selama ada nonbar ini kan satu bulan sampai bulan Juli, ini bakalan aktif terus.
3: Terus sampai minggu ya.
2: Soalnya kedepannya kan pasti rame. Pasti lebih ramai dari sekarang. Kalau ini kan baru minggu pertama.
3: Baru-baru.
2: Jadi untuk nobar pun baru dibuka untuk umum dari minggu ini.
0: Ya juga berharap TVRI semakin maju dan sering mengadakan kegiatan serupa.
2: Untuk yang utama pengennya sih TVRI makin maju ya. Soalnya kalau TVRI maju otomatis pasti berimbas ke yang ada di sekeliling TVRI kan. Kayak kita sebagai pedagang kayak gini pasti bakalan dapat juga gitu, kayak pasti banyak yang jajan, rame, atau mungkin banyak orang luar yang masuk TVRI kan pasti banyak pengunjung ke sini, otomatis pada jajan di sini.
0: Nobar yang digelar di halaman TVRI ini berhasil menyajikan tontonan seru. Laga antara Brasil versus Haiti ini sendiri dimenangkan oleh Brasil dengan skor telak 3-0. Halaman TVRI bukan hanya menjadi saksi kemenangan Brasil di atas lapangan hijau, tetapi juga kemenangan kebersamaan dan semangat gotong royong masyarakat Jakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan lanjutan grup F Piala Dunia 2026. Sementara grup E akan mempertemukan Jerman melawan Pantai Gading dini hari nanti. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Piala Dunia 2026 kembali menyajikan laga krusial pada pekan kedua fase grup dini hari nanti. Laga pertama grup F mempertemukan Belanda menghadapi Swedia di Stadion Houston, Amerika Serikat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tim Oranye memburu kemenangan perdana setelah ditahan Jepang 2-2 pada laga pembuka. Skuad asuhan Ronald Koeman itu sempat unggul 2 kali, namun gagal mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Tantangan berikutnya dipastikan tidak mudah karena Swedia datang dengan kepercayaan diri tinggi. Swedia sebelumnya menghancurkan Tunisia dengan skor 5-1 pada pertandingan pertama grup F. Jelang laga dini hari nanti, pemain Belanda Jan-Paul van Heeke menegaskan timnya siap untuk menghadapi perlawanan dari Swedia.
2: Seperti yang Anda katakan, Swedia meraih kemenangan yang bagus atas Tunisia. Mereka mencetak banyak gol, jadi jelas mereka adalah tim yang berbahaya. Kami bermain imbang 2-2 menghadapi Jepang. Pada akhirnya, memang disayangkan kami tidak menang. Tetapi saya pikir besok adalah pertandingan yang penting bagi kami. Saya rasa kami menjalani pekan yang baik, jadi semua pemain siap untuk pertandingan besok. Dan ini akan menjadi laga yang sangat penting.
1: Sementara itu, laga grup E mempertemukan Jerman dan Pantai Gading di Stadion Toronto, Kanada, pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Dua tim sama-sama mengoleksi 3 poin dan pemenang pertandingan ini berpeluang besar memastikan tempat di babak 32 besar. Jerman tampil impresif saat membantai Curaçao 7-1 pada laga perdana. Tim Panzer menunjukkan ketajaman serangan dari berbagai sektor, meski sempat mengalami masalah konsentrasi di awal pertandingan. Di sisi lain, Pantai Gading meraih kemenangan tipis 1-0 atas Ekuador lewat gol di menit-menit akhir laga. Tim Afrika tersebut tampil disiplin dan efektif untuk mengamankan 3 poin penting. Jelang laga dini hari nanti, pelatih Jerman Julian Nagelsmann menegaskan tidak akan melakukan perubahan tim meski tetap menargetkan hasil maksimal.
2: Memenangkan pertandingan akan sangat penting bagi kami dan tentu akan membuat kami senang. Jelas, kami memasuki pertandingan dengan tujuan untuk menang. Mengenai apakah akan ada perubahan dalam susunan pemain inti, saya sudah sering mengatakan bahwa saya tidak ingin mengungkapkan semuanya sekarang. Saat ini tidak ada alasan yang jelas bagi kami atau bagi saya untuk melakukan perubahan tersebut. Namun, kami akan menunggu hingga besok, memastikan semua pemain tetap sehat dan bugar. Setelah itu, kami akan mengambil keputusan dan kalian juga akan mengetahuinya nanti.
1: Selain dua pertandingan tersebut, grup E juga akan menghadirkan duel Ekuador melawan Curaçao di Stadion Kansas City, Amerika Serikat pukul 7 pagi besok. Kedua tim sama-sama mencari poin pertama demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Sementara itu, Tunisia menghadapi Jepang dalam laga grup F di Stadion Monterrey, Meksiko pukul 11 siang besok. Jepang berupaya meraih kemenangan perdana setelah menahan Belanda, sedangkan Tunisia mencoba bangkit usai kalah telak dari Swedia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: dari arena balap MotoGP. Pembalap Trackhouse Ai Ogura tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Jepang tersebut mencatatkan waktu 1 menit 51,735 detik yang sekaligus menjadi rekor lap tercepat di sirkuit tersebut. Marco Bezzecchi menyusul di tempat kedua, diikuti Fabio Di Giantonio di urutan ketiga. Sementara itu, Marc Marquez finish di posisi kelima setelah sempat terjatuh pada awal sesi latihan. Meski demikian, pembalap Ducati Lenovo itu mengaku menikmati performa motornya dan berharap dapat mencatat waktu lebih baik pada kualifikasi.
1: Saya sangat menikmati putaran pertama saat kondisi masih segar. Motor bekerja dengan baik, mungkin mudah dibelokkan dan semuanya terasa sangat mulus. Memang benar pada sesi sore saya sedikit lebih kesulitan, tetapi saya mulai mengatur energi. Memang sulit untuk memacu motor hingga batas maksimal, terutama untuk mencatat satu putaran cepat. Tetapi itulah cara yang harus saya lakukan saat ini. Kami melakukan satu kali time attack untuk menghemat energi. Itu bukan cara terbaik untuk mempersiapkan balapan yang kami inginkan, tetapi mari kita lihat apakah besok kami bisa membuat kemajuan dari segi kecepatan balap.
0: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 akan dilanjutkan sore ini dengan sesi kualifikasi diikuti dengan balapan sprint yang akan berlangsung nanti malam. Sementara balapan utama sepanjang 21 putaran akan digelar pada hari Minggu besok pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Piala bergilir Koni Cup 7 tahun 2026 telah resmi dimulai hari ini hingga 3 Juli mendatang di dua lokasi utama lapangan sepak bola Kop Sudnas dan Galaxy Halim. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Sekali lagi, salam olahraga, ayo. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa.
2: Seremoni pembukaan Piala Bergilir Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Cup ke-7 tahun 2026 telah selesai dilaksanakan di lapangan sepak bola Koop Sudnas pagi tadi. Ajang nasional sepak bola ini mempertandingkan berbagai kategori usia mulai dari kategori usia di bawah 10 tahun hingga kategori 18 tahun yang akan memperebutkan trofi bergengsi dari KONI Pusat. Setidaknya, kejuaraan ini akan diikuti oleh 115 tim dengan keterangan kelompok usia 10 tahun diikuti 21 tim, kelompok usia 12 tahun diikuti 32 tim, kelompok usia 14 tahun diikuti 24 tim, kelompok usia 16 tahun diikuti 24 tim, dan kelompok usia 18 tahun diikuti 14 tim. Ketua Pelaksana Nasional Taufik Panji Alam dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan peserta tersebut perlu diapresiasi.
3: Pelaksanaan kategori usia 10 tahun di mana kategori usia 10 tahun diikuti 21 tim, pelaksanaan selama 2 hari, dan kategori usia 12 tahun diikuti 32 tim selama 3 hari, dan kategori usia 14 tahun diikuti 24 tim selama 3 hari, dan kategori usia 16 tahun juga diikuti 24 tim selama 3 hari. Dan juga untuk kategori usia 18 tahun, kita baru mulai tahun ini diikuti 14 tim untuk waktu 3 hari. Tentunya peningkatan ini dari tahun ke tahun sungguh sangat signifikan.
2: Sementara Ketua Bidang Kerjasama Dalam Negeri KONI, Mayjen TNI Purnawirawan Victor Hasudungan Simatupang, mewakili Ketua KONI Pusat Marcelino, mengatakan bahwa KONI Pusat berharap akan lahir bibit-bibit atlet berbakat yang muncul dari turnamen ini.
4: Melalui kejuaraan ini, saya berharap akan lahir atlet-atlet sepak bola masa depan Indonesia yang mampu mempersembahkan prestasi yang membanggakan. KONI Pusat menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya karena kejuaraan KONI Cup sebelumnya telah menghasilkan atlet-atlet yang kini membela tim nasional U17. Sebanyak 115 tim dari berbagai kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia akan berpartisipasi mulai tanggal 20 Juni hingga 3 Juli 2026. Kepada para peserta, selamat bertanding! Dengan penuh semangat, kepercayaan diri, junjung sportivitas, taat pada aturan, dan jalin persatuan dengan sesama pegiat olahraga.
2: Turnamen sepak bola bergengsi ini akan berlangsung sejak hari ini hingga 3 Juli mendatang di dua lokasi utama, lapangan sepak bola Koop Sudnas dan Galaxy Halim. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar lainnya pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan komitmen pemerintah melalui Kemenpora dalam penguatan olahraga disabilitas tanah air. Sebagaimana disampaikan Menpora seusai bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat pada kemarin. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk sertifikasi pelatihan bagi penyandang disabilitas. Sertifikasi tersebut diberikan agar para olahragawan disabilitas mempunyai kesempatan untuk menjadi pelatih, sehingga mereka bisa berkontribusi lebih lanjut dalam pembinaan olahraga nasional, khususnya ketika sudah tidak lagi aktif sebagai atlet disabilitas. Dan program sertifikasi ini, diungkapkan oleh Menpora Erick Thohir, telah mulai dijalankan melalui program Trainer or of Trainers, penggerak olahraga disabilitas dari Kemenpora yang bekerja sama National Paralympic Committee. Program sertifikasi ini menjadi bagian dalam mendorong pembudayaan olahraga pada masyarakat disabilitas.

Dengan disampaikan gambar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Suya.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dimanapun saat ini Anda berada, kembali lagi masih bersama kami di 91 FM RRI Bone. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Ada lagu dari Safarudin dengan 100 kali, yang dari Nurtita Faradila, Lokok Mara dari Tasya Rosmala, ada Meli Terlalu Mencintaimu, Cutrani Obati Rinduku, ada Nisa Fosia, Ayo Sayang Culik Aku Dong. Ada Alvan Suka-Suka. Kemudian ada Anita Kaif dengan Dipikir-Pikir. Hari Putra, Kurela Kau Pilih Dia. Ada Rizky Ridho, Kasihku Diambil Orang. Ada Hari Putra dengan Buy One Get One. Di 0851-915-1-8901. Hari ini cuaca terasa cukup cerah. Cukup ya, sangat cukup untuk Anda mungkin di akhir pekan ini ingin menghabiskan waktu untuk mencuci. Wah, bisa dipuas-puasin ini untuk jemur pakaian karena cuaca hari ini cukup terik. Dan selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya yang hari ini mungkin tengah menikmati hari pekan bersama teman-temannya, keluarga, orang-orang terdekat, orang-orang tercinta Anda. Selamat sore untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama mengikuti Gema Saripati Maju GSM. Dan untuk Anda pastinya saat ini masih bersama kami dalam program Pro Dandut, Dandut adalah kita. Tadi ada yang miskol-miskol nih, bisa diulang kembali di 0851-915-1-8901. Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu lagu dari ada penelpon. Kalau gitu kita langsung saja sapa. Halo Pro Dandut.
1: Jontor kembali, masih enggak mau request lagu.
0: Terus?
1: Cuman ini, saya cuma mau ucapkan makasih ya sudah bergabung RRI Pro 3 di radionya saya.
0: Oh gitu, baik. Terima kasih.
1: Okay.
0: Terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar, masih kita tunggu lainnya di 0851-915-1-8901. Kalau gitu langsung kita dengarkan dulu lagunya. Ini dia Safarudin dengan 100 kali.

Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam program Pro Dandut. Dandut adalah kita untuk edisi hari Sabtu 2 Juni. Untuk hari Sabtu 20 Juni 2026. Saya ini pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga.

Kita melalui Pro 1 RRI Palu, Makassar, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Wauderi Nomustika di sore hari ini dapat kembali menyapa Anda dan menyajikan beragam informasi yang berhasil dihimpun oleh tim RRI Saripati Maju. Dan untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 kita akan ikuti informasi yang pertama. Pendengar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB tinjau lokasi terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi, sekaligus menerima aspirasi masyarakat setempat, dan laporan selengkapnya akan disampaikan reporter RRI Palu, Miftahul Jannah.

0: Dari informasi RRI Palu, kita menuju ke toli-toli pendengar, menyapa rekan Meike Bahtiar. Selamat sore rekan Meike. Oke, nampaknya Andi Nur Samsu ini ya, sore hari ini. Oke, baik. Selamat sore rekan Andi.
1: Iya, selamat sore rekan WOD.
0: Baik. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan toli-toli sendiri dan informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kota Cengkeh? Silakan.
1: Baik. Satuan Reserse Narkoba Polres Toli-Toli kembali menangkap terduga tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu-sabu sebanyak 4,99 gram. Selengkapnya dilaporkan rekan Sardono.

0: Dari Kota Cengkeh untuk laporan kami, dan kembali ke rekan WOD yang ada di Kota 5 Dimensi RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Syamsyu. Selanjutnya kita menuju ke Kota Lulo Kendari. Saya menyapa rekan Riko Ilham di sana. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Oke, informasi apa nih yang kita bisa dengarkan dari Kendari? Silakan.
2: Ya, informasi untuk Gema Saripati Maju di perjumpaan sore hari ini dari Kota Kendari, di mana Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari berkomitmen menuntaskan pembangunan tambahan tanggul penanggulangan banjir di wilayah Kota Kendari selambat-lambatnya akhir tahun berjalan. Berikut laporan dari reporter RRI Kendari, Idam.

0: Ya, mendengar demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke rekan kita dari RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Rico Ilham ya untuk informasi dari Kendari. Selanjutnya kita ke Bumi Sivia Patuju. Ada rekan Konstantio di sana yang akan menghadirkan juga untuk informasi dari Ampana. Kona, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Rina. Dari Ampana diinformasikan, dalam upaya membangun budaya sadar bencana sejak usia dini, SD Negeri 1 Ampana Kota terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan peserta didik terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi. Langkah ini dinilai penting mengingat Kabupaten Tojuna Una dan wilayah Sulawesi Tengah secara umum merupakan daerah yang memiliki risiko terhadap bencana alam termasuk gempa bumi. Untuk mengetahui berbagai upaya yang telah dilakukan sekolah dalam membentuk karakter tangguh bencana di kalangan siswa, berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala SD Negeri 1 Ampana Kota, Jane Manusama. Rahmawati Tani bersama Kepala SD Negeri 1 Ampana Kota.
3: Ya, Ibu Kepek, ini bagaimana upaya SD Negeri 1 Ampana Kota dalam membangun kesiapan bencana di lingkungan sekolah, Bu?
4: Upaya kami dalam

dampak terhadap bencana.

0: Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Wa Ode Rina Mustika. Rina.
1: Baik, terima kasih rekan.
0: Rekan Wa Ode Rina Mustika. Rina.
1: Baik, terima kasih rekan.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar. Dari Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Kita menuju ke kota. Dari Bubi Sivia 47, kita menuju ke kota Seribu Benteng.
2: Selamat sore.
1: Oke, Mirwan, untuk informasi dari Bau-Bau, apa nih yang bisa kita dengarkan bersama di Saripati Maju? Silakan.
2: Oke, baik, dari Kota Bau-Bau kami sampaikan informasi. Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Adriansyah Farmin, mendukung langkah pemerintah Kota Bau-Bau untuk kembali menyiapkan dana jaminan kekurangan keterisian kursi bagi layanan penerbangan Super Airjet rute Bau-Bau Makassar. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Bau-Bau.

0: dengan deposit ke situ tentu bisa aja bisa beroperasional kembali, bisa melayani flight kembali, kemudian harga tiket bisa di harga yang lebih murah daripada Wings Air ini. Itu juga bukan subsidi sebenarnya, dia adalah deposit. Ketika kuota flight dari jumlah kursi yang ditentukan tidak mencukupi, maka dari dana deposit itu yang akan dipakai. Tentu kita berharap penerbangan itu jumlah kursi itu terisi maksimal sehingga dana deposit dari pemerintah kota itu tidak terpakai kalau memang pemerintah kota mampu menyediakan uang deposit.
1: Adriansa menyebut kebijakan serupa pernah dilakukan sebelumnya. Dari alokasi sekitar 1 miliar rupiah pada 2025, dana yang terpakai hanya setengahnya. Dirinya menilai keberadaan Super Airjet merupakan kebutuhan masyarakat karena mendukung akses transportasi udara yang memadai serta memperlancar mobilitas orang dan barang. Meski ruang fiskal daerah terbatas, Adriansa optimis pemerintah dan DPRD dapat mencari solusi penganggaran. Menurutnya, efisiensi belanja maupun realokasi pos anggaran yang tidak terserap dapat menjadi alternatif untuk mendukung dana deposit tersebut. Selain memberikan tiket yang lebih terjangkau, Adriansa menilai operasional Super Airjet juga berdampak terhadap perekonomian daerah. Wakil Ketua DPRD Bau-Bau ini menyebut kemudahan akses penerbangan dapat menekan inflasi, meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Bau-Bau, menarik investasi, hingga memperkuat posisi Bau-Bau sebagai daerah transit. Sementara itu, Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betuambari Bau-Bau, Fadli, membenarkan berhentinya sementara operasional Super Airjet pada Mei 2026 lalu berdampak besar terhadap jumlah penumpang.
2: Bersama rekan Rina di Pro 1.
3: Iya, rekan Mirwan.
2: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau, kita kembali bersama. Sekian informasi dari Kota Bau-Bau, kita kembali bersama rekan Rina di Pro 1 RRI Palu. Makassar.
4: Baik, informasi dari Makassar pada sore hari ini belum ada bantuan warga menyeberangi.
5: Baik, informasi dari Sungai Maros dengan perahu pasca runtuhnya jembatan Paker. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan. Reporter Kristianto.

0: Iya, baik. Rekan Arisna, untuk informasinya di sore hari ini belum bisa kita dengarkan.
1: Sudah kayaknya.

0: ratusan warga di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros masih harus bertarung dengan kondisi penyeberangan sungai menggunakan perahu sederhana milik warga untuk usahakan anak-anak sekolah, petani hingga pekerja terpaksa menggunakan perahu sederhana milik warga untuk menyeberangi sungai Maros. Bahkan tidak ada operator khusus yang berjaga sehingga masyarakat kerap harus mendayung sendiri atau menunggu perahu kembali dari seberang. Masdar, salah seorang warga setempat, menyebut perahu yang digunakan bukan bantuan pemerintah, melainkan inisiatif warga sejak jembatan tidak lagi berfungsi. Setiap pagi, ratusan pelajar yang menuju sekolah di Kecamatan Simbang turut memanfaatkan sarana penyeberangan tersebut.
1: Jadi untuk mobilisasi masyarakat dari seberang sana ke seberang sini, tidak ada sama sekali inisiatif dari pihak-pihak yang terkait. Ini adalah inisiatif warga. Ya, masalah berbahaya tentu saja ada risikonya. Palingan ini 4 orang. Kalau untuk ini, untuk lebih ini ya 2 orang saja.
0: Kondisi ini mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maros. Wakil Bupati Maros Andi Mustazim Mansur memastikan pembangunan jembatan Pakir akan dilaksanakan pada tahun 2026. Namun selama proses pembangunan berlangsung, aktivitas penyeberangan masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan keselamatan warga khususnya para pelajar harus menjadi prioritas. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maros untuk menyiapkan langkah pengamanan dan pendampingan di lokasi

0: kementerian terkait. Ini adalah inisiatif warga.
1: Itu anak sekolah dari seberang maupun ke seberangnya, timbal baliknya ya. Oleh karena itu, ya sekarang kita lihat masyarakat bagaimana memperpendek jarak, mereka melakukan berbagai cara. Seperti ya, memakai
2: perahu yang digunakan tidak melebihi batas sewajarnya pada saat melakukan penyeberangan memakai perahu dari warga.
3: Meski berbagai solusi sementara mulai dibahas, warga mengaku hanya memiliki satu harapan, yakni agar pembangunan jembatan Pakere segera terrealisasi sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali dan aman. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar untuk sore hari ini. Segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kembali bersama dengan rekan WOD Rina dari RRI Palu.
5: Terima kasih rekan Rizna ya. Di Makassar langsung kita menuju ke RRI Mamuju. Rekan Nita, selamat

0: Oke, baik. Informasi dari RRI Mamuju ini terkait dengan BPJS Kesehatan Cabang Mamuju yang terus bergerak masif demi memastikan jaminan kesehatan yang merata di wilayah Sulawesi Barat. Dan fokus utama saat ini adalah mempertahankan status cakupan kesehatan semesta atau UHC yang telah berhasil diraih oleh Provinsi Sulbar. Nah, berikut laporan dari reporter Muhammad Rusdiansyah, RRI Mamuju.
1: Saat ini masih dalam tahap UHC, masih belum keluar dari UHC saat ini.
2: BPJS Kesehatan Cabang Mamuju terus bergerak pasif demi memastikan jaminan kesehatan yang merata di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Fokus utama saat ini adalah mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC, yakni cakupan kesehatan semesta yang telah berhasil diraih oleh Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Rido Laila Usman, menyatakan sejauh ini komitmen Provinsi Sulawesi Barat sangat kuat, termasuk dalam kelancaran proses pembayaran administrasi. Untuk memperkuat komitmen tersebut di tingkat kabupaten, BPJS Kesehatan menjadwalkan penandatanganan perjanjian kerja atau PKS dengan Bupati Mamuju terkait keberlanjutan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk Sulbar, pencapaian saat ini masih dalam tahap UHC, masih belum keluar dari UHC saat ini. Pemerintah Sulbar masih berkomitmen untuk mempertahankan UHC-nya. Untuk pembayaran masih sudah dibayarkan. Untuk besok dilakukan penandatanganan PKS dengan Bupati Mamuju terkait pembayaran PBPU Pemda yang dibayarkan oleh pemerintah. Dan sekarang ini juga kami punya ada beberapa program donasi, salah satunya dari Basnas Mamuju Tengah untuk mengakomodir peserta-peserta yang belum tercover BPJS Kesehatan ataupun yang sudah tercover tapi mengalami tunggakan.
2: Selain mengandalkan anggaran pemerintah, BPJS Kesehatan Mamuju juga meluncurkan inovasi program donasi. Langkah ini diambil untuk menyisir masyarakat rentan yang belum terdaftar atau kepesertaannya nonaktif akibat kendala biaya. Dalam program donasi ini, BPJS Kesehatan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Mamuju Tengah untuk membantu menanggung iuran maupun tunggakan warga yang kurang mampu. Sinergi multi pihak ini diharapkan mampu menjadi jaring pengaman nasional yang kuat sehingga tidak ada lagi warga Sulawesi Barat yang kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan berkualitas. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Kita ikuti untuk informasinya, dan selanjutnya kita dengarkan laporan langsung ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg tahun 2027 mencapai 1,6 juta tabung. Dan rekan kami Rahmawati Tani dari RRI Ampana ini akan menghadirkan laporannya secara langsung. Wati? Ya, rekan Rahmawati? Baik. Oke, baik. Kami masih terus mencoba untuk menghubungi rekan Rahmawati. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan dulu untuk paket news feature. Ada rekan kami Eni Adnan dari RRI Bone. Rekan Eni.
3: Ya, halo rekan Wao Derina.
0: Baik, di sore hari ini kita dengarkan news feature dari RRI Bone. Kalau boleh tahu apa judulnya dan seperti apa feature yang akan kita dengarkan ini?
3: Baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada dari RRI Bone, terkait dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih pendidikan dan mewujudkan cita-cita mereka. Berikut news feature Ayunia Nindiati. Berikut news feature Ayunia Nindiati.
4: Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, Tahun ini, Sekolah Rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
5: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di prelist di aplikasi Setara.
4: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
6: Kami dari Sekolah Rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
4: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
3: Pemirsa dan pendengar, demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan Wao Derina di RRI Palu.
7: Baik, terima kasih rekan Eni Adnan ya untuk news feature-nya. Baik, terima kasih rekan Eni Adnan ya untuk news feature-nya. Dan terakhir pendengar, kita dengarkan laporan langsung dari rekan kami Rahmawati Tane, RRI Ampana, yang mana pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una mengusulkan tambahan kuota LPG 3 kg tahun 2027 nanti mencapai 1,6 juta tabung. Dan rekan Rahmawati sudah tersambung di ujung telepon. Wati, laporan Anda.
8: Baik, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengusulkan penambahan kuota gas LPG bersubsidi 3 kg untuk tahun 2027 kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta BPH Migas. Kepala Bagian Ekonomi Setda Tojo Una-Una Abdurrahman Labanu mengatakan, usulan yang diajukan pemerintah Tojo Una-Una mencapai 5.000 metrik ton atau setara dengan 1.666.600 tabung LPG 3 kg. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun 2026 yang hanya sebesar 2.310 metrik ton dan atau sekitar 770.000 tabung. Menurut Abdurrahman, usulan penambahan kuota tersebut didasarkan pada kebutuhan real masyarakat Tojo Una-Una yang terus meningkat, khususnya bagi rumah tangga miskin yang menjadi sasaran utama penerima LPG bersubsidi. Dan beliau juga menambahkan bahwa apabila kebutuhan tersebut dihitung dalam satu tahun, maka total kebutuhan masyarakat miskin mencapai sekitar 1.347.732 tabung LPG 3 kg. Pemkab Tojo Una-Una berharap penambahan kuota LPG bersubsidi ini tidak hanya menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi lebih besar dibandingkan wilayah daratan. Demikian laporan Rahmawati Tane, RRI Ampana.
7: Baik, Terima kasih rekan Wati untuk laporan Anda. Dan pendengar, informasi dari Ampana sekaligus juga mengakhiri untuk Gema Saripati di edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waudi Erina Mustika mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
9: Bebe Letjen Pek.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ada hak bagi yang dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut

0: hazi da'watit tammah wa salatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggal."

Nasihat Umar bin Khattab dari begitu banyak sahabat. Tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang

0: ada di ruang rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Makassar sore ini.
3: Relax time.

kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM...
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda dengan judul Tautan untuk Ikuti Program Bantuan BBM Gratis 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak atau BBM gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina di @mypertamina, pihak Pertamina mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk mengecek keaslian promo, program, dan layanan hanya melalui situs resmi di mypertamina.id. Itulah tadi Cek Fakta Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Dialog Kiprah Sulsel mengangkat topik gerakan cegah DBD dimulai dari rumah bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Vivi Khairun Nisa Esket yang merupakan bagian dari MPPD IKM IKK IKP Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar, hanya di Pro 1 RRI Makassar.
1: Makassar sore ini.

0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Kiprah Sulawesi Selatan untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami di akun YouTube Pro 1 RRI Makassar yang sedang melakukan live streaming pada malam hari ini. Kita akan membicarakan dari dunia kesehatan yang juga telah hadir di studio Pro 1 narasumber kita, ada dokter muda yang luar biasa siap untuk kita ajak berbincang bersama untuk membahas gerakan cegah DBD dimulai dari rumah. Ada dokter Vivi Khairunisa Esket yang merupakan bagian dari MPPD IKM IKK IKP Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar. Assalamualaikum dokter.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
1: Gimana kabarnya hari ini, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke. Jadi malam hari ini ya, ini pertemuan pertama kita. Tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol juga, bahas-bahas seputar, ya ternyata ini perdana ya, Dr. Vivi hadir di Studio Pro 1. Terima kasih banyak ya, sebelumnya. Dan kita akan membicarakan mengenai gerakan cegah DBD dimulai dari rumah. Di awal perjumpaan kita nih, Dr. Vivi ini boleh banget dong untuk diberikan gambaran seperti apa sebenarnya demam berdarah itu sendiri.
0: Iya, baik. Sebelumnya, alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang saya, Kak, ke sini. Saya sangat senang bisa berbagi informasi mengenai demam berdarah dengue, karena ini benar-benar merupakan isu yang relevan dan penting bagi masyarakat kita sehari-hari. Nah, apalagi menjelang dan sesudah ASEAN Dengue Day ini, momentum ini sangat tepat untuk meningkatkan kesadaran kita bersama masyarakat Indonesia.
1: Oke, jadi ada yang namanya Hari DBD se-ASEAN ya, ya atau betul. ASEAN Dengue Day yang diperingati 15 Juni yang lalu. Oke, nah sebenarnya seberapa besar nih ancaman DBD di Indonesia sendiri, Dr. Vivi?
0: Nah, sebenarnya hal ini tuh sangat penting sekali untuk kita pahami bersama, mm-hmm, agar kita tidak meremehkan penyakit DBD ini. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan beban demam berdarah dengue yang tertinggi di dunia. Nah, dari data yang ada, kasus DBD yang dilaporkan di Indonesia itu meningkat secara drastis dari sekitar 21.000 kasus pada tahun 2000 hingga lebih dari 204.000 kasus pada tahun 2016. Mm-hmm. Nah, dengan angka kejadian mencapai 78,9% per 100.000 penduduk. Nah, dan penyakit ini dilaporkan di seluruh 34 provinsi dengan keempat serotip virus dengue, yaitu dengue virus serotip 1 sampai dengan dengue virus serotip 4. Nah, semuanya dari serotip virus dengue ini dia beredar di Indonesia.
1: Oke, jadi tadi udah dikasihkan datanya ya, ternyata ada peningkatan dari jumlah masyarakat Indonesia yang terkena DBD itu sendiri. Selain dari hal tersebut, apa sebenarnya menjadikan DBD ini penting untuk bisa dicegah dimulai dari rumah, Dr. Vivi?
0: Pertanyaannya sangat bagus ya, Kak. Jawabannya sebenarnya sederhana, karena DBD ini sebenarnya disebabkan karena nyamuk, di mana jenis nyamuknya itu dia Aedes aegypti. Nah, Aedes aegypti ini dia merupakan pembawa virus dengue. Nah, hampir seluruh hidupnya itu berputar di sekitar tempat tinggal kita, di rumah kita. Nah, nyamuk ini bertelur dan berkembang biak di genangan air bersih yang tenang di dalam atau sekitar rumah, seperti di bak mandi, kemudian bisa di vas bunga, ada di tempat penampungan air, dan bahkan kadang juga terdapat di tatakan pot tanaman. Nah, jarak terbangnya si nyamuk ini pun relatif pendek, hanya sekitar 100 hingga 200 meter dari tempat berkembang biaknya. Nah, artinya jika satu sarang nyamuk di rumah kita, seluruh anggota keluarga kita bisa bersiko terkena demam berdarah dengue. Nah, kemudian beberapa penelitian berbasis komunitas juga telah menunjukkan bahwa intervensi yang menargetkan unit rumah tangga seperti bisa menghilangkan tempat perkembangbiakan nyamuk dan menggunakan pelindung fisik. Nah, penelitian ini sudah terbukti efektif mengurangi kepadatan nyamuk dan juga mengurangi risiko penularan dengue. Nah, jadi sebenarnya rumah itu benar-benar adalah tempat atau benteng pertama.
1: Oke, jadi memang ini harus disadari ya oleh seluruh masyarakat bahwasanya ancaman dari DBD ini berasal dari rumah juga gitu. Dengan tidak bersihnya lingkungan rumah, kemudian juga banyaknya air tergenang, ini bisa menjadi penyebab munculnya nyamuk Aedes aegypti itu sendiri yang menjadi penyebab dari DBD. Nah, pendengar itu ya, dan juga pemirsa harus sudah mulai menyadari dan melihat sekeliling rumahnya. Dipastikan kalau tidak ada wadah-wadah yang diisi oleh air yang bisa memicu munculnya nyamuk yang menjadi penyebab DBD itu sendiri. Nah, kemudian ini dok, pernah ya baca ada istilahnya itu gerakan 3M+. Nah, ini boleh dijelaskan juga kepada pendengar dan juga pemirsa ini seperti apa?
0: Iya, betul sekali. Nah, PSN atau pemberantasan sarang nyamuk 3M+ itu adalah strategi pencegahan utama yang direkomendasikan di Indonesia. Nah, 3M itu singkatannya adalah yang pertama menguras tempat penampungan air secara rutin, kemudian ini dilakukan minimal seminggu sekali. Dan menutup rapat tempat-tempat penampungan air serta mendaur ulang atau menyingkirkan barang bekas yang bisa menampung air. Nah, lalu ada tambahannya atau ada plusnya, yaitu menggunakan lotion atau obat nyamuk, kemudian memasang kawat pada ventilasi, memelihara ikan pemakan jentik, kemudian menggunakan larvasida atau abate, serta tidak menggunakan kelambu.
1: Oke, jadi banyak ya yang bisa dilakukan gitu untuk bisa mencegah DBD, dimulai dari membiasakan diri, membersihkan, menguras bak mandi, kemudian juga tadi dijelaskan menggunakan lotion anti nyamuk. Berarti gak langsung kalau misal untuk menghindari DBD melakukan fogging itu gak langsung ke situ ya, bisa dimulai dari pembiasaan-pembiasaan sehari-hari. Menarik ini. Ini benar-benar harus bisa diterapkan oleh semua orang ya. Kemudian ada juga istilah dari jumantik. Itu seperti apa, dok?
0: Oh iya, jadi jumantik itu adalah singkatan dari juru pemantau jentik. Nah, ini merupakan kader komunitas yang bertugas untuk memantau keberadaan jentik nyamuk dari rumah ke rumah di lingkungan sekitarnya. Nah, gerakan satu rumah satu jentik adalah program di mana setiap rumah tangga itu memiliki satu anggota keluarga. Nah, biasanya bisa terdiri dari ibu rumah tangga yang berperan sebagai jumantik di rumahnya sendiri. Jadi tidak perlu menunggu petugas dari luar. Jadi setiap keluarga itu merupakan pelopor pencegahan demam berdarah denji di rumah mereka sendiri.
1: Oke, ini kembali lagi ya, sebelum bahas lebih lanjut mengenai jumantiknya ke gerakan 3M tadi, apakah ini secara ilmiah sudah dapat dibuktikan memang efektif untuk mencegah DBD atau bagaimana?
0: Ya, betul. Sudah terbukti untuk efektivitasnya ya. Jadi penelitian Indonesia itu menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan juga motivasi yang baik berkolerasi secara signifikan dengan pelaksanaan PSN 3M+ yang lebih optimal. Dan keberadaan jentik nyamuk di rumah itu sendiri bisa berkurang secara bermakna pada rumah tangga yang aktif menjalankan 3M+ tadi. Nah, intinya cara ini murah, aman, tidak memerlukan alat khusus dan bisa dilakukan oleh siapa saja yang di rumah.
1: Jadi ini ada hubungannya ya antara tadi yang harus ada jumantik dalam satu keluarga dengan gerakan 3M+ ini, yang menjadi pelopor dalam satu rumah tangga ini harus bisa menguasai semuanya berarti ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, kemudian kan biasanya nih juga ya masyarakat tuh masih banyak yang belum bisa mengenali gejala-gejala dari DBD. Apa-apa aja sih, dok, sebenarnya yang menjadi gejalanya?
0: Jadi kita semua itu perlu mengetahui atau mengenali gejala lebih awal agar kita bisa menyelamatkan nyawa manusia yang di sekitar kita. Nah, gejala awal DBD itu biasanya berupa demam tinggi secara mendadak, kemudian demamnya itu suhunya bisa mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius yang bisa berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Kemudian ada juga keluhan penyertanya seperti sakit kepala berat, kemudian nyeri di belakang mata, ada nyeri otot, bahkan nyeri sendi yang cukup parah, ada mual, bisa muntah, dan juga munculnya ruam kemerahan di kulit.
1: Itu ya gejala-gejalanya dan juga ada penyertanya. Tapi dari gejala-gejala itu tadi, apakah memang bisa langsung dikatakan berbahaya menjadi akhir dari ketika seseorang terkena DBD, atau masih ada tahapan-tahapan lainnya nih, dok?
0: Tentu saja ada tahapan-tahapan lainnya, kak. Iya. Nah, jadi yang perlu mendapat perhatian ekstra itu kita sebut dengan warning sign atau tanda bahaya dengue. Nah, sesuai dengan klasifikasi WHO pada tahun 2009, di mana tanda-tanda ini menunjukkan bahwa penyakit sedang berkembang ke arah yang lebih serius. Nah, tanda-tanda bahaya tersebut meliputi nyeri perut yang hebat atau nyeri tekan di sekitar perut, kemudian adanya muntah secara terus-menerus, adanya tanda-tanda perdarahan seperti mimisan, gusinya berdarah, atau munculnya bintik atau ruam merah di kulit. Kemudian tubuhnya itu biasanya orang merasakan sangat lemas dan juga gelisah, serta untuk pemeriksaan dari hematokritnya itu biasanya didapatkan meningkat atau dia naik secara cepat disertai dengan penurunan trombosit yang drastis.
1: Oke, jadi itu tadi ya tanda-tanda dan juga gejalanya. Ini kalau ngomongin soal gejala yang terjadi pada seseorang, ini kebiasaan masyarakat kita, walaupun bukan DBD ya, bahkan untuk penyakit-penyakit lain pun terkadang walaupun sudah ada jelas gejala yang terjadi, masih denial, tidak ingin membawakan ke vaskes terdekat, tidak ingin melakukan penanganan yang tepat. Nah, kalau DBD sendiri harusnya seperti apa penanganan awalnya?
0: Nah, baik, jadi untuk DBD itu sendiri, nah di sini ada beberapa tahapannya ya untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi demam berdarah dengue itu dia memiliki 3 fase. Nah, fase pertamanya itu ada demam, di mana demam tingginya ini muncul secara tiba-tiba. Kemudian ada fase kedua, yaitu fase kritis, di mana biasanya terjadi di hari ketiga hingga hari ketujuh, di mana demamnya ini bisa turun, tetapi yang paling berbahaya karena bisa terjadi kebocoran plasma. Kemudian ada juga fase ketiga, yaitu fase pemulihan. Nah, yang sering terjadi itu adalah keluarga justru merasa lega saat demamnya turun, padahal itu bisa menjadi suatu tanda fase kritis dari demam berdarah dengue ini sendiri. Jadi, jika demamnya turun tapi kondisinya justru semakin lemah, kemudian ada mual atau muncul tanda-tanda perdarahan, harus segera ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan.
1: Oke, jadi dari penjelasan Dr. Vivi tadi, ternyata kalau demamnya turun tapi kondisinya masih lemas, itu malah menjadi tanda yang lebih serius begitu. Ini kan berarti butuh pemahaman dan juga butuh edukasi yang benar-benar well prepared gitu kan untuk seluruh masyarakat. Ini gimana supaya bisa mendapatkan edukasi dan juga masyarakat ini bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai DBD itu sendiri?
0: Ya, baik. Jadi untuk kasus demam berdarah dengue ini, yang perlu kita tahu itu bahwa tanpa tanda bahaya dan tanpa penyakit penyerta itu perawatannya sebenarnya bisa di rumah, masih bisa dilakukan dengan tapi dengan pengawasan yang ketat. Nah, prinsip utama dari penata laksanaan demam berdarah dengue itu adalah hidrasi yang cukup, kemudian minum air putih, minum oralit, bisa minum jus buah ataupun air kelapa, kemudian istirahat total dan konsumsi parasetamol untuk menurunkan demamnya. Kemudian bisa kita anjurkan juga untuk menghindari aspirin atau ibuprofen karena bersifat meningkatkan risiko perdarahan itu sendiri. Nah, namun yang tidak kalah pentingnya juga memantau tanda-tanda bahaya di setiap harinya. Nah, jika misalnya muncul salah satu dari tanda bahaya yang terjadi yang sudah saya jelaskan tadi seperti tanda-tanda perdarahan, maka segera bawa ke fasilitas kesehatan tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi. Nah, kemudian ada salah satu hal yang sering dilupakan oleh masyarakat sekitar, bahwa pasien dengan demam berdarah dengue itu yang sedang demam juga masih bisa digigit nyamuk lain. Nah, yang kemudian nyamuk tersebut bisa menularkan virus ke orang lain di sekitarnya. Karena itu, pasien dengan demam berdarah dengue sebaiknya tidur dalam ke lambu atau ruangan yang terlindungi dari nyamuk untuk memutus rantai penularan DBD.
1: Oke, wah luar biasa sih ini. Dari penjelasan Dr. Vivi ya, kita benar-benar mendapatkan insight bagaimana caranya untuk mencegah DBD, kemudian mengetahui gejala-gejalanya dan penanganannya seperti apa. Karena kebetulan ya dok, ini beberapa waktu yang lalu rekan saya juga terkena DBD. Dan itu benar-benar memang harus mendapatkan perawatan intensif, tidak boleh terlalu lama membiarkan diri sendiri ini hanya memantau, oh panasnya tinggi terus tiba-tiba turun lagi. Memang harus langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Terakhir, di penghujung perjumpaan nih Dr. Vivi, pesan yang disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, agar bisa bersama-sama lebih aware mengenai DBD dan menekan angka DBD di Indonesia nih, silakan.
0: Baik, terima kasih ya Kak. Nah, di sini pesan saya sederhana namun kuat. Jadi, cegah demam berdarah denji itu bukan hanya tugas pemerintah atau bukan hanya tugas dari petugas kesehatan. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita bersama dimulai dari setiap rumah tangga. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah jadikan 3M plus tadi yang sudah saya jelaskan sebagai kebiasaan rutin, bukan hanya saat terjadi wabah. Nah, kemudian yang kedua, tunjuk satu anggota keluarga sebagai jumantik rumah yang secara rutin bisa memeriksa keberadaan dari jentik di setiap sudut rumah. Kemudian yang ketiga, kita kenali tanda bahaya dari demam berdarah denji agar kita tidak terlambat mencari pengobatan. Kemudian yang keempat, edukasi anak-anak sejak dini tentang bahaya dari demam berdarah denji dan juga tata cara pencegahannya. Kemudian yang kelima, jangan ragu untuk aktif di kegiatan komunitas seperti kerja bakti lingkungan, karena mencegah demam berdarah denji itu tidak cukup hanya dari dalam rumah kita sendiri. Lingkungan sekitar juga harus bersih. Kemudian kalau setiap rumah tangga di Indonesia melakukan bagian kecil mereka dengan konsisten, kita bisa secara nyata mengurangi beban dari demam berdarah denji di negara kita. Satu rumah peduli, satu langkah menuju Indonesia bebas demam berdarah denji.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih ya Dr. Vivi atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Edukasi mengenai demam berdarah, pencegahan yang bisa kita lakukan, dan ternyata memang butuh banyak pihak yang peduli, tapi dimulai dari rumah, kesadaran dari masing-masing pribadi juga tentunya. Terima kasih banyak, sehat selalu. Semoga dengan adanya edukasi ini, pendengar dan juga pemirsa ini jauh lebih aware, kita juga yang di sini jauh lebih peduli dengan lingkungan dan juga diri sendiri. Terima kasih banyak juga pendengar atas perhatian Anda. Dialog Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini kami cukupkan sampai di sini. Tentunya setiap hari Sabtu kami akan terus menemani Anda menghadirkan dialog yang mengangkat topik kesehatan hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saya Risa Supratio beserta rekan Syahrul di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tonde, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Masyarakat.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita pada malam hari ini setelah saya menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya akan ada rekan kami Irsan Saputra yang menemani Anda hingga jelang pukul 24 nanti hanya di Pro 1 RRI Makassar. Dan jelang pukul 20 kami akan hadirkan untuk Anda warta berita relay dari Pro 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Makassar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, yaitu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk.

0: keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di tiga lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di tiga lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada tiga titik lokasi. Yang pertama PT VIB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar.

0: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
2: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2006, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya sudah diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
3: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya dilakukan proses diri.
2: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
4: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
2: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang harus disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
1: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk

0: dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
1: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
0: Sementara itu,

0: Kemampuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
1: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
0: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang
4: sementara itu. Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah berskala tengah besar hanya.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan bukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
6: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbobot dengan kuliner begitu.
4: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun Kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Tegap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Ategap.
6: Nilai-nilai kebersamaan, kuah yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.000 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
8: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
9: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di tanah suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak tikitur, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
8: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

apa kegiatan yang disampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena konsumen sempat dulu yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya konsumen seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah tahapan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Kosnova dan tim, tidak hanya Kosnova ya, pada tim nasional.

0: kualitas kompetisi. Satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang kita harapkan.
1: Hingga saat ini A-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar Plus Satu dimanapun Anda berada, selamat malam. Bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Dan seperti biasa di setiap malam minggunya akan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Konghucu di setiap malam minggunya. Kali ini bersama dengan narasumber kami JS William Tandi. Beliau adalah Ketua Pemuda Agama Konghucu Indonesia Kota Makassar yang menemani kami dan akan membahas topik makna bacang sebagai simbol kebajikan dalam agama Konghucu yang akan Anda dengarkan sesaat lagi. Kita menyapa narasumber kita terlebih dahulu, ada JS William Tandi. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Baik.
0: Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, Pak William. Dan kali ini akan mengobrol tentang makna bacang sebagai simbol kebajikan dalam agama Konghucu.
1: Betul.
0: Baik, waktu dan tempat kami persilakan dan pendengar, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Konghucu.
1: Oke, selamat malam para pendengar setia RR1 Pro Kota Makassar dimanapun Anda berada. Sebelumnya, saya mengucapkan salam kebajikan dalam agama Konghucu, Wei Te Ton Tien. Nah, hari ini saya akan membawakan pembacaan kitab sesu yang saya ambil dalam bab 7 ayat 1 sampai 3. Itu adapun yang dimaksudkan untuk membina diri harus lebih dahulu meluruskan hati. Itu ialah diri yang diliputi geram dan marah tidak dapat berbuat lurus, yang diliputi takut dan khawatir tidak dapat berbuat lurus, yang diliputi suka dan gemar tidak dapat berbuat lurus, dan yang diliputi sedih dan sesal tidak dapat berbuat lurus. Hati yang tidak pada tempatnya, sekalipun melihat takkan tampak, meski mendengar takkan terdengar, dan meski makan takkan merasakan. Inilah sebabnya dikatakan, untuk membina diri itu berpangkal pada meluruskan hati. Nah, jadi pada malam hari ini saya membawa tema dengan makna bacang atau kecang ya, sebagai simbol kebajikan dalam agama Konghucu. Nah, di mana dalam agama Konghucu ini perayaan Tuang Yang atau perayaan yang lebih dikenal di Indonesia itu biasa dibilang festival bacang. Jadi ini bukan sekedar perayaan makan bacang, tetapi perayaan ini memiliki makna sejarah, moral, dan spiritual yang mendalam. Nah, dari arti Tuang Yang sendiri ini, Tuang yang berarti awal atau puncak, sedangkan Yang melambangkan energi positif atau terang dan kehidupan menurut filsafat Yin dan Yang, berarti dia hari yang positif sangat kuat, yang jatuh pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek ya. Jadi perayaan Tuang Yang sendiri ini kita baru saja merayakan kemarin. Kalau perayaannya menurut tanggal Indonesia itu dia jatuhnya pada tanggal 19 Juni kemarin. Sedangkan penanggalan Imlek itu dia jatuhnya di tanggal 5 bulan 5 Konceli. Nah, yang dimana perayaan ini sangat diyakini, energi Yang ini diyakini mencapai titik yang sangat kuat dalam setahun, dimana posisi matahari itu berada tinggi di langit atau sinarnya terasa lebih terik dibanding hari-hari sebelumnya. Nah, biasanya orang itu percaya pada hari itu mereka biasa pasang air di bawah terik matahari di tengah-tengah hari, itu mempercaya buat untuk kesembuhan badan mereka untuk lebih terasa segar, terasa bugar. Nah, hari ini juga dianggap sebagai waktu yang baik untuk kita memperkuat kebajikan kita dan menolak pengaruh-pengaruh buruk, karena energi positif pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek itu sangat kuat. Biasa umat-umat Konghucu itu biasa mendirikan, kasih berdiri itu satu butir telur di dalam rumah itu bisa berdiri tegak karena posisi energi yang itu sangat kuat pada saat itu. Nah, di satu sisi juga kita mengenang sesosok menteri atau Chien, yang bernama Chien ini adalah sesosok menteri yang berasal dari negeri Tiongkok pada saat zaman negara-negara berperang ya di Tiongkok. Nah, jadi pada saat itu ketika negara Chu mengalami kemunduran akibat korupsi dan fitnah, Chien ini tetap mempertahankan sifat-sifat kesetiaan dan kejujurannya. Nah, setelah melihat negaranya ini jatuh ke tangan musuh, ia ini sangat berduka. Jadi Chien ini sangat berduka dan akhirnya menjatuhkan dirinya ke Sungai Milo tepat pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek. Nah, masyarakat ini mencintai sesosok Chien karena sifat-sifat yang kesetiaannya, kejujurannya. Makanya masyarakat-masyarakat pada saat itu berusaha untuk mencari jasad Chien memakai perahu pada saat itu. Nah, mereka melemparkan bungkusan nasi ke sungai. Nah, agar ikan-ikan pada saat itu dipercaya agar tidak memakan jasad Chien pada saat itu. Jadi jasad Chien dipercaya mereka lemparkan bungkusan nasi ke sungai agar tidak dimakan tubuh Chien. Nah, dari sinilah lahir tradisi membuat dan makan bakcang atau biasa kita sebut kue cang. Nah, biasanya ada lomba perahu naga atau Dragon Boat Festival. Biasanya di Tiongkok itu kalau penanggalan tanggal 5 bulan 5 atau pas hari makan bakcang, ya mereka biasa mengadakan festival perlombaan perahu naga yang dimana mengenang kesetiaan dan pengabdian kepada negara. Nah, makna moral dalam agama Konghucu ini bagi umat Konghucu, Tuang Yang mengajarkan beberapa kebajikan utama. Nah, yang pertama, kesetiaan atau chong. Jadi Chien menjadi teladan kesetiaan kepada negara dan rakyatnya walaupun mengalami penderitaan. Nah, yang kedua, kebenaran atau i. Ia memilih mempertahankan prinsip kebenaran daripada mengikuti pejabat yang korup. Nah, yang ketiga itu integritas. Jadi Tuan Yang mengingatkan umat untuk tetap jujur dan berpegang pada nilai-nilai moral meskipun menghadapi tekanan. Jadi tetap pegang teguh kejujuran meskipun dalam situasi apapun, kejujuran tetap yang utama. Nah, yang keempat itu mengenang orang bijaksana. Nah, tradisi ini juga mengajarkan kita untuk memberi penghormatan kepada para tokoh-tokoh yang berjasa bagi masyarakat. Nah, jadi makna bakcang sendiri ini atau kuecang bukan hanya sekedar makanan tradisional yang dibikin, yang dibuat lalu dimakan, tapi makna bakcang sendiri ini ada, yaitu melambangkan persatuan keluarga. Nah, atau rasa syukur kita atas hasil bumi, rasa syukur kita kepada Tien, Tuhan, dan penghormatan kepada leluhur. Nah, pengingat, menjadi pengingat agar manusia memiliki hati yang teguh seperti ketan. Nah, seperti ketan yang menyatu. Nah, kita harus mengingat agar kita tetap memiliki hati yang teguh. Nah, bentuknya itu bakcang sendiri atau kuecang sendiri itu bentuknya segitiga. Nah, sering juga dimaknai sebagai simbol keseimbangan atau tientiden, atau yang biasa disebut dari dalam bahasa Indonesia itu langit, bumi, dan manusia. Nah, tradisi keagamaan Konghucu sendiri dalam peringatan Tuan Yang, umat Konghucu ini biasa melaksanakan sembahyang kepada Tien atau Tuhan. Sembahyang mengucap syukur atas rahmat kasih Tien. Selama dalam satu tahun ini kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, berkecukupan. Nah, di mana yang kedua juga kita menghormati leluhur, mengingat jasa-jasa leluhur. Tanpa mereka, mungkin kita tidak ada sampai sekarang ini. Nah, yang ketiga juga kita merenungkan kembali sifat teladan dari Cien sendiri. Nah, yang keempat kita berkumpul juga bersama keluarga, makan bersama keluarga, makan bakcang sebagai simbol kebersamaan dan pengingat nilai kebajikan. Jadi makna spiritualnya itu Tuang Yang mengingatkan kepada kita bahwa manusia harus menjaga kemurnian hati. Kebajikan harus dipertahankan meskipun menghadapi kesulitan. Kesetiaan dan kebenaran lebih berharga daripada jabatan atau kekayaan. Kehidupan ini harus selaras dengan kehendak Tian atau Tuhan dan prinsip moral. Jadi kesimpulan saya pada hari ini, bagi umat Konghucu khususnya, jadi festival Bakcang ini atau Tuang Yang bukan hanya sekedar perayaan budaya, bukan hanya sekedar membuat bakcang lalu memakannya, tapi kita harus ingat atau melainkan untuk mengenang sifat-sifat teladan daripada Cien sendiri. Itu sifat-sifat yang memperkuat nilai kesetiaan atau Chong, I atau kebenaran, Den atau cinta kasih dan integritas moral. Serta kita bagaimana mempererat hubungan bukan cuma dengan keluarga, tapi kepada leluhur, kepada Tian, itu juga penting. Jadi bakcang ini sendiri atau kuecang sendiri ini menjadi simbol penghormatan terhadap kebajikan dan pengingat agar manusia tetap teguh menjalani jalan kebenaran. Makanya itu biasa bakcang itu terbuatnya dari daun bambu. Karena bambu itu kan melambangkan lurus. Makanya dalam kitab Sesu tadi dibilang, adapun yang dimaksudkan untuk membina diri harus lebih dahulu meluruskan hati. Itu ialah yang diliputi geram dan marah tidak dapat berbuat lurus. Yang diliputi takut dan khawatir tidak dapat berbuat lurus. Yang diliputi suka dan gemar tidak dapat berbuat lurus. Dan yang diliputi sedih dan sesal tidak dapat berbuat lurus. Inilah sebaiknya dikatakan untuk membina diri itu berpangkal pada meluruskan hati. Jadi kita harus meluruskan hati terlebih dahulu, memegang teguh kebajikan, tetap berada di jalan tengah, tetap berada berpegang teguh pada kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang seperti cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana dan dapat dipercaya. Jadi penting bagi kita, kalau festival bakcang sendiri ini maknanya, ya kita harus melainkan pertama mengucap syukur kepada Tian atas rahmat kasihnya. Kita masih dapat diberikan kesehatan, berkumpul bersama keluarga. Yang kedua, mengenang jasa-jasa leluhur. Nah, makanya pada hari ini sambil tema makna bakcang sebagai simbol kebajikan dalam agama Konghucu. Jadi semoga apa yang saya uraikan pada malam hari ini dapat berguna bagi kita semua, dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja yang saya perlu sampaikan. Terimalah salam penuhan iman agama Konghucu hanya pada kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Ton Tian.

Pendengar dimanapun Anda berada, tadi Anda telah mendengarkan bagaimana makna bakcang sebagai simbol kebajikan dalam agama Konghucu. Semoga untuk Anda, umat Konghucu, mendapatkan pencerahan-pencerahan baru dalam topik yang telah disampaikan oleh narasumber kami, J.S. William Tandi, selaku Ketua Pemuda Agama Konghucu Indonesia Kota Makassar. Kita pamit undur diri dan terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Selamat malam.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya Irsan kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Drama radio dengan judulnya Kampung Harapan akan kami hadirkan untuk Anda, menemani Anda di malam minggu kali ini.
1: Terima kasih sudah datang. Saya sengaja mengajak kalian berkumpul karena kondisi kampung kita ini perlu perhatian kita bersama.
2: Iya, banyak sekali persoalan yang belum terselesaikan. Anak-anak yang saya ajak juga masih ada yang kesulitan melanjutkan sekolah.
1: Belum lagi masalah sampah yang mulai menumpuk di saluran air.
3: Dan masih banyak pemuda yang masih menganggur.
1: Termasuk kamu, Fajar.
3: Iya, termasuk saya.
2: Padahal kalau kita pikir dan potensi di kampung kita ini, betul bisa banyak usaha kecil milik warga sekitar yang sebenarnya bisa berkembang.
3: Potensi saja kan tidak cukup. Yang dibutuhkan oleh mereka itu pekerjaan nyata, Rina.
1: Nah, oleh karena itu kita harus membantu mencari jalan keluarnya. Tentunya secara bersama-sama ya. Apa dan bagaimananya itu, ya ini yang perlu kita pikirkan.
3: Ah, sudah sering dibicarakan. Hasilnya tetap juga sama. Nihil alias song.
2: Jangan pesimis dulu gitu dong, Fajar. Paling tidak, bantu kita cari ide.
3: Saya bukan pesimis, Rina. Saya hanya capek, berharap, dan terus berharap.
1: Fajar, kalau semua orang berpikir seperti itu, terus siapa nanti yang akan memulai perubahan?
3: Perubahan? Saya sudah berulang kali melamar pekerjaan, tapi tidak ada hasil.
2: Mungkin ada peluang lain selain mencari pekerjaan?
3: Seperti apa?
2: Usaha mandiri misalnya, pelatihan keterampilan, atau pemasaran digital?
3: Mudah diucapkan, tapi kenyataannya berbeda kan?
2: Kalau kita tidak mencoba, ya kita tidak akan pernah tahu hasilnya seperti apa.
3: Kalian selalu bicara tentang harapan, tapi kenyataan di lapangan tidak semudah itu.
1: Saya kan tidak bilang mudah, Fajar.
3: Lalu, kenapa harus optimis katamu?
1: Karena bangsa ini dibangun oleh orang-orang yang mau berusaha, Fajar.
3: Saya kan sudah berusaha. Apa usaha saya selama ini mencari kerjaan masih kurang?
2: Kami tidak meragukan itu saja.
3: Kadang saya berpikir lebih baik pergi dari kampung ini daripada terus-terusan gagal.
2: Eits, jangan mengambil keputusan saat sedang kecewa. Itu tidak baik, Fajar.
1: Jadi intinya nih, Bapak Ibu sekalian, kami di sini ingin mengadakan pelatihan pemasaran digital dan juga membentuk kelompok usaha pemuda di kampung kita ini.
4: Program seperti itu sudah sering kami dengar. Kalau memang bagus, kenapa belum pernah berhasil?
2: Kalau menurut pandangan kami, karena selama ini belum dilakukan secara bersama-sama, tentu kita akan bisa mencapai tujuan itu bila kita bisa saling bekerja sama.
4: Allah, kami tidak ingin berharap terlalu tinggi. Kalau gagal, pasti sakit hati. Sudahlah, Bapak Ibu, kita pulang saja.
2: Ternyata sulit ya mengajak orang lain percaya.
1: Kepercayaan itu memang harus dibangun.

0: Kita buktikan dulu dengan tindakan nyata di lapangan. Nah, langkah pertama, besok pagi kita kerja bakti membersihkan saluran air yang tersumbat di beberapa titik di kampung kita ini.
1: Hanya itu idemu, kerja bakti, bersih-bersih selokan?
0: Jangan salah, Fajar. Sebuah perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil, kan?
2: Lalu, setelah itu apa?
0: Nah, selanjutnya, nanti kita bantu satu UMKM di kampung kita ini dengan mencoba memasarkan produk-produk mereka itu secara online, ya. Kalau berhasil, warga pasti akan melihat hasilnya.

0: akan membantu kita. Ih, senangnya apa mereka mulai percaya program kita ya?
1: Hah, ini karena mereka ini pasti melihat aksi nyata kita kan? Nah, bagaimana menurutmu Fajar?
2: Iya, ternyata Andi benar. Yes, jadi semangat kalau begini.
0: Bisa, Andi, Fajar, dan terus teman-teman, kita pasti bisa.
2: Ayo, kita bisa.
1: Sekarang, lingkungan kita juga sudah jauh lebih bersih. Kampung ini semakin sejuk dan asri, kan?
2: Dan saya sekarang makin banyak job membantu mengelola pemasaran digital UMKM kampung kita. Tidak nganggur lagi.
0: Yeay, bagaimana rasanya teman-teman? Ini semua ide dan kerja nyata kita semua.
2: Saya bangga sekali. Ternyata kesempatan itu bisa diciptakan.
1: Perubahan tidak harus menunggu orang lain.
2: Dan diwujudkan melalui tindakan nyata. Karena Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang mau bergerak bersama.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada menemani malam hari Anda, kami hadirkan untuk Anda ngobras ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas LMK yang akan dipandu oleh rekan saya, Ida Malik.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami temani Anda dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, untuk malam hari ini bersama saya Idam yang menemani Anda. Anda bisa dengarkan siaran kami di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk malam hari ini pendengar, kita di episode spesial bersama Lembaga Manajemen Kolektif LMK berbasis musik tradisi Nusantara. Dan kita akan ngobrol tentunya seputar khususnya yang berbasis musik tradisi, dan tentunya juga kita akan bahas masalah royalti musik tradisional. Kami sudah bersama dengan tiga orang narasumber. Yang pertama adalah Deng Jamal, Bapak Jamaluddin atau Deng Jamal ya, akrabnya beliau. Assalamualaikum Deng Jamal.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebagai Ketua LMK Citra Nusa Suara. Ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro Satu RRI Makassar. Juga kita bersama dengan Bang Arhamuddin Ali sebagai Sekretaris LMK Langgam Kreasi Budaya. Terima kasih Bang Arham.
5: Iya, sama-sama.
3: Sudah hadir di Studio Pro Satu RRI Makassar.
5: Iya.
3: Sama asal
5: iya, Sulawesi Selatan juga.
3: Sulawesi Selatan juga. Baik, dan juga bersama Bang Alex ya, Bendahara LMK Citra Nusa Suara. Dan semuanya ini ketiganya beliau adalah musisi.
5: Yes.
3: Baik, mungkin di awal sebelum kita bahas itu, mengenai pendengar ingin mengetahui dulu mengenai apa itu LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif khususnya berbasis musik tradisi Nusantara. Silakan.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Nama populer saya itu Jamal Gentayangan.
3: Ya.
4: Saya ingat betul tahun 88 saya pernah siaran di sini sama Pak Amar,
3: ya,
4: almarhum, dan Kak Yudhistira Sukatanya, senior saya.
3: Ya.
4: Pertama lagu yang saya populerkan itu lagunya Buta Go Buta Baji. Itu sama sekali orang tidak mengenal lagu itu. Setelah saya mulai bahwa RRI penting untuk masyarakat, dan alhamdulillah sangat populer sekali lagu itu, dan itu sampai di tanah Jawa. Oke, lembaga ini sebenarnya hadir karena dorongan seniman musisi Indonesia. Jadi di mana waktu itu masih Kemendikbud ya, Kementerian Kebudayaan, itu menjembatani kita para seniman ini, bahwa seniman tradisi perlu ada wadah, di mana wadah itu untuk mewakili bahwa apa sih tradisi itu, kenapa tidak ada ininya royaltinya kalau dia pentas, sesudah dia main dibiarkan saja dan tidak ada impactnya ke sesudah itu. Maka kementerian lewat dorongan kita para seniman Indonesia, dan itu hampir 1.500 orang yang masuk itu, jadi kita rapat hampir satu bulan untuk merumuskan ini. Situlah berproses, dan sekitar setahun berjalan, karena ternyata membuat LMK ini gak segampang itu, perlu tanda tangan seluruh Indonesia, dan kami itu mendatangi hampir 20 kota untuk memintai tanda tangan, karena harus ada tanda tangan beliau. Misalkan nih, kita ke Aceh perlu orang datang musisi Aceh, perlu nggak wadah ini? Itu karena kalau kita ngomong LMK itu kan pop sudah banyak, dangdut sudah ada, tapi tidak ada yang pernah memikirkan tradisi. Anda bisa bayangin, contoh misalkan di Serang pemain gendang, siapa yang pernah menghormati di Serang? Itu Royung misalkan kan, atau Pak Kacaping. Itu di sini lahirnya. Maka LMK ini sebenarnya wadah bagi kawan-kawan di tradisi ya, mungkin memulai karena kita juga baru tahun ini baru bergerak. Tapi kami bergerak mulai sudah hampir 20 kota kita datangin untuk sosialisasi pentingnya LMK ini. Itu pertama. Jadi memang keberadaan lembaga ini betul-betul dari bawah, dari seniman. Seniman yang minta, para musisi, budayawan, komposer, itu produser, terutama di tradisi ya. Karena misalkan contoh saya komposer, lagu-lagu saya kok dimain orang, contoh diputar di RRI, kok lagu saya kok diputar ya, kok saya nggak dapat apa-apa, kayak gitu-gitu ya. Maka perlu ada wadah. Karena gini Deng, yang beratnya di ini, di apa namanya, di kita itu, kalau lagu sudah diputar, maka yang berhak menarik itu adalah lembaga ini, karena dia resmi dari negara. Maka LMK kita ini, Citra Nusa, ada LKB namanya, Langgam Kreasi, dan ada Prokarindo, produser ya.
6: Ini bedanya apa sih Bang?
4: Langgam Kreasi. Langgam Kreasi itu pencipta.
6: Oh, pencipta.
4: Pencipta, khusus pencipta. Ya. Kalau ini Citra Nusa khusus pemain.
6: Oke.
4: Okay. Saya mainkan kecapi, gendang suling, gitar, ya, gitu-gitu. Lalu produser, ada Prokarindo itu khusus produsernya. Produser ini kan bukan punya uang, ya, tapi dia punya karya. Dia jadi produser. Disitulah kita mulai bahwa kepentingan inilah kita bareng-bareng seluruh Indonesia. Maka lahirlah lembaga ini. Dan memang pergulatannya sampai hari ini luar biasa. Karena kita mikirin bagaimana orang-orang kampung-kampung di pedalaman, di pedesaan, di perbatasan di Indonesia, kita datangin, dia dapat royalti. Itu luar biasa. Maka kita dorong kerjasama dengan Pemda, pasti lewat kementerian, sekarang Kementerian Kebudayaan. Maka kita bikin aturan yang mengikat. Maka lahirlah Undang-Undang Kebudayaan itu. Jadi itu perjalanannya, menarik memang untuk dibahas.
6: Oke. Okay. Okay. Nah, mungkin Bang Arham ini, Bang Arham Langgam Kreasi Budaya bagi sebagai pencipta ya.
7: Oh ya, jadi saya sedikit menambahkan. Silakan, saja tadi ya. Bang Arham. Jadi kita ini sebenarnya dari hasil Kongres Musik Indonesia waktu itu di Ambon. Terus kemudian salah satu rekomendasinya kan di situ adalah bagaimana musik etnik ini atau musik tradisional ini diperkuat ekosistemnya, itu salah satunya. Okay. Terus kemudian berlanjut di Kongres Musik Tradisi Nusantara itu waktu zaman Covid kalau tidak salah itu tahun 2021. Itu salah satu rekomendasinya juga di situ bahwa musisi tradisional Nusantara ini membutuhkan yang namanya lembaga manajemen kolektif. Makanya itulah diamanahkan dalam kongres itu untuk membentuk yang namanya LMK. Yeah. Akhirnya LMK untuk musik tradisi ini kita sepakati ada tiga, yaitu yang pertama adalah Langgam Kreasi Budaya. Langgam Kreasi Budaya ini adalah LMK khusus untuk menangani atau memproteksi performing royalty dari para pencipta musik tradisi Nusantara. Terus yang kedua ada namanya Citra Nusa Suara. Itu LMK hak terkait, yaitu LMK yang menangani performing royalty dari musisi-musisi tradisional Nusantara. Terus yang ketiga itu LMK hak terkait juga untuk produser, namanya Prokarindo Utama. Ini khusus untuk memproteksi performing royalty dari teman-teman produser musik tradisi Nusantara. Nah, ketiga LMK ini kita di bawah satu nama, namanya LMK berbasis musik tradisi Nusantara, seperti itu. Nah, kebetulan posisi saya saat ini berada dipercayakan ke dari teman-teman itu untuk menjadi sekretaris di lembaga manajemen kolektif Langgam Kreasi Budaya, seperti itu.
6: Oke, okay. Sejauh ini apa-apa saja kegiatan yang dilakukan atau yang disuarakan?
7: Ya, jadi yang pertama itu memang kita di awal itu kita harus mengumpulkan dulu yang namanya KTP, NPWP dari para musisi, pencipta dan produser. Ya. Jadi ada aturan dari pemerintah bahwa untuk mendapatkannya surat izin operasional dari Kumham waktu itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ya, untuk LMK Pencipta itu minimal 200 anggota. Jadi kita butuh 200 pencipta musik tradisional waktu itu. Sedangkan untuk produser dan musisi itu masing-masing 50. Nah, itu tadi dijelaskan oleh Deng Jamal bahwa waktu itu kita ke beberapa provinsi, beberapa kota untuk mengumpulkan itu. Karena tidak semua juga teman-teman musisi ini, tradisional ini, memahami awalnya apa ini LMK ini. Jadi artinya ada pertanyaan juga, jadi tidak langsung memberikan juga data-data, karena kan ya kita tahu data-data itu kan juga hal yang rahasia yang penting ya. Jadi tidak, akhirnya dengan sosialisasi di awal itu tadi terkait dengan pertanyaannya apa saja dilakukan, kita kerap akhirnya kita harus melakukan sosialisasi, memperkenalkan. Nah, dalam 2 tahun belakangan ini kita sudah mendatangi kurang lebih ya mungkin hampir 20 kota ya. Program utamanya itu adalah sosialisasi. Kita harus terus mensosialisasikan keberadaan lembaga ini dan fungsinya untuk apa. Jadi targetnya itu adalah ke para pelaku musisi tradisional, dan yang paling penting adalah para user, penggunanya. Bahwa musik tradisional, ya musik pada umumnya sesuai amanah Undang-Undang Hak Cipta ya, Undang-Undang 28 nomor 28 tahun 2014 ya, itu mengatakan bahwa ketika karya musik digelar, dipertunjukkan, atau rekamannya dimainkan di ruang publik yang di tempat-tempat yang bersifat komersial, itu para pengguna ini wajib membayar lisensi yang namanya performing royalty kepada LMK. Jadi tidak langsung kepada para pencipta, pemain dan produser, tapi melalui LMK. Jadi jelas bahwa LMK ini posisinya adalah sebagai wadah untuk mengumpulkan, menghimpun dan mendistribusikan performing royalty yang digunakan oleh para peserta. Nah, itu yang kita ingin perkenalkan. Jadi kalau ditanya apa sih program utamanya, paling utama itu kita sosialisasi terus untuk memperkenalkan nih LMK sudah ada untuk khusus musik tradisi, terus kemudian peranannya apa, fungsinya apa. Itu yang ingin kita terus.
6: Bang Alex mungkin sebagai penampil ia, pencipta juga ia begitu. Sebenarnya apa sih permasalahan yang dihadapi saat ini oleh pencipta dan juga penampil, dan apa harapannya dengan adanya LMK ini?
8: Makasih Mas. Sebenarnya saya adalah pelaku seni yang dimana sekarang ini masih bergelut di dunia panggung to panggung. Jadi banyak ketemu teman-teman pemusik modern, pemusik tradisi, di mana sebenarnya sih banyak yang bertanya, terutama kasus Ahmad Dhani sama Agnes yang hak ciptanya ada sama Ari Bias, kenal juga kan. Nah, itulah sebenarnya pengetahuan musisi dan berkomunikasi sesama musisi supaya paham bahwa kita menciptakan sebuah karya itu juga ada hak di situ. Nah, di mana kita tempatkan hak itu supaya kita bisa mendapatkan hak itu saat nanti kita mati dalam perjalanan ini atau meninggal dunia, apa ada yang bisa ngambil hak itu nggak ya? Nah, di situ ada hak ahli waris juga. Nah, kalau lagu saya dipakai di kafe atau dipakai di hotel-hotel gitu, teman-teman banyak yang bertanya tentang itu, gimana caranya itu supaya saya bisa dapat duitnya. Nah, ada PHRI yang dimana bekerja sama dengan LMKN. LMKN nanti diturunkan ke LMK. Nah, itu masing-masing punya regulasi yang sekarang itu Indonesia punya, itu benar banget ini LMK. Jadi saya bersyukur alhamdulillah bisa terlibat terjun langsung bagi-bagi duit. Bagi kebetulan bendahara di LMK Citra Nusa Suara.
6: Asik.
8: Jadi senang banget gitu. Jadi saya mencari teman-teman betul-betul baik yang sebagai kayak saudara. Namanya pemusik itu kayak gitu ya, bertemannya itu kayak saudara gitu. Yang belum kenal, ayo buruan, kalau punya karya mendaftar, kalau gak punya karya ayo berkarya. Karena ini adalah harta warisan kita sebagai musisi, pencipta lagu, penyanyi. Karena ada hak terkait, ada hak pencipta lagu, dan itu masing-masing sudah punya pos-posnya gitu kan. Kalau di PNS ya jukdis ya. Kalau kita jobdesk gitu kan. Nah, masing-masing sudah punya. Hanya teman-teman pemusik itu mungkin ada malasnya kali ya, atau ketidaktahuan. Nah, fungsinya LMK ini, ada 3 LMK di tradisional dan beberapa LMK di pop modern juga ada. Ada Prointim dan sekitarnya gitu ya. Sudah ada semua pos-posnya. Tinggal teman-teman pencipta, penyanyi, pemusik itu ayo cari tahu di mana saya bisa mendaftar supaya mendapatkan hak itu loh. Dan itu sebenarnya gak rugi kita mendaftar, cuman 5 menit. Kalau ngecek ke apa namanya grup WA itu lebih lama daripada mendaftar. Jadi pesan saya sih, eh teman-teman pemusik, mendaftarlah. Kalau saya berbicara, Alex sudah pernah dapatin royalti? Saya hampir tiap bulan dapat royalti.
6: Alhamdulillah.
8: Bahkan setiap hari besar itu dapat bonus. Karena saya juga ada di Citra Nusa Suara, ada di gak apa kali ya disebutin ya?
6: Gak apa.
8: Pro Intim, ada Wahana Musik Indonesia, ada lagi namanya hak di mana kita manggung atau orang memakai itu hak terkait, tapi ini lewat yayasan, bukan LMK. Jadi teman-teman pemusik yang pencipta lagu, ayolah jangan malas menulis biodata Anda. Tapi betul kata Om Arhan tadi, hati-hati jangan salah menempatkan data diri Anda termasuk KTP, NPWP, karena bisa dipakai orang lain. Itu sih pesan-pesan saya.
6: Oke. Namun kenyataannya, faktanya di lapangan, Dayang Jamal sama Bang Arham, tidak banyak pencipta atau musisi yang tidak mengalami seperti keuntungan yang didapatkan Bang Alex ya?
7: Iya, jadi kalau kita bicara konteks musik tradisionalnya, karena gini, LMK di Indonesia itu kan banyak ya. Di pencipta saja itu ada 5 kalau tidak salah, ada Ray untuk dangdut, yang tadi disebutkan Bang Alex itu Wami. Yeah. Wami itu yang untuk musisi-musisi pencipta kekinian nih kayak Ahmad Dhani, Piyul kan semua ada di situ tuh. Terus ada KCI, KCI itu ya untuk pop-pop nostalgia. Terus ada tadi Ray untuk dangdut. Nah, salah satunya ini adalah Langgam Kreasi Budaya nih kalau untuk pencipta ya. Nah, untuk mereka semua yang di pop ini ekosistemnya sudah berjalan. Ekosistemnya sudah berjalan. Artinya ketika misalnya lagu-lagu mereka dimainkan di ruang publik, entah itu di stasiun radio, di televisi, atau misalnya di mall, perkantoran dan lain-lain sebagainya, itu kan sudah tertib, artinya sudah berjalan pembayaran performing royaltinya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan para musisi tradisional, pencipta musik-musik tradisional? Nah, itu yang belum berjalan. Makanya ketika waktu kongres itu dibahas bahwa salah satu aspek untuk yang menguatkan ekosistem musik tradisi ini agar para pelakunya bisa mandiri, yaitu harus membentuk yang namanya LMK ini, 3 LMK ini. Karena dengan adanya ini sekaligus untuk memproteksi performing royaltinya, tapi yang paling penting adalah ternyata setelah kita berjalan di beberapa kota, kita baru menyadari bahwa LMK ini ternyata juga secara tidak langsung juga menjadi wadah edukasi bagi teman-teman. Ketika kita berkunjung ke beberapa daerah, ketemu para IO pelaksana event-event musik tradisional, festival musik tradisional, ketemu dinas-dinas setempat, mereka baru memahami, oh ternyata ada ya skema seperti ini. Ada yang namanya performing royalty. Mereka tuh taunya bahwa, wow, selama ini dapatnya dari YouTube, dari misalnya platform digital yang lain ya. Ternyata di royalty itu beda-beda. Ada yang namanya mechanical royalty, ada yang namanya sinkronisasi royalty, ada yang namanya performing royalty. Dan ini pos-posnya berbeda. Nah, khusus untuk LMK ini mainnya di performing royalty. Nah, itu baru banyak diketahui. Jadi misalnya festival nih, contoh, orang dibayar sebagai pemain, tetapi karyanya tidak dibayar. Terkadang kan kita memainkan karya bukan karya kita kan, karya orang lain. Misalnya saya memainkan karya Bang Jamal nih, Dayang Jamal di sebuah festival, saya dibayar misalnya puluhan juta bersama teman-teman, tetapi yang punya karya tidak dibayar kan panitia. Jadi kan tidak fair untuk kita. Nah, makanya ada sistem ini. Jadi dalam pembayaran itu adalah juga dibayar pemain sebagai professional fee mereka yang pertunjukan, dan juga dibayarkan juga karyanya berupa performing royalty melalui yang namanya LMKN. LMKN itu lembaga manajemen kolektif nasional, dan dari situ nanti didistribusikan ke masing-masing LMK di mana nama-nama tersebut itu menjadi member di LMK yang mana nih. Nah, gitu. Jadi pada intinya yang disebutkan Bang Alex itu sudah berjalan untuk pop, tapi tradisi musik tradisi ini kita pelan-pelan untuk membentuk ekosistemnya nih. Jadi
8: bahkan di pop pun kalau kita melihat ada 29 musisi yang masih kemudian melakukan gugatan,
7: masih banyak.
8: Ada yang menyampaikan bahwa masih banyak musisi yang belum mengerti, sebenarnya belum mengerti ini apakah penyelenggara yang bayar ataukah penyanyi yang bayar begitu, seperti
7: itu apa. Memang ada di undang-undang hak cipta itu kan bahwa pengguna yang membayar itu pengguna. Nah, ini yang kita mau jelaskan siapa sebenarnya pengguna. Nah, ini menjadi perdebatan apakah yang penyanyi atau pemainnya atau yang memainkan karya itu atau IO atau penyelenggara. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Tapi kalau yang kami pahami itu adalah penyelenggara, karena logikanya penyelenggara mengetahui berapa tiket yang terjual misalnya. Karena ada rumus perhitungannya gitu kan. Okay. Contoh nih, kalau live konser, kalau dia berbayar, ada ticketing, penjualan tiket, dia 2% dari penjualan tiket dan ditambah 1% dari tiket yang digratiskan. Misalnya kan ada VIP tiket itu. Tapi kalau untuk konser yang tidak berbayar tiket, itu diambil 2% dari biaya produksi event atau produksi musik dari. Jadi yang mengetahui itu kan penyelenggara sebenarnya. Jadi kalau untuk di posisi ini, ya kami memahami bahwa penyelenggara yang harus membayar. Tapi dalam perdebatan itu kan terlihatan bahwa ada yang menekankan bahwa yang penyanyinya yang harus bayar atau penyelenggaranya yang harus bayar. Tapi yang paling utama adalah kalau karya itu dimainkan, penciptanya harus dapat performing royalty-nya. Nah, ini menjadi masalah itu adalah penciptanya tidak menerima dan terkesan ini ada tarik ulur antara manajemen artisnya dan penyelenggara. Jadi ya intinya itu penafsiran ya, penafsiran yang berbeda. Tapi pada intinya pencipta harus dapat performing hak ekonomi dari karya dia dimainkan di.
6: Dan ini masih di
7: gitu ya. Masih.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Oke, Deng Jamal, kalau berbicara mengenai musisi tradisional, ini seperti apa keikutsertaan dan di LMK ini khususnya begitu? Dan apakah mereka ada sudah banyak yang mendapatkan royalti?
2: Oke, ya. Ini apa, Citra Nusa itu sedang proses ya, karena dia baru berjalan 6 bulan. Kalau hak terkait itu dibayarnya per 6 bulan royaltinya. Beda dengan pencipta, kalau pencipta per bulan. Itu bedanya di sini. Kalau Citra Nusa itu dia dapat royalti kalau lagunya diputar.
1: Oke.
2: Diperdengarkan,
1: rekaman.
2: Mm-hmm. Maka besok itu kami akan berikan loka karya di SMK. Okay. SMK dulu. Mm-hmm. Di gua itu kami kumpulkan para musisi. Mm-hmm. Tradisi ada sekitar 40 orang.
1: Lima puluhan
2: ya, ada 50 orang lebih ya. Itu kami kumpulkan, memberitahukan bahwa karyamu kamu tidak bisa dapat royalti kalau tidak direkam. Maka kita ajarkan bagaimana metode merekam. Lagu-lagu contoh, misalkan saya main sindel ini, bagaimana sih gaya sindel itu sehingga dia kedengaran enak lalu diputar di mana-mana. Nah, itu baru dia bisa dapat royalti. Bedanya dengan pencipta. Kalau pencipta tak duduk aja, saya duduk aja dapat royalti karena lagu saya diputar, dimainkan sama Pesaka Bang Haram tadi. Kalau Citra Nusa tidak bisa, ya direkam. Maka saya bisa dapat royalti kalau lagu saya dipublish. Berarti kan butuh perekaman yang bagus. Itulah yang kita mau sosialisasikan besok. Dan beberapa kotanya. Jadi kami ini karena baru ini LMK ini, maka kita berjuang pelan-pelan. Temankan kawan-kawan, terutama gini, dengan apa yang berarti di tradisi itu, meyakinkannya susah sekali. Contoh misalkan nih, kita datang di satu kampung, misalkan saya ke Papua nih, orang Papua tuh nggak segampang itu mau. Itu beratnya. Ah, ngapain dia rekam lagu saya? Anda aja rekam. Padahal sebenarnya kebutuhannya buat dia. Itu contoh lah. Ini Maestro Desira kan tahu kan? Serandaku kan, bermain gendang, Maestro gendang. Mana mau dia merekam karyanya? Padahal sebenarnya dia dapat royalti kalau karyanya diputar ulang. Itu bukan buat kita, tapi buat mereka. Itulah yang kami besok akan kami sosialisasikan ke teman-teman, bahwa inilah pentingnya LMK ini hadir ke kita, terutama yang hal terkait. Begitu.
1: Baik. Bang Aram, kalau pengumpulan royalti ini sumbernya dari mana saja sih?
3: Oh iya, itu di sesuai dengan aturan ini ya. Sekarang tuh di ada regulasinya. Jadi ada beberapa kategori live event misalnya. Kalau live event itu ada yang konser, seminar, bazar gitu. Terus ada juga yang dari broadcast, penyiaran, termasuk misalnya di radio, TV dan lain-lain. Terus kemudian di tempat-tempat lain, misalnya rumah-rumah bernyanyi atau karaoke, klub malam, dan tempat-tempat hiburan lainnya, tempat wisata dan lain-lainnya. Nah, saya hanya ingin mencontohkannya misalnya di untuk live konser nih. Konser ini nanti nyambung dengan yang dijelaskan Deng Jamal tadi. Jadi untuk performing royalty ini kan terbagi tiga sebenarnya. Ada untuk pencipta, ada untuk pemain musiknya, ada juga untuk produser. Nah, kalau untuk pemain musik dan produser itu namanya hak terkait. Nah, kalau untuk hak cipta itu mereka dapat di pertama itu untuk konser live. Misalnya kita ada pertunjukan musik langsung, itu hanya pencipta yang mendapatkan tuh. Hitungannya 2% dari biaya produksi yang tadi saya jelaskan, yang ada yang tidak komersial, ada yang komersial. Yang berbayar tiket atau yang tidak berbayar tiket. Terus kemudian untuk musisi dan produser itu harus berupa fonogram atau rekaman. Karena kalau untuk live musik mereka tuh asumsinya kita tuh bahwa mereka sudah dibayar sebagai profesional fee gitu kan. Tetapi kalau untuk rekaman mereka baru dapat hitungannya 25% untuk para musisi, 25% untuk produser pemilik master rekaman, dan 50% untuk pencipta. Itu untuk rekaman, misalnya contoh lagu yang diputar di misalnya di mall atau dalam seminar kan kadang kita putar lagu gitu kan,
4: back sound
3: dan sebagainya, itu ada song listnya. Terus nanti pembayarannya tuh 500, kalau untuk seminar 500 ribu per hari. Sedangkan kalau untuk bazar, kadang kan kalau ada bazar dan pameran kan banyak stand-stand itu kan, itu kan banyak lagu-lagu yang kadang diputar tuh, rekaman-rekaman lagu. Jadi dicatat berapa song list, terus dihitung tuh pembayarannya 1.500 per hari. Itu sesuai tarif yang sudah ada regulasi dari apa namanya, peraturan apa sih, saya lupa nih kan, diturunnya kan dari undang-undang hak cipta, terus peraturan pemerintah, terus yang terakhir itu soal tarif itu peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2000 tentang pengelolaan royalti hak cipta, ya. Terus pengelolaan perlindungan hak, yaitu saya lupa nih, peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 tahun 2022, itu soal tarif tuh. Semua ada di situ.
1: Yang mengurusnya siapa Bang Arang?
3: Jadi yang ngurus tuh ada teman-teman dari LMK tentunya. Terus yang mengesahkan dari Kementerian Kumham waktu itu.
1: Baik. Bang Alex, ini kalau salah satu juga yang kemudian ramai diperbincangkan di 2025 yang mengatakan bahwa kesenjangan antara potensi dan realisasi royalti, disebutkan bahwa potensi royalti musik di Indonesia diperkirakan capai 3 triliun. Namun dikumpulkan oleh LMK masih berkutat di ratusan miliar begitu. Sebenarnya seperti apa Bang Alex ini sebagai bendahara begitu LMK berbasis musik tradisi Nusantara khususnya, apa yang menjadi kendala?
4: Sebenarnya sih sumbernya sudah bagus, tapi mau dibagi kemana nih uang nih? Nah, artinya ada payung.
1: Sumbernya sudah bagus, capaiannya memang sudah jadi tercapai.
4: Ya kalau sekarang potensi, 80% potensi. Itu pekerjaan Kementerian Kumham tentang hak cipta itu sudah bagus sebenarnya. Cuman ya kembali lagi ya kata Ahmad Dhani. Ya, tapi kalau kita bahas terlalu lebar ya. Intinya poinnya gini deh. Masyarakat harus dikasih pintar dulu tentang musik, tentang hak cipta itu dulu. Kalau setelah ada itu automatically dana yang ada di pemerintah sana, hak itu kan hak mereka. Cuman kan pemerintah mau bagi kemana nih? Ini kecap ini mau dibagi kemana nih, bagi-bagi kemana? Sedangkan orangnya gak pintar gitu ya, mau dibagikan gitu. Harus disuapin terus, sampai kapan gitu. Mungkin seperti itu ya, yang aku lihat sih seperti itu. Jadi dana sih udah ready gitu. Cuma kan disuruh mendaftar aja, mengisi biodata mereka, susah gitu. Jadi dana yang ada di sana, yang ratusan miliar, bahkan triliunan, bingung juga pemerintah mau bagi kemana mas gitu.
1: Oh malah bingung. Bang,
3: ya, jadi sempat sih mendiskusikan ini. Kalau kita ngobrol-ngobrol di komisionernya LMKN ya, salah satunya tadi Pak Yesi ya, sering diskusi itu. Yeah. Memang banyak potensi royalti itu sampai triliunan. Cuman permasalahannya bagaimana kita menarik itu, ya kan? Nah ini saya tambahkan saja dari Bang Alex. Artinya misalnya gini, contoh. Misalnya
4: lagu
3: salah satu user lah, saya tidak menyebutkan siapa, misalnya salah satu user.
4: Anggap saya dulu.
3: Anggap lagunya Bang Alex. Mungkin di situ ada 1M misalnya kan. Yeah. Tetapi karena memang regulasi kita ini sebenarnya gini, undang-undang hak cipta itu udah oke. Cuman penegakan hukumnya itu menurut kami itu masih kurang. Artinya antara reward and punishment-nya itu belum berjalan ya. Artinya karena padahal jelas sanksinya itu pidana dan denda, misalnya di undang-undang hak cipta jelaskan seperti itu. Siapa yang menggunakan lagu seseorang tanpa ada izin atau membayar performing royalty di ruang publik yang sifatnya komersial, itu mendapat pidana dan atau denda sampai 1 sampai 4M kan terjelas.
1: Tapi faktanya
3: situ. Faktanya gini, misalnya user nih Bang Alex, ada 1M di sini di user. Usernya mengatakan nih, kalau daripada saya bayar Anda 1M, saya bayar misalnya lawyer nih. Kita kasuskan nih, lebih baik saya rugi 500 juta ya kan, kasusnya menang. Terus kemudian saya hanya bayar 500 daripada saya bayar 1M misalnya kan. Nah sedangkan di LMK sendiri ini kan, kalau kita mau ladeni duit yang digunakan juga untuk bayar royalti kan dari royaltinya teman-teman juga kan. Jadi daripada kita bayar, ya udahlah ada dulu gitu, ada dulu. Jadi daripada royaltinya ini lagi yang kita pakai untuk sewa lawyer misalnya kan, untuk memenangkan kasus ini. Jadi teman-teman nggak dapat juga, kasusnya bisa menang tapi dapatnya kecil kan. Jadi daripada berkasus seperti itu, ya kita pertahankan dulu apa yang ada sambil kita mendorong agar menjalankan regulasi itu semakin rapi, antara reward dan punishment-nya semakin berjalan dengan baik. Nah, itulah salah satu juga bentuk sosialisasi kita nih kalau datang di LMK. Karena di terus sekarang kita di LMK berbasis musik tradisi, ya, tidak ingin menempuh jalur-jalur seperti itu. Kita ingin secara persuasif. Makanya yang kita datangi selain pelaku adalah user. Nah, user terbesar musik tradisi di Indonesia kan dari dinas pemerintahan. Ini kita sampaikan bahwa ada regulasinya, tolong dijalankan, dan kalau ini berjalan ya musisi tradisi itu bisa mandiri. Jadi saya pengalaman di pelaku musik tradisi, kalau kita dulu mau keluar daerah dari saya dari Makassar mau ke ada event di Jawa atau keluar negeri, istilahnya teman-teman itu kita todong-todong proposal dulu kemana gini baru bisa jalan kan. Nah, kita juga mau mandiri tanpa ada jalan seperti itu, dengan adanya pengelolaan royalti yang kita dapatkan dari karya kita mau kemana saja bisa, karena sudah ada anggarannya, jadi bisa mandiri. Nah, itu yang kita dorong ke pemerintah bahwa tolong kita jalankan bareng-bareng regulasi ini, sudah ada kendaraannya namanya LMK berbasis musik tradisi, ayo kita jalankan, karena ini juga bukan untuk siapa-siapa, untuk pencipta, pemain musik, dan para produsernya. Mungkin seperti itu.
4: Ada kasus kayak gini nih, pengalaman saya, kebetulan almarhum Haji Dose itu kenal dekat gitu ya, investor dari Republik Band. Jadi ada lagunya itu dipakai di Malaysia. Itu lumayan lama sebelum ada LMK kalau nggak salah deh. Terus masih di YouTube udah ada sih. Nah, itu lagu dipakai sama orang Malaysia naikin YouTube. Itu viewsnya banyak tuh. Nah, kepintaran kecerdasan almarhum Haji Dose, dia klaim tuh. Kebetulan dia memang kalau asal lawyer juga dia kan. Akhirnya apa yang terjadi itu YouTube itu jalan terus, viewsnya, duitnya masuk terus, tapi bukan ke yang posting yang share video itu, tapi jatuhnya duitnya ke almarhum Haji Dose tuh. Nah, itu kepintaran beliau itu. Nah, teman-teman banyak juga yang terjadi kayak gitu. Kita naikin YouTube gitu kan, tapi nggak ngerti bagaimana caranya sih men-share ke YouTube supaya hak cipta itu, hak karya kita itu tetap masuk ke kita. Jadi berbaginya di sama YouTube sama kita sendiri gitu, sebagai pencipta dan penyanyi gitu. Nah, makanya LMK ini terjun ke lapangan langsung beberapa provinsi ya, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pencinta peminat musik gitu.
1: Ya, gitu sih. Dan untuk mendapatkan keuntungan ini harus bergabung di
3: harus. Jadi kalau tidak bergabung di LMK, dia tidak bisa mendapat distribusi royalti, walaupun royalti dari karyanya itu kita tarik. Itu nanti jadinya namanya unclaimed. Dan itu diatur dalam regulasinya LMKN bahwa 2 tahun kita mendapat waktu untuk mencari atau memberikan kesempatan kepada teman-teman yang punya karya untuk mendaftarkan diri. Tapi ketika 2 tahun lewat ini tidak ada proses itu, dananya akan dibagi ke semua anggota LMK yang terdaftar. Jadi bukan ke LMKN juga, bukan ke LMK juga, tapi kembali lagi ke para pelanggur musik nih, pengusik. Jadi ya tentunya di situ ada pembagian-pembagiannya.
1: Sudah berapa persen bang untuk keikutsertaan?
3: Kalau LMK tradisi nih, LMK tradisi itu alhamdulillah di tahun 2002, kita mulainya 2002 Juli ya, 2024 baru 6 bulan sebenarnya, kita mengumpulkan sekitar ya biar banyak kedengaran ya, 50-an juta, dan di akhir di akhir tahun kemarin juga di awal tahun ini kita juga dapat yang namanya pembagian royalti unclaimed, itu ada 100-an juta, dan itu sudah kita distribusikan sekitar 70-80% ke anggota. Jadi waktu di malam lebaran kemarin ya, teman-teman di LMK tradisi itu khususnya pencipta nih dapat THR. Ada Bang Alis juga dapat, Bang Jama juga dapat, saya juga sebagai pencipta karya-karya tradisi.
4: Tapi itu tertolong dari karena saya cepat-cepat registrasi mengisi biodata saya. Kalau enggak ya enggak dapat juga.
3: Enggak dapat juga karena jadi, itu harus
4: poinnya sebenarnya poinnya sih cuman isi biodata Anda, iya, kalau punya karya cepat-cepat isi, iya, supaya masuk list untuk pembagian.
3: Betul.
4: Hak Anda sendiri gitu.
3: Karena kita kan juga diaudit kan, ada audit juga, dan itu salah satu syarat untuk perpanjangan izin operasional. Kalau hasil auditnya juga menjelaskan bahwa ada permasalahan di sini, itu tidak akan dapat izin operasional dari Kementerian Hukum. Jadi intinya itu.
1: Ini kita bacakan juga untuk beberapa komentar ada yang menanyakan kenapa tidak diwajibkan kepada para pencipta atau musisi untuk mendaftar di LMK ini? Kalau tadi salah satu yang disampaikan Bang Alex, sesusah itu mau dibagi-bagi ke siapa begitu?
4: Iya.
1: Terus ada yang menanyakan juga kalau musisi daerah katanya itu dapat royaltinya sumber-sumbernya dari mana saja?
4: Nah, iya, yang tadi dulu yang pertama dulu kali ya. Kenapa nggak diwajibkan gitu ya?
1: Iya.
4: Karena kita musisi, pencipta lagu, penyanyi ini kan freedom prinsipalnya, bebas tapi berkarya. Ya. Nah, pada saat kita kecerdasan kita ada di titik yang dimana karya kita sudah di puncak. Artinya saya, secara independen bahwa saya sudah puas nih bikin lagu nih, udah keren banget nih, udah gue share nih di YouTube, gue share di radio semua, terus gue nunggu job dong off air, kapan gue dipanggil ngejob nih, tapi karena saya ada tuh diputar di radio, di YouTube, di TikTok, tapi duitnya kemana ya, nungguin hasil dari TikTok yang dimana TikTok yang teratas sekarang ya, walaupun di short itu punya TikTok juga, short YouTube gitu kan. Tapi dia nggak pernah dapat namanya royalti yang betul-betul, oh ini loh reel saya nih, duit saya nih. Nah, kalau nggak diwajibkan, kalau diwajibkan itu berarti Anda tidak berkarir di tempat lain dong, hanya musik aja terus gitu kan. Tapi kalau Anda pintar, bagaimana Anda bermusik bisa menghasilkan uang, ya bisa-bisa aja sih 100% di musik gitu. Karena kita bermusik juga kan butuh juga teman-teman lain. Karena pemusik itu, penyanyi, pencipta lagu, itu kebanyakan di kamar ya, atau satu room. Lingkungan lain kita gak kenal, jadi gak juga gitu kan. Orang dulu juga bermusik sampai ke hutan-hutan gitu kan, musik tradisional itu. Tapi dia butuh orang lain juga. Ya orang lain seperti ini, saya dapat pengetahuan dari radio, oh begini loh kalau kita lagi sosialisasi gitu. Jadi makanya nggak diwajibkan. Kalau wajib itu nggak bisa bergeser lagi kan.
3: Tambahan juga dikit.
2: Silakan.
3: Mungkin Bang Jaman.
2: Ada satu info yang perlu kawan-kawan pendengar tahu bahwa LMK berbasis musik tradisi ini bukan cuma musik tok sebenarnya.
4: Betul.
2: Tapi pengiring teater juga penting. Musik teater,
3: musik tari,
2: musik tari, musik film, musik tradisinya. Jadi kami itu karena kita turun di daerah untuk mengambil data itu, tadi itu yang pertama, kami yang turun ke daerah hampir 20 kota itu tidak ada yang bahkan enggan memberikan KTP. Anda bisa bayangin, kami datang dengan biaya negara ini, kita kumpulkan, negara yang kumpulkan itu, misalkan di contoh di Makassar nih, di Makassar dikumpulkan di gua tuh Bang Gilan Ramadhan yang datang boro-boro mengasih KTP, ngisi pom aja nggak mau, apalagi mau diwajibkan. Wah itu tuh, itu yang berat sebenarnya Bang. Itu makanya saya bilang memang tradisi itu agak-agak gampang-gampang susah untuk membedahnya, terutama di kitanya ya, di pribadinya itu. Jadi terus terang musik, berbicara musik di sini ditarik juga, makanya sekarang, kami juga besok akan menyampaikan hati-hati para koreografer, para koreografer tari, jangan pernah Anda memakai musik orang kalau kamu tidak izin, maka itu akan dapat royalti yang kan itu akan ter royaltinya. Itu kami punya PH yang tentang regulasi itu bisa menegur langsung, bisa somasi. Film, saya juga pengusi film langsung dapat royalti dan dapat fee langsung. Teater, kalau saya mainkan kecapi orang, siapa nih yang saya kasihkan ininya? Itu jadi musik ini yang menarik di tradisi kita ini, di LMK tradisi, karena semua elemen masuk, apakah dia sebagai pemusik tari aja, itu diambil, apakah dia hanya pendendang, orang-orang contoh misalkan di Toraja ya cuma nyanyi di gunung, itu kita rekam bahkan lebih dahsyat hasilnya. Itu royal misalkan, dondo misalkan, itu menarik. Artinya kira-kira itulah yang kita kumpulkan ulang, kita kaji ulang. Itu menariknya. Jadi LMK berbasis tradisi ini bukan hanya genrenya sebenarnya, bukan hanya trennya, tapi juga
5: ngobras. Ngobrol Bareng Komunitas.

0: Kafe Musik RRI Makassar bersama Irsan Saputra menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu yang siap Irsan putarkan untuk Anda. Tapi yang nyanyi Anda ya, bukan penyanyi aslinya. Yang nyanyi nanti, nah, boleh deringkan 0821-3333-9440. Sekali lagi, Anda dapat berpartisipasi bersama kami ini pendengar di Kafe Musik RRI. Kafe Musik RRI Makassar. Ya, pendengar ya. Bareng Irsan nanti yang menemani Anda. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita coba angkat teleponnya dulu. Halo, assalamualaikum. Terputus, dicoba kembali ya. 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafe Musik RRI Makassar.
0: Bersama dengan siapa ini?
1: Bersama dengan siapa ya?
0: Siapa ya? Ya, ada Mbak Tantri.
1: Pasti tahu.
0: Mbak Tantri sekarang di mana nih? Pare-Pare nih?
1: Iya.
0: Oh, karena bisa gabung artinya lagi di Pare-Pare.
1: Berapa hari di Pare-Pare? Masa mau di Makassar terus?
0: Siapa tahu kan lagi ada kegiatan-kegiatan lainnya. Karena kan Mbak Tantri biasanya tiba-tiba ada di Pindrang, tiba-tiba ada di Sengkang, tiba-tiba ada di...
1: Kan kalau keluarga itu, saya itu kalau keluarga...

0: di telepon biasanya enggak ini, enggak ada kedengaran suaranya.
1: Oh, enggak kedengaran jadi, suaranya.
0: Iya. Minggu lalu banyak yang mau masuk, tapi enggak bisa, jadi semua lewat WA menyanyinya.
1: Oh, begitu. Kalau lewat WA bagus.
0: Ya.
1: Kalau lewat WA bagus.
0: Maksudnya minggu lalu begitu, maksudnya lewat WA agak besar musiknya.
1: Oh, begitu.
0: Tapi di telepon biasa enggak ada kedengaran. Maksudnya nada dernya, kita biar ngebel ke situ enggak ada bunyi dernya di situ.
1: Gitu ya. Semoga nanti bagus ya. Ini.
0: Maksudnya bisa kedengaran.
1: Iya, semoga nanti coba Irsan putar lagunya dulu di awal-awal. Kita dengar dulu kira-kira terdengar aja atau tidak musiknya ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke deh.
0: Ini bagaimana ini?
1: Iya, lagunya siapa dulu?
0: Oh, lagunya. Mm-mm. Ya. Saya mau lagunya Biarkan Cintaku Berlalu.
1: Siapa yang menyanyikan itu?
0: Kardila.
1: Biarkan Cintaku Berlalu ya.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Irsan coba putar dulu. Iya. Nanti Mbak Tantri
0: nyapa
1: coba
0: dulu.
1: Dengar dulu kira-kira musiknya keluar atau enggak nanti ya.
0: Iya, coba-coba.
1: Kita coba dulu, semoga ini musiknya bisa keluar dengan baik nih ya. Baik. Sembari Irsan siapkan ini-ininya, musik-musiknya. Tunggu, kita coba dulu. Kira-kira terdengar gak nih musiknya Mbak Tantri?
0: Coba.
1: Gimana?

0: Kenapa?
1: Agak kecil suaranya.
0: Agak kecil suaranya?
1: Iya.
0: Tunggu, kok bisa kecil ya? Pal ini udah besar banget irisan nih.
1: Iya.
0: Kedengarannya seperti demikian.
1: Iya, maksudnya besar suaranya pertama, nanti kalau ini ya hilang-hilang begitu.
0: Oh, ya udah kalau gitu coba telepon di WhatsApp aja kalau gitu ya.
1: Iya, coba.
0: Oke, deh, kita pindah ke WhatsApp kalau gitu ya, Mbak Tantri ya. Oke, pendengar, katanya Mbak Tantri musiknya terdengarnya kecil ya. Oke, sepertinya memang tidak bisa difungsikan menggunakan ini. Mendengar ya. Boleh di WhatsApp dulu 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini lebih besar suara, Tak.
0: Oh, lebih besar suaraku didengar kalau di sini.
1: Iya.
0: Oke, kalau suara musiknya bagaimana?
1: Coba.
0: Kita coba dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, sekarang gimana?
1: Iya. Bagus.
0: Lebih bagus begini.
1: Iya.
0: Oh, oke, iya. Kalau gitu.
1: Besar suaranya.
0: Oke, kalau gitu menyapa Miki dulu. Mbak Tantri ya, sampai kita coba dulu. Ya.
1: Iya. Ada Tika di Sabang, terus ada Alex Sardino, ada Bang Ali di Malker. Mana suaranya? Bang Anwar juga. Ini sudah bagus nih Bang Anwar. Bisa enggak ini, enggak putus-putus ini. Siapa lagi tuh? Bu Sri Dewi di Pakarto sana. Terus siapa? Maaf.
0: Siapa?
1: Aduh.
0: Untuk semuanya aja deh ya.
1: Iya, soalnya aku teringat almarhumah.
0: Oke deh.
1: Ya, semoga tenang di alam sana.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Baik.
1: Iya.
0: Mbak Tantri, udah siap?
1: Iya.
0: Oke deh. Kalau dari WA mungkin agak sedikit kurang pas temponya ya, jadi mungkin boleh.
1: Berapa detik?
0: Aduh, Irsan nggak tahu lagi berapa detik. Iya, karena Irsan belum pernah coba.
1: Minggu lalu aman-aman aja.
0: Oh begitu, mari kita coba kalau begitu ya.
1: Iya, coba.
0: Oke deh, kita coba. Silahkan Mbak Tantri.
1: Ada di

0: sini.
1: Yeay, Mbak Tantri.
0: Bagus musiknya.
1: Bagus ya.
0: Besar. Iya.
1: Oke, besar deh, alhamdulillah.
0: Musiknya. Minggu lalu juga Rain di Toraja enggak bisa ngikutin, tapi dia pindah ke WhatsApp. Mm-hmm. Ya musiknya besar banget.
1: Oh, oke deh. Kita coba kalau gitu di WhatsApp ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, Mbak Tantri. Iya. Assalamualaikum.
0: Kita harus menyanyi juga.
1: Waduh, lagunya siapa itu? Masih flu Irsa, jadi belum bisa maksimal suaranya ya.
0: Iya, tapi kan biar flu tapi bisa aja keluar suara tak toh. Ya, sekali-sekali.
1: Boleh-boleh nanti ya.
0: Boleh-boleh ya. Oke. Okay.
1: Makasih Mbak Tantri.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya WhatsApp-nya siapa lagi? Kita pindah di WhatsApp ya pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Lah, mati teleponnya, dicoba kembali. 0821 333 3940. Tadi ada, mana nih Bunda Sumi? Tadi udah masuk teleponnya tiba-tiba dimatiin ya. Boleh dicoba kembali 0821 333 9440. Untuk yang telepon di line telepon biasa boleh pindah ke WhatsApp, karena telepon biasanya kalau kita putar musik itu suaranya akan kecil banget kedengarannya. Jadi pas nyanyi itu katanya gak terdengar musiknya. Jadi mending WhatsApp saja yang kita telepon pendengar di 0821 333 9440. Boleh kita langsung dengerin line teleponnya. Ada beberapa lagu-lagu Indonesia ya. Lagu Indonesia aja katanya yang bisa diputarkan. Tadi ada Mbak Tantri dengan lagunya Nike Ardila yang dinyanyikan. Anda yang lain juga boleh gabung di 0821 333 3940. Kita punya lagu-lagu. Silahkan dideringkan telepon-telepon Anda. Irsan tadi disuruh nyanyi sama Mbak Tantri. Tapi karena Irsan lagi flu, jadi mungkin lagunya Irsan pilih yang aman untuk Irsan nyanyikan ya. Aman untuk Irsan nyanyikan, jadi itu cluenya. Kira-kira lagunya siapa Irsan? Irsan juga belum kepikiran nih. Lagunya siapa yang akan dinyanyikan biar aman buat suaranya Irsan, karena belum terlalu oke banget suaranya. Silakan WhatsAppnya didengarkan kembali 0821 333 3940. Jadi bergeser ke WhatsApp ya pendengar ya, karena jauh lebih enak lah ya. Tinggal ditentukan aja timing-timingnya biar makin pas aja. Baik, berkarokeria bareng Irsan di Cafe Musik RRI. Irsan akan menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pun Anda juga boleh nyanyi bareng Irsan. Irsan pengen nyanyi lagunya ini nih. Mana ya? Oh, ada Bang Junaidi akhirnya gabung di WhatsApp. Halo, assalamualaikum Bang Junaidi.
2: Assalamualaikum Bung Isak.
1: Bang Junaidi, mohon maaf kita di WhatsApp dulu ya, karena musiknya katanya nggak terdengar dengan baik kalau di telepon biasa.
2: Iya, ini bagus lagi.
1: Ah, ini lebih bagus ya?
2: Iya.
1: Lagunya siapa mau nyanyikan? Tapi dikasih kecil-kecil sedikit radio tak dulu karena
2: lagunya tak ingin.
1: Lagunya siapa?
2: Tak ingin, saya sendiri.
1: Tak ingin?
2: Iya, tak ingin sendiri.
1: Oh, tak ingin sendiri. Siapa yang menyanyikan itu?
2: Ya, bisa tapi nada cewek tadi.
1: Oh, oke. Okay. Tak ingin sendiri.
2: Iya.
1: Tunggu, Irsan coba cari itu. Tak ingin sendiri. Oke deh. Tak ingin sendiri dari versi nada cowok ya, nada pria ya.
2: Iya.
1: Oke deh.
2: Jumpa-jumpa dulu.
1: Boleh, silahkan jumpa-jumpa tak dulu.
2: Pertama-tama ada tua tantri yang ada di Pare-Pare.
1: Iya.
2: Terus ada tua Dimas. Terus ada tua Putri Selayar. Ya lagi monitor. Ada Fadil bersama Rizka.
1: Iya.
2: Ada Rahman Delimpo, ada Laya Sari. Ada Sumami.
1: Sumami di? Oke deh.
2: Iya.
1: Irsan hadirkan musiknya kalau gitu. Sabar ya, Irsan siapin dulu musiknya.
2: Iya.
1: Oke. Terdengar dengan baik?
2: Ya, oke.

0: Masih bareng Irsan Pendengar menemani Anda, dan lain telepon kita coba dulu deh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sudah kembali ke Irsan. Bagus ini suara.
0: Oh, jadi pindah ke di sini.
1: Iya, pindah ke tadi pun ke di ya,
0: gimana ya? Iya.
1: Ada antri masuk grup di
0: IG. Oh, lah, ada yang telepon Ki.
1: Iya, ada masuk
0: grup. Ah, pasti enggak bisa langsung terputus teleponnya kalau begitu. Kalau begitu lagunya siapa deh?
1: Alam saja. Satukan hati kami.
0: Satukanlah hati kami.
1: Iya.
0: Oh, oke kalau gitu ya. Satukanlah hati kami. Irsan coba cari dulu. Satukanlah hati kami.
1: Ada cewek.
0: Iya.
1: Ini bagus sih, tentu. Ada agak kecil di studio memang.
0: Iya, yang didengar di HP itu kedengarannya kecil.
1: Kecil tapi ini ada keluar.
0: Oh begitu. Kalau begitu kalau ada di radio monitor tuh mungkin boleh pakai radio monitor aja ya.
1: Iya monitor saja.
0: Ya. Oke deh. Irsan siapkan kalau begitu musiknya menyapa Ki.
1: Ada Tawa Putri Silayan, ada Dewi Pakanto,
0: iya.
1: Ada Patatri Dobol, terus ada Samsiar tau yang lagi monitor.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada
0: Lupa
1: Madikua.
0: Iya. Semua aja tempat terkecuali. Oke deh. Irsan siapkan musik.

0: Ya, makasih Kak Islam. Bagus.
1: Sama-sama Bang Junaidi.
0: Bagus
1: banget, pas. Oh, aman. Iya. Terima kasih banyak Bang Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Junaidi tadi udah gabung pendengar. Sekarang waktunya Anda kembali nih. 0821 3333 9440. Lain telepon kembali berdering. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Ali di Malengkeri. Sudah.
2: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Ali sehat-sehat juga?
2: Alhamdulillah.
1: Kali ini lagunya siapa nih?
2: Dikta.
1: Wow.
2: Karena aku sayang kamu.
1: Oh, udah lama banget Tersan tak denger nih lagunya.
2: Yang
1: Dikta ya, karena aku sayang kamu.
2: Oh, tidak salah itu yang uploadnya itu. Karaoke, akustik karaoke.
1: Oke.
2: Ya bukan yang tanah nah, yang di original.
1: Oh, iya. Yang original ya? Tunggu, Irsan lihat dulu.
2: Ada banyak versinya, ada yang piano juga. Yang lebih otentik itu yang gitar.
1: Karena aku sayang kamu. Tadi yang upload siapa?
2: Karaoke akustik kalau enggak salah.
1: Oh, oke, karaoke akustik ya. Karena aku sayang kamu, Dikta.
2: Iya.
1: Oke deh. Irsan siapkan musiknya, boleh menyapa dulu untuk siapa aja ini?
2: Yang

0: lagi?
1: Siapa lagi?
0: Dimas
1: ya?
0: Yang ada di Yapti sekarang katanya.
1: Oh.
0: Ada Mbak Ana, Mbak Ica di bawahnya. Bang Sul, udah pernah dengar lagi suaranya.
1: Iya nih ya.
0: Yamsa di pulau dan semua monitor.
1: Oke deh.
0: Terhibur.
1: Amin, semoga terhibur. Irsan siapkan musiknya Bang Ali.
0: Ya.
1: Oke, selamat.

0: kamu dari Dita.
1: Wih,
0: keren banget.
1: Sehat-sehat
0: selalu. Sama-sama Bang Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda yang lain juga boleh gabung mendengar, silahkan di line telepon atau mungkin di WhatsApp. Cuman kekurangannya kalau line telepon itu suaranya agak kecil, jadi butuh trik ya. Mungkin ada radio monitor itu boleh dipakai, tapi jangan terlalu keras karena takutnya malah akan jadi feedback juga gitu. Tapi kalau misalnya anda mau yang lebih nyaman itu boleh pakai WhatsApp, tapi kalau WhatsApp agak delay beberapa detik gitu ya. Jadi boleh dicoba 0821 3333 9440. Ada lagi nih dari line telepon, kita coba angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Dicoba kembali, teleponnya terputus sepertinya. 0821 3333 9440. Nanti Irsan balik lagi kalau begitu. Irsan, Irsan putar dulu nih lagunya Dilema dari Intan.

duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Ada lagi nih teleponnya gabung. Halo, assalamualaikum. Lah, giliran Irsan angkat malah mati. Diulangi teleponnya. 0821-3333-9440 ya. Jadi Anda boleh mendaringkan line telepon kami, baik itu di WhatsApp boleh, di telepon biasa juga boleh ya. Ada, nah gabung ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, halo. Suara saya terdengar?
1: Ya, Alif di Majene.
0: Bang Alif, suara Irsan terdengar dengan baik, Bang Alif?
1: Iya, Alif di Majene.
0: Iya. Bang Alif.
1: Iya.
0: Iya, halo Bang Alif, boleh. Kenapa, Ki? Boleh didengarkan dari telepon, Di, karena pasti agak delay Ki kalau dengar.
1: Monitor.
0: Oh, monitor Ki dari laptop.
1: Iya, laptop.
0: Oh, begitu. Bang Alif, kali ini kita karaokean. Lagunya siapa ini mau dinyanyikan?
1: Lagunya Fatin boleh?
0: Fatin.
1: Fatin, aku memilih setia.
0: Aku memilih setia. Waduh, luar biasa. Sepertinya memang orang-orang setia nih malam hari ini yang gabung nih. Aku memilih setia. Oke, dari Fatin Sidkia Lubis ya. Oke, sudah Irsan siapkan musiknya. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
1: Buat yang di Makassar, belum ada info di Makassar ya.
0: Kenapa ya?
1: Belum ada info dari Makassar.
0: Belum ada info?
1: Belum ada info informasi dari dosennya.
0: Dari dosennya?
1: Iya.
0: Yang mana ini?
1: Halik, namanya Halik Nurdin.
0: Oh, Halik Nurdin, belum ada info-info nih.
1: Iya, belum ada infonya.
0: Ah. Oh, begitu. Baik deh. Kita karaokean kalau gitu ya. Sudah siap ya?
1: Ya, siap.
0: Oke deh. Irsan hadirkan dulu musiknya. Baik, pendengar, lagunya Fatin Sidkia Lubis ini dengan judulnya Aku Memilih Setia dinyanyikan oleh Bang Alif yang ada di Majene kali ini.

0: Aduh, maaf ini ya.
1: Enggak apa-apa, Bang. Bareng-bareng kita nyanyi sama-sama ya.

0: hilang. Bila ku tak bisa memilih hati kecilku,
1: ini ku

0: Bagus kok Bang Alif. Terima kasih banyak udah menghibur kita Bang Alif. Baik, kita pamit Bang Alif ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Alif tadi gabung sama kita. Dan berikutnya nih pendengar, tidak terasa ya karena udah memasuki penghujung-penghujung acara kita. Ada teman saya juga katanya mau nyanyi lagunya Cakrakan. Tadi judulnya apa deh Cakrakan ya? Harus terpisah ya. Oke. Harus terpisah Cakrakan, nanti berdua aja katanya. Boleh, boleh kita berdua nyanyinya. Richa Ferdinand mau nyanyi juga. Nanti katanya nanti ya. Tunggu, tunggu ini. Mana nih? Ah, kita ambil original songnya ya. Oke, udah siap? Syarul udah siap? Udah siap belum? Oke deh. Ada Syahrul yang menemani saya malam hari ini pendengar dari tim KMB yang menemani kita. Kita akan nyanyi sama-sama kalau gitu.
1: Siap.
0: Bisa mau dimiringin ininya?
1: Boleh dikit. Oke.
0: Aman ya?
1: Aman.
0: Oke deh. Kita play musiknya.

Terima kasih banyak buat Syahrul udah nemenin saya malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar-pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Udah lewat 57 menit dari pukul 22. Irsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di malam minggu berikutnya.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah, ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, saudria.
Maka dia bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gak sih kamu membayangkan bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita tentang laptop sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966. Pada masa itu, seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay memiliki gagasan yang terbilang sangat visioner. Ia membayangkan sebuah komputer pribadi yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Konsep tersebut ia beri nama Dynabook. Walaupun Dynabook tidak pernah diproduksi secara massal, menurut Computer History Museum, ide ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer portable di masa depan. Bisa dibilang, Dynabook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat atau yang dikenal dengan desain clamshell menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah cara

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: DPR RI
1: dengan esensi buku. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang ditulis oleh Dee Lestari. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidup dan cinta dua karakter utamanya, yaitu Kugi dan Kinan. Cerita dimulai dengan pengenalan terhadap Kugi, seorang gadis muda unik yang penuh imajinasi. Ia memiliki hobi menulis dan sering menciptakan dunia imajinatif dalam pikirannya sendiri. Sementara Kugi adalah seorang individu yang eksentrik, memiliki pandangan hidup yang berbeda. Ia menjalani kehidupan yang sederhana, namun penuh dengan kegembiraan. Suatu hari, Kugi bertemu dengan Kinan, seorang pemuda tampan yang juga memiliki jiwa seni. Kugi dan Kinan saling tertarik satu sama lain dan membentuk ikatan yang kuat. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama dan mengejar impian mereka masing-masing. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Kugi menghadapi konflik batin yang dalam. Ia merasa cemas tentang masa depannya dan tidak yakin dengan pilihan hidupnya. Di sisi lain, Kinan juga memiliki masalah pribadi yang harus dihadapi. Mereka berdua saling mendukung dan mencoba mengatasi rintangan tersebut. Selama perjalanan hidup, Kugi dan Kinan menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Mereka berusaha untuk mewujudkan impian mereka, baik dalam hal cinta maupun karir. Mereka mengalami kegembiraan dan kesedihan, keberhasilan dan kegagalan, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Perahu Kertas juga mengangkat tema tentang persahabatan yang kuat. Kugi memiliki sekelompok teman yang setia dan saling mendukung. Mereka adalah orang-orang yang selalu ada di samping Kugi dalam setiap keadaan. Persahabatan mereka memberikan kekuatan dan inspirasi bagi Kugi dalam menghadapi hidup. Dee Lestari dengan indah menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya. Ia mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan seperti cinta, impian, kegagalan, dan pencarian jati diri. Pada akhirnya, Kugi dan Kinan menemukan jalan mereka sendiri dan mengejar impian mereka dengan penuh semangat. Mereka belajar untuk menerima diri mereka sendiri dan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan hidup mereka. Perahu Kertas ini adalah sebuah novel yang menginspirasi kita semua dengan penuh pesan-pesan positif. Dee Lestari menggambarkan kompleksitas kehidupan dan emosi dengan kata-kata indah dan penuh makna. Novel ini mengajarkan kita pula tentang pentingnya mengambil resiko, mengikuti impian kita, dan mencintai diri sendiri. Dari RRI untuk Indonesia.

pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Seribu kali maaf dari Ribas menutup perjumpaan kita di Makassar malam ini, yang telah berlangsung dari jam 8 malam hingga menjelang pukul 24 malam. Saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan berikutnya kami akan menghadirkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI bersama dengan siaran Piala Dunia 2026 di pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Ada Belanda melawan Swedia.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makassar malam ini.
1: Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjut serangan Israel di Lebanon. Militer Iran menilai Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu yang mencakup gencatan

keikhlasan berkorban dengan harta benda dan dengan jiwa tenaga untuk menegakkan agama Allah karena dorongan iman semata. Berdasarkan surah As-Saff ayat 11, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Berjihad ialah melaksanakan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mengamalkan kelima prinsip hidup tersebut adalah jaminan bahwa kita tetap berada dan berjalan di jalur siratal mustaqim. Maksimal atau tidak ditentukan oleh kualitas atau tingkat kesadaran dan kemampuan kita masing-masing individu. Demikian pengertian atau mengenal seperti apa siratal mustaqim itu, dan insya Allah pada kesempatan berikutnya mudah-mudahan saya bisa melanjutkannya dengan mengenal seperti apa rote dan mekanisme perjalanan dalam siratal mustaqim. Saya kira dengan demikian saya akhiri dengan tak lupa.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau

Pendengar kita selanjutnya akan segera bergabung bersama Prosatu RRI Makassar untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

di Kompas, agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika melangkah menuju masa depan. Di dalamnya tercermin cita-cita besar, membangun manusia yang unggul, pemerataan bangunan, penguatan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga pemerintahan yang bersih dan melayani. Bisa dibilang, Astacita adalah peta jalan Indonesia. Tanpanya, pembangunan hanya jadi langkah tanpa tujuan. Dengan Astacita, setiap kebijakan dan usaha pembangunan terhubung pada satu cita bersama. Indonesia yang maju dan berdaulat. 8 arah, satu cita, satu masa depan. Inilah Astacita, Kompas Pembangunan Indonesia.

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Memang sudah menjadi perhatian Presiden.
3: Yang perlu kita antisipasi sebagai pemerintah ya mungkin
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Mori Harbalasari. Sari Berita. Wamendikti Saintek resmikan hasil hilirisasi riset pengolahan sampah di Unismu. Kementerian Pertanian menetapkan Sulawesi Selatan satu dari 10 provinsi percepatan pertanaman. Wamendikti Saintek resmikan hasil hilirisasi riset pengolahan sampah di Unismu. Laporan Aan Ariska.
4: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof. Hosan melakukan kunjungan ke Universitas Muhammadiyah Makassar dalam rangka menghadiri prosesi wisuda sekaligus meresmikan hasil hilirisasi riset kampus terkait pengolahan sampah. Dalam kunjungannya, Prof. Hosan meresmikan inovasi hasil penelitian yang telah dikembangkan oleh Civitas Akademika Unismu Makassar. Menurut Prof. Hosan, agenda tersebut memiliki urgensi besar, terutama persoalan pengolahan sampah yang kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa isu persampahan tidak hanya menjadi tantangan di kota Makassar, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, kampus dinilai memiliki peran strategis dalam menghadirkan solusi berbasis riset.
2: Ini saat ini memang sedang menjadi perhatian Presiden, dan itu tidak hanya di Makassar, tetapi di seluruh Indonesia. Tentu kampus sebagai tempat orang-orang pinter dan ada riset di sana, diharapkan ikut juga berkontribusi terhadap menanggulangi persoalan-persoalan persampahan. Salah satunya adalah Unismu Makassar yang saya kira sudah mendevelop produk risetnya ini menjadi satu usaha pengolahan sampah, dan kita bisa melihat nanti hasilnya seperti apa. Tetapi yang jelas bagaimana memanfaatkan sampah itu bukan lagi sampah tetapi menjadi barang-barang yang lebih fungsional.
4: Selain meresmikan hilirisasi riset, Fosan juga memberikan pembekalan kepada para wisudawan. Ia mengingatkan bahwa setelah penyelesaian pendidikan formal, para lulusan akan memasuki fase kehidupan yang lebih kompleks dan penuh tantangan.
0: Kementerian Pertanian menetapkan 10 provinsi percepatan pertanaman menjaga ketersediaan beras saat musim kemarau. Laporan Iin Nur Fahreni.
5: Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari 10 provinsi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian untuk menggencarkan program Gerakan Percepatan Tanam dan Luas Tambah Tanam atau LTT. Program tersebut guna mengantisipasi musim kemarau dan mengamankan stok beras. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin mengatakan dipilihnya Sulsel sebagai salah satu provinsi penyangga pangan nasional guna mengantisipasi berkurangnya produksi akibat kekeringan. Karenanya, kesiapan TPH Bun terus berkoordinasi antara kabupaten dan kota, termasuk dengan Kementerian Pertanian, dalam rangka mendukung identifikasi di lapangan berbagai masalah untuk dapat diselesaikan penanganannya, seperti halnya pengairan. Terkait daerah yang memiliki potensi percepatan tanam, Bustanul menyebutkan daerah seperti Pinrang dan Sidrap.
6: Kalau cepat tanam, ya tentu yang kelas 1, misalnya Pinrang, Sidrap, itu kan kelas-kelas 1 itu, jadi kita berharap yang kelas 1 ini dilakukan percepatan tanam untuk menambal daerah-daerah yang terdampak kekeringan dimaksud, sehingga produksinya bisa tetap. Kalau saat ini kan musim tanam pertama ini sementara sudah ada yang berhenti, tapi masih ada juga yang banyak yang sementara panen.
5: Untuk percepatan tanam ini, lanjut Bustanul, dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi untuk mengetahui kondisi wilayahnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas TPH Bun Saripudin menyebutkan, saat ini kondisi pertanaman di Juni luas tanam terdapat 465.416 hektar dengan produksi gabah kering giling 2.400.436 ton atau setara dengan beras sekitar 1,5 juta hingga 1,6 juta kilogram. Sejumlah program dilakukan dalam menjaga produksi termasuk pemberian mandiri benih yang akan diserahkan kepada petani untuk musim tanam Oktober nanti. Melalui program tersebut diharapkan bisa memberikan dampak kepada peningkatan produktivitas dan produksi beras sejumlah daerah di Sulsel, apalagi terdapat hujan di sejumlah daerah.
3: Penting yang perlu kita antisipasi sebagai pemerintah ya mungkin sedapat mungkin menyediakan sumber-sumber pengairan bagi petani kita sehingga ketika terjadi kekeringan mereka bisa mendapatkan air dari bantuan apa berupa pompa yang mobile atau pompa-pompa yang ditempatkan di sungai-sungai yang besar yang sehingga sawah-sawah yang ada pertanaman padi itu bisa terselamatkan.
5: Saripudin mengaku cukup optimis target produksi beras yang ingin dicapai sebesar 3 juta ton mampu tercapai, apalagi kondisi di Sulsel terdapat 3 sektor berdasarkan pola curah hujan.
0: Warga Pakere Maros menanti jembatan yang hilang. Selengkapnya reporter Kristanto melaporkan.
7: Sudah berbulan-bulan, warga Pakere di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros menjalani kehidupan yang tak lagi sama. Sejak jembatan Pakere dibongkar akibat kerusakan, Sungai Maros kembali menjadi penghalang yang harus mereka taklukan setiap hari. Bagi warga, tak ada pilihan. Perahu-perahu kecil milik masyarakat menjadi satu-satunya sarana untuk menghubungkan dua sisi sungai. Tak hanya petani dan pekerja, ratusan pelajar juga harus mengandalkan perahu sederhana untuk berangkat dan pulang sekolah. Ironisnya, tidak ada operator khusus maupun petugas yang berjaga. Masyarakat bahkan harus mendayung sendiri atau menunggu hingga ada orang lain dari seberang yang mengembalikan perahu. Rizal, seorang warga Pakere yang bekerja sebagai tukang bangunan, mengaku kerap kesulitan ketika perahu berada di sisi sungai yang berlawanan. Bahkan, tak jarang ia harus menunda pekerjaannya karena tidak bisa menyeberang.
8: Kita kerja setiap hari pakai perahu. Nomor satu jembatan kita diperbaiki.
7: Sementara hal senada diungkapkan Masdar, salah seorang warga setempat. Menurutnya, seluruh perahu yang digunakan saat ini merupakan inisiatif masyarakat. Sarana penyeberangan tersebut disediakan secara swadaya untuk membantu anak-anak sekolah dan para petani yang setiap hari beraktivitas kedua sisi Sungai Maros.
9: Ini adanya semenjak jembatan itu dibongkar. Nah, karena tidak ada alternatif lain untuk ini, untuk orang menyeberang ke sini, ke seberang sini, karena maklum, petani di seberang sana itu 50% punya sawah di seberang sini. Dan aktivitas mereka itu dua kali sehari itu harus pulang pergi, harus menyeberang. Gitu. Maka ada inisiatif warga untuk menyediakan perahu. Jadi ini bukan perahu pemerintah ya. Ini perahu warga yang memang karena kondisi ini disediakan untuk orang menyeberang, utamanya anak sekolah dan petani.
7: Meski menyadari ada yang risiko keselamatan, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain. Warga hanya berharap pembangunan kembali jembatan Pakere yang direncanakan pemerintah daerah dapat segera terrealisasi. Sebab bagi masyarakat Pakere, menyeberangi Sungai Maros bukan sekedar perjalanan dari satu tepian ke tepian lainnya. Di atas perahu-perahu kecil itu, ada anak-anak yang mengejar pendidikan, petani yang mencari nafkah, dan keluarga.

0: tersebut jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang tertera pada kemasan, yakni Rp17.500 per liter. Salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sinjai, Jusniati, mengaku kenaikan harga terjadi sejak sekitar 2 bulan terakhir. Selain dipicu keterbatasan pasokan, jumlah pembelian dari distributor juga dibatasi, sehingga stok di tingkat pedagang tidak mencukupi kebutuhan pasar. Menurutnya, tidak hanya minyak kita, sejumlah minyak goreng kemasan lainnya juga mengalami kenaikan harga. Ia menyebut pasokan yang terbatas dari distributor menjadi penyebab utama kenaikan harga di pasaran.
1: Tahu juga ini kenapa? Apalagi sekarang saya dibatasi sedikit. Kalau sejak 2 bulan yang lalu, pokoknya kita minyak kita saja yang diambil, ya minyak yang paling murah.
0: Para pedagang berharap distribusi minyak kita kembali normal dan stok ditambah agar harga dapat kembali stabil serta lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya kalangan berpenghasilan rendah.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan membuka peluang, maksud kami, dalam mempromosikan potensi hilirisasi investasi rumput laut ke negara Australia dan Selandia Baru. Laporan Iin Nurfahreni.
4: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulsel menyebutkan telah membuka peluang mempromosikan potensi hilirisasi investasi rumput laut ke negara Australia dan Selandia Baru. Kepala Dinas PMPTSP Sulsel Asrosani menjelaskan ketika produk yang dikirim dalam bentuk bahan mentah tidak mendapat nilai tambah, selain itu harganya yang bisa dipermainkan sehingga diperlukan adanya hilirisasi investasi sektor industri. Untuk itu, lanjut Kadis, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Indonesian Promotion Center untuk memfasilitasi dengan calon investor ke negara seperti Australia dan Selandia Baru.
5: Itu kami sudah rapat dengan IPC, Indonesian Promotion Center, yang ada di Sydney, Australia. Kita mereka akan memfasilitasi kita dengan calon-calon investor yang ada di Australia, yang ada di Selandia Baru, dengan beberapa negara di Pasifik sana. Terkait dengan itu tadi, hulu ke hilirnya. Kita berharap sebenarnya bukan hanya membangun industrinya, tapi kita juga ingin mendorong budidayanya, bagaimana budidayanya modern, karena hampir semua budidaya di sekarang itu masih tradisional. Jadi dari sisi, mungkin saja dari sisi kuantitasnya banyak, tapi dari sisi kualitasnya tidak sesuai dengan permintaan internasional.
4: Lebih jauh ia menyatakan selain potensi hilirisasi investasi rumput laut, ada juga komoditas kakao yang saat ini masih mengimpor bahan baku sehingga diperlukan industri pengolahan yang ada di Sulawesi Selatan. Ditambahkan pemerintah provinsi dalam menarik investor memberikan kemudahan perizinan dengan menerapkan sistem terintegrasi satu pintu.
3: 433 orang jemaah haji dari Papua Barat dijemput pemerintah Provinsi Papua Barat dari Tanah Suci. Dilaporkan Sarifuddin.
6: Jemaah Haji Embarkasi Makassar kelompok terbang kloter 24 asal Provinsi Maluku yang telah dipulangkan dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah, kemudian dipulangkan ke daerahnya pukul 1.30 WITA dini hari kemarin dari Bandara Sultan Hasanuddin Mandai. Jemaah Haji asal Maluku sebanyak 386 orang yang tiba di tanah air Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai pukul 19.20 malam hari, atau lebih cepat mendarat pesawat Garuda yang mengangkut jemaah kloter 24 tersebut dari jadwal semula penerbangan Madinah Arab Saudi. Jemaah haji kloter 24 yang berstatus jemaah haji antara embarkasi Makassar tidak masuk asrama haji Sudiang karena hanya transit, kemudian melanjutkan penerbangan ke daerahnya setelah menjalani proses administrasi embarkasi Makassar di bandara. Kepala Kantor Kemenhaj Provinsi Maluku, Haji Jumadi Wali, mengatakan pihak pemerintah Provinsi Maluku memfasilitasi pemulangan jemaah hingga tiba di asrama haji. Pemulangan jemaah hingga tiba di asrama haji Provinsi Maluku kemudian menjalani seremoni penerimaan untuk diserahkan kepada keluarga jemaah.
7: Jemaah kloter 24 UPG kurang lebih 4 jam mereka transit di sini sambil mengikuti proses handling bagasi. Selanjutnya jemaah diterbangkan, kemudian akan tiba di Ambon, selanjutnya akan dijemput oleh panitia PPIA embarkasi daerah Provinsi Maluku untuk dibawa ke asrama haji untuk dilakukan penerimaan, dan selanjutnya akan diserahkan kepada jemaah haji PPIA Kota Ambon untuk selanjutnya dikembalikan ke pihak keluarga.
6: Menurut Haji Jumadi Wali, semua jemaah kloter 24 asal Maluku Saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, secara umum semuanya sehat untuk diterbangkan ke Maluku

0: dengan 3 kali penerbangan. Proses penerbangan jemaah hanya selisih 20 menit antara 3 kali penerbangan jemaah ke Maluku untuk segera mereka bertemu keluarganya setelah 40 hari perjalanan ibadah haji di Tanah Suci.
1: Liburan sekolah dimulai, wahana baru indoor playground Fruit City penuh pengunjung. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
2: Momen liburan sekolah menjadi magnet tersendiri bagi wahana indoor playground keluarga terkemuka Fruit City Indonesia yang secara resmi membuka cabang terbarunya di lantai dasar Living Plaza Air Tasning, Kabupaten Goa. Kehadiran arena bermain ini mengusung konsep taman interaktif dan edukatif yang dirancang khusus guna menciptakan momen kebersamaan berkualitas antara anak-anak dan orang tua. Saat RRI menemui manajer marketing Fruit City Indonesia, Wim Thomas, yang menerangkan optimis dengan kehadiran cabang baru ini sebab mampu menampung antusias kunjungan seperti waktu liburan sekolah. Dikatakan targetnya mencapai 350 pengunjung per hari pada hari kerja atau weekday dan diperkirakan melonjak hingga ribuan pengunjung per hari pada akhir pekan atau weekend seperti kemarin.
3: Luar biasanya karena dari anak-anak, orang dewasa, sampai bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, semua pada excited, semua pada datang ke sini. Kita dari buka jam 1, full banget. Kita juga ini bisa hampir 400 sampai 500 orang. Kita dari tadi, insya Allah sampai malam sih target kita bisa hampir 3 sampai 4.000.
2: Win menjelaskan sebagai salah satu pusat hiburan keluarga terbesar di areanya, Fruit City Living Plaza Air Tasning diproyeksikan bakal menjadi destinasi favorit. Baru bagi warga Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Hal ini dibenarkan salah satu orang tua pengunjung, Renaldi, warga Kabupaten Goa. Ia mengatakan memilih wahana tersebut karena dinilai murah dan edukatif bagi anak.
4: Alasan saya memilih Fruit City yang pastinya pertama yang paling murah di Makassar ya, terus wahananya itu lengkap, karena ini ada edukasinya ya, pertama itu, terus ada fisik itu juga, dan melatih motorik dan semacam ininya.
2: Renaldi menambahkan wahana ini berada di pusat kota dekat dari Makassar dan bisa diakses warga Goa. Ia melihat wahana ini dirancang dapat sebagai destinasi edukasi luar sekolah outdoor learning yang lengkap buat perkembangan tumbuh anak. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Luwuk Timur menjadi calon tunggal tuan rumah pelaksanaan Porprov Sulsel di tahun 2023-2030 mendatang. Laporan Zainal Abidin.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Sulawesi Selatan terus mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel tahun 2026 yang akan berlangsung di Kabupaten Bone dan Wajo pada Oktober mendatang. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kerja Provinsi KONI Sulsel yang digelar pada 13 hingga 14 Juni lalu. Hamka Sanusi selaku pengurus KONI Sulsel yang juga bertindak sebagai pimpinan sidang pleno menyampaikan bahwa selain membahas kesiapan Porprov 2026, rapat tersebut juga menetapkan calon tuan rumah Porprov Sulsel tahun 2030. Menurutnya, Kabupaten Luwu Timur menjadi calon tunggal dan telah mendapatkan persetujuan dalam sidang pleno, serta tinggal menunggu surat keputusan resmi dari pihak Gubernur Sulawesi Selatan.
6: Kebetulan saya juga pengurus KONI Sulsel dan kebetulan kemarin kami sebagai pimpinan sidang pleno. Jadi tentunya memang kemarin itu ada dua dibicarakan mengenai pelaksanaan prop di Wajo Bone tahun ini dan calon tuan rumah prop di tahun 2030 dan sudah disahkan itu tinggal SK-nya dari gubernur untuk tuan rumah tahun 2030 adalah Luwu Timur, calon tunggal.
5: Hamka menambahkan, KONI Sulsel juga terus mendorong penyelesaian sejumlah persoalan teknis menjelang Porprov 2026, termasuk penetapan dan pembagian venue untuk masing-masing cabang olahraga. Pihaknya berencana kembali menggelar rapat koordinasi dalam waktu dekat untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan. Meski demikian, jadwal pasti rapat tersebut masih menunggu koordinasi dan komunikasi lebih lanjut dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Porprov Sulsel tahun 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Forky Sulsel ajukan diri sebagai tuan rumah Prapon Karate, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
7: Federasi Olahraga Karate Indonesia, Forki Sulawesi Selatan mengajukan diri sebagai tuan rumah prapon karate yang akan menjadi ajang kualifikasi menuju Pekan Olahraga Nasional mendatang. Sekretaris Umum Forki Sulawesi Selatan, Syahrir Siregar mengatakan, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis karena berada di wilayah tengah Indonesia sehingga dinilai memudahkan akses bagi para peserta dari berbagai provinsi. Menurutnya, dukungan terhadap Sulawesi Selatan untuk menjadi tuan rumah juga terus menguat dari sejumlah pengurus Forki di daerah. Forki Sulawesi Selatan saat ini juga melakukan koordinasi dan persiapan guna memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara ajang di tingkat nasional tersebut.
8: Sulawesi Selatan lagi bermohon untuk menjadi tuan rumah prapon. Insya Allah kami sudah meminta dari 38 provinsi, 37, jadi semuanya mengarah tuan rumah Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena Sulawesi Selatan sebagai penyangga daripada Indonesia ini berada di tengah-tengah daripada semua provinsi.
7: Iya.
8: Kita kan ada pertengah.
7: Iya.
8: Jadi insya Allah kita akan menjadi tuan rumah.
7: Syahrir menambahkan, meski memiliki peluang besar, Sulawesi Selatan tetap harus bersaing dengan sejumlah provinsi yang juga mengajukan diri sebagai tuan rumah prapon karate. Karena itu, Forki Sulawesi Selatan terus mematangkan persiapan dan membangun komunikasi dengan berbagai pihak agar dapat memperoleh kepercayaan sebagai penyelenggara. Apabila terpilih, Sulawesi Selatan diharapkan mampu menyukseskan pelaksanaan prapon sekaligus memberi dampak positif bagi perkembangan olahraga karate di Makassar. Ulang di Sulawesi Selatan.
1: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

Selamat pagi pendengar, kita bersua di Bone Menyapa Pagi untuk edisi 21 Juni 2020 dan bersama saya Imran Bate. Pendengar, kali ini informasi yang kami hadirkan dari Antara, Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjutnya serangan Israel di Lebanon menurut pernyataan militer Iran pada Sabtu 20 Juni kemarin. Militer Iran menilai Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman atau MOU perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan tersebut yang mencakup gencatan senjata di seluruh front termasuk Lebanon. Mengingat pelanggaran terang-terangan oleh janji Amerika Serikat dan kegagalan mengimplementasikan klausul pertama nota kesepahaman untuk mengakhiri perang serta sebagai respons terhadap pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan Israel di Lebanon Selatan, itu yang dikatakan Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya, seperti yang dikutip stasiun TV nasional Iran, IRIB. Penutupan Selat Hormuz dengan ini diumumkan. Hatam Al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangannya terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksanya memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian. Kita beralih ke informasi lain pendengar. Dari tribunmakassar.com, Mardiono melantik pemuda 27 tahun jadi ketua P3, anak Amir Uskara, ditarget 11 kursi DPRD Sulsel. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono melantik Ilham Arifauzi sebagai ketua DPW P3 Sulawesi Selatan. Ilham Arifauzi baru berusia 27 tahun saat menerima mandat memimpin P3 Sulsel. Putra Amir Uskara itu lahir 23 Oktober tahun 1999. Pelantikan di Hotel Claro Makassar pada Sabtu kemarin. Putra mantan Waketum DPP P3 Amir Uskara itu ditarget memperkuat perolehan kursi partai pada pemilu mendatang. Pelantikan dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Selanjutnya Amir Uskara, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif. Terakhir, Wakil Ketua PKB Fauzi Andi Wawo. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan DPW P3 Sulsel oleh Bendahara Umum DPP P3 Imam Fosan Amir Uskara. Setelah pembacaan SK, Mardiono kemudian memimpin langsung pengambilan sumpah dan pelantikan pengurus DPW P3 Sulsel. Ilham akan memimpin DPP P3 Sulsel selama periode 2026-2031. Mardiono menegaskan P3 Sulsel memiliki potensi besar untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu nanti. Capaian P3 di Sulsel menunjukkan tren positif meski partai secara nasional menghadapi tantangan besar pada pemilu 2024. Yang menegaskan perjuangan partai tidak hanya di legislatif, tetapi juga harus berjalan seiring dengan target politik di jalur eksekutif. Mardiono juga menilai kekuatan P3 di daerah masih cukup besar. Akar rumput P3 masih terjaga sehingga perlu sinkronisasi antara kekuatan daerah dan juga pusat. Sementara itu Imam Fauzan Amir Uskara juga memberikan target khusus kepada Ilham Arifauzi setelah resmi memimpin P3 Sulsel. Ia berharap kepengurusan baru mampu menambah jumlah kursi P3 di DPRD Sulsel pada pemilu mendatang. Saat ini P3 Sulsel memiliki 8 kursi di DPRD Sulsel.
Target 11 kursi dipasang agar P3 memiliki keterwakilan di seluruh dapil DPRD Sulsel.

Pendengar, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM menyiapkan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi sekitar 500 ribu pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya membantu pemenuhan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat membuka Pesta Wirausaha Nasional 2026 di Jakarta pada Sabtu kemarin, dikutip dari keterangan pers, mengatakan program tersebut disiapkan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH guna memperluas akses pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Maman mengatakan pemerintah terus memperkuat berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan daya saing UMKM, termasuk melalui kemudahan akses legalitas usaha, pembiayaan pelatihan hingga sertifikasi produk. Ia menilai kepemilikan sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Selain program sertifikasi halal, Kementerian UMKM juga terus memperkuat ekosistem kewirausahaan guna mendukung pemanfaatan bonus demografi Indonesia. Mama menyebut saat ini sekitar 68% penduduk Indonesia berada pada usia produktif dari total populasi lebih dari 287 jiwa. Menurutnya kondisi tersebut menjadi peluang besar untuk mencetak lebih banyak wirausaha yang produktif dan berdaya saing. Ia mengatakan pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan nasional mencapai 3,20% pada 2026 dan meningkat menjadi 3,60% pada 2029. Semangat Kementerian UMKM adalah memastikan setiap pemilik usaha dapat tumbuh dan berkembang melalui berbagai program dan pelayanan yang dihadirkan oleh pemerintah. Untuk mendukung target tersebut, Maman menyebut Kementerian UMKM telah mengembangkan aplikasi Sapa UMKM yang dirancang sebagai platform layanan terpadu bagi pelaku usaha yang ditujukan untuk menjangkau sekitar 57 juta UMKM di Indonesia. Melalui platform tersebut, ia menyebut pelaku UMKM dapat mengakses berbagai layanan seperti pembiayaan, sertifikasi, perizinan usaha, pelatihan hingga informasi pengembangan usaha. Selain itu, pemerintah juga menggandeng 754 lembaga inkubator bisnis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk memberikan pendampingan kepada calon wira usaha pemula, startup hingga pelaku UMKM. Di pukul 7 nanti kami akan hadirkan rangkuman Warta Bone yang telah dihimpun oleh rekan-rekan reporter selama sepekan ini. Nanti tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, pagi ini adalah pekan ketiga ya di hari Minggu begitu. Jadi kita akan bisa memaksimalkan hari ini dengan me time, quality time bersama keluarga. Yang paling penting adalah menjadikan hari Minggu ini menjadi hari yang bermakna bagi keluarga kita. Tidak mesti mahal, karena saya tahu sekarang tanggal tua begitu ya. Tapi memilih mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih mampu membangun kebersamaan, kemudian membangun chemistry satu sama lain. Yang paling penting adalah membangun keakraban antar keluarga. Karena di era sekarang, jangan salah, meskipun serumah tapi bisa jadi dalam sepekan jarang ngobrol. Ketika ketemu di rumah, semuanya sibuk dengan gawai masing-masing, dengan ponsel masing-masing. Anak-anak disiapkan TV di kamar masing-masing, demikian juga orang tuanya. Jadi ketika sudah di rumah, mereka masing-masing misah gitu di kamar, sehingga tentu ini tidak baik untuk perkembangan psikologi dan bagaimana membangun
keakraban, kemudian chemistry dengan anggota keluarga lainnya. Nah, hari Minggu itu bisa digunakan dengan masak bersama, lalu makan bersama, kemudian juga bisa dengan berolahraga bersama, entah itu jogging atau berenang begitu ya, lalu dilanjutkan dengan makan bersama. Ini menjadi salah satu poin yang bisa dicoba untuk membangun chemistry dan kebersamaan bersama keluarga. Karena biasanya anak yang sudah remaja, Gen Z, sudah mulai malas ngumpul sama orang tuanya. Mereka lebih semangat atau excited kumpul dengan teman-temannya ketimbang sama keluarganya. Dan menurut saya ini sangat perlu diwaspadai, karena bagaimanapun keluarga harus menjadi nomor satu.

0: Sesaat lagi akan Anda ikuti rangkuman Warta Bone.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Studio Penyiaran Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah kabupaten terangkum dalam himpunan Warta Bone selama sepekan. Dibacakan oleh Eni Adnan. Penjangkauan calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Bone melampaui target untuk jenjang SMP dan SMA menjelang tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
2: Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, tahun ini sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
3: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di pre-list di aplikasi Setara.
2: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
4: Kami dari sekolah rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
2: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Bone terus berupaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gapar.
5: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone terus berupaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Bone dengan memberikan penyuluhan dan imbauan kepada pemilik usaha serta para juru parkir di sepanjang jalan Veteran Kota Watampone. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sastra mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penataan parkir yang tertib dan sesuai aturan. Dikatakan, dalam pelaksanaannya yaitu mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan edukasi secara langsung kepada pemilik usaha dan juru parkir mengenai dampak negatif parkir sembarangan terhadap arus lalu lintas. Lanjut Sasram, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran bersama untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan di jalan raya. Menurut Sasram, parkir yang tidak tertata tertata dengan baik berpotensi menyebabkan penyempitan badan jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain menimbulkan ketidaknyamanan, kondisi tersebut juga berisiko memicu kemacetan terutama di kawasan pertokoan yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.
6: Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penataan parkir yang tertib dan sesuai aturan. Dalam pelaksananya, kami juga mengedepankan pendekatan secara humanis dengan memberikan edukasi secara langsung kepada pemilik usaha maupun juru parkir mengenai dampak negatif parkir sembarangan terhadap arus lalu lintas. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran bersama untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan di jalan raya.
5: Ditambahkan, ia berharap melalui edukasi yang rutin dilakukan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib parkir semakin meningkat sehingga tercipta lalu lintas yang aman, tertib dan lancar di wilayah Kabupaten Bone.
1: BKPRMI Sinjai telah menyalurkan 1000 Al-Qur'an untuk mendukung gerakan pemberantasan buta aksara Al-Qur'an di kalangan generasi muda. Ayunia Nindyati kembali melaporkan.
2: Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Sinjai terus memperkuat pembinaan pendidikan Al-Qur'an melalui jaringan Taman Kanak-kanak dan Taman Pendidikan Al-Qur'an atau TKTPA yang tersebar di berbagai wilayah. Selain pembinaan santri dan guru mengaji, BKPRMI juga menyalurkan bantuan Al-Qur'an kepada santri yang membutuhkan. Ketua Umum DPD BKPRMI Sinjai, Ustaz Bahtiar Rasak mengatakan, hingga pertengahan tahun 2026, pihaknya telah menyalurkan hampir 1000 Al-Qur'an dan buku Iqra di 6 kecamatan. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya mendukung proses belajar mengaji, sekaligus menjawab kebutuhan sarana pendidikan keagamaan di tingkat TKTPA.
7: Kurang lebih hampir 1000 Al-Qur'an kita sudah sebarkan di 6 kecamatan terakhir Telimpoi kemarin, itu 200-an per kecamatan lebih, 300 dengan ikra-nya per kecamatan. Nah, itu kita berikan secara cuma-cuma karena selama ini atau sebelum-sebelumnya itu kadang guru ngaji yang gimana Ustaz, tidak ada Al-Qur'annya, santri tidak ada ininya. Maka alhamdulillah kita punya teman mitra yang memang juga sangat besar perhatiannya terhadap pembinaan anak-anak kita, para generasi muda kita, generasi santri kita ini, sehingga kita berjoin dengan mereka, kolaborasi mereka.
2: Ustaz Bahtiar Rasak menambahkan, selain penyaluran bantuan, BKPRMI Sinjai juga rutin melaksanakan evaluasi kemampuan baca tulis Al-Qur'an melalui kegiatan munakasyah. Penilaian meliputi hafalan surah pendek, bacaan salat, dasar-dasar fikih ibadah, hingga kemampuan membaca Al-Qur'an sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Bahtiar berharap berbagai program tersebut dapat memperluas akses pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak dan remaja. Dengan dukungan berbagai pihak, gerakan pemberantasan buta aksara Al-Qur'an di Kabupaten Sinjai diharapkan semakin masif dan menjangkau lebih banyak generasi muda.
1: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang, Satuan Lalu Lintas Polres Bone menggelar bakti sosial. Firdaus Gapar melaporkan.
5: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone menggelar bakti religi, yaitu berupa kerja bakti membersihkan Masjid Jannatul Firdaus di Kompleks BTN Biru Indah Permai Kabupaten Bone, di mana kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Bone, Ibda Chandra mengatakan, pembersihan dilakukan mulai dari ruang utama salat tempat wudu hingga halaman sekitar masjid agar tetap bersih dan nyaman digunakan masyarakat dalam beribadah. Dikatakan, selain melakukan kerja bakti, ia juga menyerahkan sejumlah alat kebersihan kepada pengurus masjid Jannatul Firdaus sebagai bentuk dukungan terhadap kebersihan rumah ibadah. Lanjut Chandra, kegiatan bakti religi ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap tempat ibadah sekaligus bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat. Menurut Chandra, momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung. Lalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung. Selain itu, tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas, tetapi juga hadir melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan.
8: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun. Pembersihan dilakukan mulai dari ruang utama sholat, tempat wudhu hingga halaman sekitar masjid agar tetap bersih dan nyaman digunakan masyarakat dalam beribadah. Selain melakukan kerja bakti, kami juga menyerahkan sejumlah alat kebersihan kepada pengurus masjid Jannatul Firdaus sebagai bentuk dukungan terhadap kebersihan rumah ibadah. Kegiatan bakti religi ini merupakan wujud nyata kepedulian kami terhadap tempat ibadah sekaligus bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat.
5: Ditambahkan, melalui semangat Hari Bhayangkara ke-80, Satlantas Polres Bone berharap kebersamaan

0: Pemerintah Kabupaten Sinjai mencatat perkembangan positif sektor koperasi, UMKM, dan ketenagakerjaan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Sinjai Ratnawati Arief saat memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman kantor Bupati Sinjai pada Rabu 17 Juni 2026. Hingga tahun 2025, Sinjai memiliki 226 koperasi, 151 diantaranya aktif, serta 80 koperasi merah putih yang telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan. Selain itu, tercatat 45.199 UMKM tersebar di berbagai sektor usaha dan sebanyak 193 pelaku UMKM telah difasilitasi memperoleh nomor induk berusaha atau NIB hingga dari bulan 2 tahun 2026.
1: Tentu seluruh pelaku dan ASN yang ada di Kabupaten Sinjai dalam mendorong UMKM dan dunia usaha beserta seluruh masyarakat yang telah memberikan kontribusinya secara luas dan semakin menguat di Kabupaten Sinjai. Tantangan pembangunan ke depan masih cukup besar dan tentu hadirkan kinerja dan kerja-kerja baik tak dengan penuh keikhlasan. Insya Allah Sinjai maju berdaya saing dan tentu ekonominya. Kita sudah lihat bahwa Sinjai hari ini mencapai angka 11,14.
0: Ratnawati menambahkan, pemerintah daerah juga membangun 46 gerai koperasi merah putih dan 16 diantaranya telah rampung sepenuhnya. Sementara pada sektor ketenagakerjaan, sebanyak 475 pencari kerja telah memperoleh layanan dari pemerintah daerah hingga triwulan 2 tahun 2026. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal untuk terus memperkuat pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
2: Demikian hasil rangkuman Warta Berita RRI Bone dalam sepekan. Siaran kami dapat Anda akses melalui website di rri.co.id atau melalui RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pendengar, DKI Jakarta berhasil menempati peringkat ke-53 dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia atau World's Best Cities 2026 yang dirilis perusahaan konsultan di Brussels, Belgia, Resonance Consultancy. Menurut laporan dari Resonance Consultancy, bahkan berhasil menduduki posisi di atas Washington DC, Amerika Serikat yang berada di posisi ke-57, sementara Abu Dhabi hingga Uni Emirat Arab di peringkat ke-86. Presiden dan CEO Resonance Consulting, Chris Fair, dalam keterangan resminya di Jakarta menyebut keberhasilan Jakarta tersebut disebabkan karena daya tarik wisata, popularitas sosial media, serta peningkatan konektivitas transportasi. Meski demikian, posisi Jakarta masih di bawah sejumlah kota lain seperti Guangzhou, China, Bogota, Kolombia, Kuala Lumpur, Malaysia, sementara pada urutan puncak ada London, New York, dan juga Paris. Chris menyebut pihaknya menilai Jakarta sebagai metropolitan terpadat kedua di dunia yang masih terus berkembang meski menghadapi berbagai tantangan termasuk persoalan penurunan muka tanah dan perpindahan status ibu kota ke Nusantara. Yang memandang kekuatan utama Jakarta terletak pada aspek lovability atau daya tarik kota. Bahkan menurutnya Jakarta menempati posisi ke-28 dunia dalam kategori tersebut, jauh lebih tinggi dibandingkan peringkat sebelumnya. Daya tarik itu didorong oleh keberadaan kawasan wisata dan ruang publik yang dinilai fotogenik, seperti kota tua yang telah direvitalisasi, kawasan rooftop di SCBD, serta area tepi laut Pantai Indah Kapuk. Berbagai festival, pusat hiburan, dan destinasi keluarga juga mengantarkan Jakarta masuk 10 besar dunia untuk kategori shopping and family-friendly attraction. Tidak hanya itu pendengar, popularitas Jakarta di media sosial turut menjadi perhatian. Kota ini menempati peringkat ke-9 dunia untuk unggahan Instagram dan peringkat ke-8 dunia untuk live TikTok. Selain sektor pariwisata dan hiburan, Resonance menilai konektivitas transportasi Jakarta terus mengalami peningkatan. LRT Jabodetabek disebut sebagai hal yang semakin terintegrasi dengan moda transportasi lain. Sementara pembangunan MRT Jakarta fase 2 menuju kawasan kota terus berlanjut. Layanan kereta Bandara Soekarno Hatta juga dinilai semakin memudahkan mobilitas masyarakat dari dan menuju pusat kota. Dari sisi ekonomi, Resonance mencatat derasnya investasi yang masuk ke kawasan metropolitan Jakarta. Perkembangan pusat data di koridor Bekasi Cikarang untuk mendukung kebutuhan cloud computing dan kecerdasan buatan atau AI, serta pembangunan gedung perkantoran premium di kawasan Sudirman Tamrin Kuningan dan TB Simatupang menjadi indikator kuatnya aktivitas ekonomi ibu kota. Adapun pemeringkatan World's Best Cities 2026 dilakukan menggunakan metode Place Power Score yang menggabungkan data kinerja kota dengan persepsi publik global. Penilaian mencakup 3 pilar utama yaitu livability atau kenyamanan hidup, lovability daya tarik kota, dan prosperity kemakmuran ekonomi. Ketiga pilar tersebut diukur melalui 46 metrik dalam 30 kategori. Data itu kemudian dipadukan dengan survei Ipsos terhadap lebih dari 21.000 responden di 31 negara mengenai kota yang paling ingin mereka kunjungi, tinggali, dan yang dianggap menawarkan peluang kerja terbaik. Congratulations untuk Jakarta yang menempati posisi ke-53 sebagai kota terbaik dunia.

Lagu dari Fony Sumblang dengan Ratu Sejagat juga menyertai kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi. Di pagi yang cerah ini pas sekali rasanya jika diisi dengan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi diri kita. Entah itu berolahraga atau melakukan hal-hal yang bisa membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang begitu ya. Kalau kita lihat lagi begitu ya, di dunia modern sekarang semakin banyak hal-hal yang bisa menjadi referensi dalam bagaimana kita mengembangkan rasa percaya diri, kemudian mengembangkan kemampuan diri untuk bisa lebih menarik begitu ya. Jadi kelas yoga bisa menjadi pilihan meskipun ini masih segmented ya, hanya dipilih oleh orang-orang yang paham betul apa pentingnya yoga untuk kesehatan mental dan juga tubuh kita. Lalu juga di Bone semakin banyak kelas-kelas aerobik ya. Kalau kita lihat sekarang ini perkembangannya juga sudah cukup pesat. Trennya juga semakin meningkat. Ibu-ibu sudah semakin paham betul bagaimana membuat tubuh mereka jadi lebih sehat, lebih bugar, dan bonusnya adalah bisa memiliki tubuh yang lebih indah begitu ya, lebih terbentuk gitu. Nah makanya juga sekarang ibu-ibu lebih banyak menghabiskan sore harinya dengan aerobik atau senam aerobik. Lalu tren lari atau jogging di Watampone pun juga tidak menurun, baik itu di kawasan Car Free Day di hari Minggu, di kawasan Lapangan Merdeka dan Taman Arum Palaka, sampai di stadion pun juga terus terjaga. Sampai sekarang pagi sore masyarakat Bone banyak yang memilih dua tempat tersebut untuk berolahraga, entah itu jogging atau hanya sekedar berjalan saja. Yang juga sedang tren di Bone adalah bersepeda. Nah sekarang semakin ramai orang-orang yang bersepeda baik secara kelompok maupun individu. Klub-klub sepeda atau komunitas bersepeda juga sudah banyak bermunculan. Bahkan beberapa waktu ke depan akan diadakan fun bike begitu. Dan tentu ini sangat baik ya, artinya masyarakat Bone pola hidupnya sudah mulai positif dengan banyak melakukan aktivitas fisik ya, seperti berolahraga, dan ini sangat baik agar bagaimana ke depan masyarakat Bone bisa jauh lebih sehat, tidak banyak yang sakit karena pola hidupnya sudah semakin baik. Pukul 7 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi yang punya janji jam 8 harus dipersiapkan dari sekarang. Tapi yang sedang menikmati kuliner di stadion bolehlah ya langsung diantar ke kantor RRI. Deket banget soalnya. Jadi tinggal jalan doang gitu maksudnya. Jadi Anda bisa menikmati banyak sekali suguhan kuliner di sana. Jadi sebenarnya Car Free Day itu juga menjadi ruang tumbuh bagi para pelaku UMKM gitu ya. Bayangkan kalau dalam sehari mereka bisa menghasilkan 2-3 juta gitu ya setiap akhir pekan. Artinya sangat baik sekali ya untuk membantu pertumbuhan ekonomi keluarga gitu ya. Jadi yang berolahraga juga terbantu karena setelah berolahraga mereka bisa mencari sarapan, bisa mencari snack atau minuman yang mereka sukai. Jadi tidak perlu repot-repot lagi pulang ke rumah langsung mandi dan beralih ke agenda berikutnya.

pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya yang kami lansir dari Antara. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Andrianto mengatakan seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Indonesia telah didorong untuk memanfaatkan lahan kosong untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Agus saat jumpa pers usai meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu 20 Juni kemarin. Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang ideal yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Menurut Agus, pemanfaatan lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di lingkungan lapas dan rutan. Ia menyebut upaya itu dilakukan salah satunya guna mencegah inflasi pangan. Dengan pemenuhan kebutuhan dasar di lingkungan lapas dan rutan, misalnya telur, Agus mengharapkan institusi pemerintahan tidak menambah tekanan terhadap pasokan di pasar yang berpotensi mempengaruhi kenaikan harga komoditas tersebut. Agus menyampaikan berbagai masukan, evaluasi, dan arahan dari Ketua Komisi 4 DPR RI beserta rombongan dalam kunjungan kerja tersebut akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan program yang telah berjalan. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto menyoroti transformasi Nusa Kambangan dari pulau isolasi yang dikenal menyeramkan menjadi pusat ketahanan pangan. Ia menyebut kebijakan Menteri Agus sebagai langkah yang kreatif. Kalau saja di kabinet isinya orang-orang seperti Pak Agus ini, mungkin Pak Presiden bisa tidur tenang. Itu kata Titi Soeharto. Menurutnya, transformasi yang terjadi di Pulau Nusa Kambangan menjadi bukti bahwa ketahanan pangan dapat dilakukan di sektor manapun, termasuk kementerian yang berhubungan dengan pemasyarakatan. Maka dari itu, ia berharap program ketahanan pangan di Nusa Kambangan dapat ditiru oleh pihak lain. Titi juga mengatakan program ketahanan pangan tersebut tidak hanya bermanfaat dari sisi ekonomi, tetapi juga untuk pribadi warga binaan pemasyarakatan. Di Nusa Kambangan, warga binaan yang sudah tidak beresiko tinggi dikusertakan dalam program ketahanan pangan. Adapun narapidana yang dilibatkan ialah mereka yang sudah menjalani setengah dari masa pidana dan melewati asesmen. Ia menyebut bekal keterampilan selama diikutsertakan dalam program ketahanan pangan juga digunakan untuk kehidupan setelah kembali ke masyarakat. Terlebih, selain ketambahan keterampilan, warga binaan juga diberikan premi atas kinerjanya.

0: Pendengar, demikianlah kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi edisi Minggu 21 Juni 2026. Selamat ulang tahun untuk Anda yang hari ini usahanya bertambah. Semoga keberkahan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai Anda. Akhirnya kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Terima kasih untuk telah bersama kami di Radio Republik Indonesia, Bone.
1: Sembilan satu FM.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudi Zain.